0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibadah.

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda nya deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tak kebesamu kalau muda sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung, gulung perut.
2: Alu, alu, alu.
1: Engkau begau kini. Begau makai yang terlihat dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: nih.
1: Ah sudah punya ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa makai yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Sikut ke tu airan baik lah.
1: Hari hari luar.
0: Hari luarnya. Tamak ke konti kita kita deh. Serta mi tamak yang madah ke aku. No ku ya, aku merek je aku pesan tu ngan nuan ku ya, pesan pemati ku ya. Lagi nuan nulung maca ku ya ngan aku. Oh, au ku aku nyak meno ku ya, bala kami tu ku ya. Nyak mudah nadai hospital dia ku ya. Jadi aku tu tadi namanya dasuh harap nganyong pesan tu kita laba menua kami tu jauh awak kurang di menua dien nemu ngau jampat berita tu ku ya nyalek ku jalek kaki kita ku ya tu sem deh
1: hospital besar
0: hospital besarnya jadi datai bermua gate kita dia securitynya lalu mai ya tamak ngai kunti nganyong pesannya lalu terus ngai aku oh awak lagi ku maca aku ngano ya au lagi ku maca laba mayanya betau pukul 6 udah nyalu pulai ya deh sem 6:30 kita maca pesan mayanya deh 6:30 pagi lalu baca aku mau pesan tu deh udah macam pesannya tadi abis duty pukul 9 pagi baik ku biak semua pulai ku biak baru ku ngelekak ke biak di UPS dan ke atas meja tipuan UPS kita lupa bunyi tipuan saya ke siapa ke nyangut tipuan aku tak ingat siapa nemu kerja ini nemu ke siapa amainya Melati orang gigak dek ku ya sawut ku mah telefon ya lo siapa tau Melati tau iya aku aku tu tadi ke nganyong pesan pagi tadi ku ya ngan aku udah ya aku udah baca ku dua kali ku macam pesan ku dua kali ke macam pesannya udah nya anak macam lagi ku ya ngan aku nama dek kau kau ngano ya nak jadi mati
1: nak jadi mati ya
0: dia nak mau teleponnya pakai aku telekak ke dia sem aku nak jadi mati anak kau ya lama nak maya aku kau udah nganyo pesannya tadi datai hospitalnya ya namanya kekebuat ketika alu ketika alu ngeledah
1: maksudnya tanya baru punya ngeledah baru
0: jadi maya yang ke nganyo pesan tu dia sem kita nak mansi agak lama udah nadai tu mansi yang nganyo pesan tu macam ni ya nemu kenya udah mat mutu sebut ke iya nyen tadi do ya tengah nganyo pesan yang agak aku baca aku dia sem
1: orang macam macam mana?
0: Iya, awaknya bah, ngaku nya saya masuk kelati, aku kau dek. Mending aku balas kita ke UPS balas.
1: Oh, hidup baru, perif ya.
0: Namanya aku sedaya kan aku biasa orang nganyo pesan ku aku udah aku baca dua kali ku baca tadi. Udah nyak deh, ya mada yang nyali mati ini nama lah. Ketawa UPS deh. Hanya si Terry cerita lah lagi tu ngerasa cerita kebuka itu semne.
1: Oh, hidup baru, ya aku dah. Macam kena nyak oke salah tadi nya ne.
0: Iya.
1: Salah harga nganjuangnya.
0: Oh, lagi kita berarti kemega bisik Siti ge cerita ri sikok ri pengeluar program kita gato sem ne. Bekau ba pesan. Nah, lagi tuang lansak ya jadi tu berpindang dulu.
1: Okey, tu abang kaya ke pagi tu bisik undang selepas batu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pagi rewind.
3: Nganai bala anak mana puak ke? Matanmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kak pakai aja.
4: Betul-betul. Ini aja aku mana dua merangsang
3: bala
4: ini Indo. Tentang aku, Siti, aja aku perangsang hari ini aki aku sebab. Nesal ke aku ini aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke aku, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale. Ini ke dia buat menua lulu sungai.
3: Oh, baji.
4: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Ini baru ana empurau dia nula.
4: Hanya guna mana aku dah. Ini kaki kunti kunmu tu buat. Kaki aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku bini gim menua lulu.
5: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. Dua pagi.
6: Okey, dua pagi wai mulai ke pengingat ke terubah kita gawak tuba.
7: Ya, ani utai ke ngasuh kita nya tadi gele ati ya ke sampai dia tu sem lagi dikingat ke kita nai. Jadi kami dua udah nusinga kami dua nai.
6: Ya, kan ingat ke bala peningat kan nai.
7: Ya, au tu. Pagi tu. Sampai pagi ngagai Injawil ya ke bisa pulai ngok kita pagi tu sem deh. Jadi yang madah ke terubah gawak subak ku ya begulai ngau kira ke pangkat petunggal ya mak ku ya. Gawak ba Siti minimarket ku ya sama agi darah mayanya ku ya sem tudah hendak hapus kula ku ya maya kami ke kak clear pemakai frozen deh lekat bakul dalam freezernya ku ya ya lu ngangau ke anak tokenya bangsa Cina deh sem kak ku ya tidak dapat babak ini bakul ku ya.
6: Tidak dapat babak itu bakul ku ya.
7: Ya, aku ke sama ngau yang ngangkat ke bakul freezer sepiaknya. Pianya lumit tulang ketawa. Okey, bukan babak mang ku aku angkat ku ya sampai ketawa au nyak meh. Nyau tak kini ingat ke atau sem deh. Au.
6: Nemu aja meh kita itu ne nama baru
7: gawa.
6: Baru gawa atau ke baru bawa pasar banyak ku kita entah deh. Macam tak kesebut kita.
7: Au nyak ya badan nak ulah babak ku ya. Ya jago Melayu
6: kita ni. Okey nama baik kesal banyak pelawa aku. Oh baik baru kita. Barang asal juta ke disebut banyak kurang. Ya tadi hari peninga ke terubah kita siapa tadi Mel?
7: Enjawil.
6: Enjawil ke pagi tu.
7: Udah nyak tu Sam ni aku berarti ke cerita Rinejang tu. Lalu ingat ke Siti Siti dah gig aku cerita tu Sam deh. Jadi macam Rinejang tu selamat pagi hari Puncak Borneo aku ya. Jadi maya ke terubah ngajar sebab aku ya aku ya nanya balan biak deh Sam. Nemu kita nama reti tingkap. Tingkap pada aku Melayu aku reti aku ya tu tadi deh Sam. Laban ke ngajar buat menua iban. Dia bala nembiaknya tadi lalu nyawut. Sidaknya tadi lalu galik ningkap.
6: Alo ningkap ne.
7: Alo ningkap, alo tingkap. Angkat yang ngasa ningkap tu ya.
6: Aku mai tingkap, ningkap punya ku ya tadi.
7: Alo, nyuna terpasuk ke jaku ku ketawa ku ya siam. Budanya baru ku madah tingkapnya mua penyengua. Window ku kita ne.
6: Jendela
7: ku kita tadi. Oh, pihak ku sidak nembiaknya. Angkat nyasa.
6: Balon nembiak tadi, alo ningkap.
7: Ningkap, alo mulai angkat cikgunya nanya me. Tahu apa maksud tingkap ku, alo ningkap. Balon nembiaknya. Nya like, betul, Sam deh, aku ingat ke Siti cerita. Wah, kami tunggak kami kian the same mayanya sebab tahun kemayanya nak ingat ku. Aku topan ingat cerita orang. Alaban mayanya sebab kami menua dien nadai prasekolah. Termasuk nuan pemerintah satu deh. Tahun satu. Jadi cikgunya tadi ngelukis, pengajar yang lukis bak papan hitam sebab lukis ya gambar gajah. Lukis ya gambar gajah the same. Tanya cikgu ya, siku orang nyamuk. apa ini ko cikgu ya nyawat apa juga ko
6: apa juga ko
7: ya
6: nama ke buah hanya buat apa juga email
7: laban doa kami kari dia bisa si ko ke tu airnya tadi nama ya gajah sem ne nama ya gajah jadi anda juga jadi indai apa ya ketanan tua ya nya tadi ya tak nyebut nama gajahnya dekat ngau ke apa juga nya ke disebut anak yang baru sekolah dia sem
6: jauh tak disebut kita di rumah jauh tak disebut malah nombi
7: lama nanti prasekolah kita masuk lu pemerintah satu tanya ke gambar gajah pada ke apa juga oke sem
6: apa juga itu ya sem
7: macam-macam cerita ni.
6: Iklan dulu mel.
8: Okey. Hyurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
9: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
8: Tak megak ngambil Hyurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hyurix Gamat.
1: Ulih ke Hyurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hyurix.

0: Hagi ba dua pagi wai kita ke pagi tu hari Heli kena merindang kita menggal awak kita ke pagi tu ni. Lepas tadi kak tawa deh mail ni. Nulis jah kau menang cerita tapan tadi.
1: Apa juga? Lekak ke cerita je sem eh. Mayu hari bala peningat tua pagi tu.
0: Okey. Itu aku macam Siti kenang tau ke pengingat hari ini nuam tu mail ni. Maya ya ke gawak sebab tahun 1988 ku ya. Ya nyadi naik sekolah. Naik sekolah tu tukar masa am kita tadi ni. Bak school SK Lubu Bemban Muka ku ya. Terubah gawak ku ya. Medak utai ke cukup mayu ke di pandu ku ya. Hanya ngasuh ya ke kini ku nya takut ku ya.
1: Kesal menya.
0: Takut kesal. Saya ke kita yang tadi deh mail ni. Nanti terubah kau. Beka ngenang ke beka engkau nya tadi meh. Ya. Saya ke pulai lepas uliah nak kini.
1: Kau nyumanya utai dah cuak ke dia.
0: Saya ke uliah nak tu lagi kini. Saya kena uliah saya.
1: Ya, lepas nak pelabak ku ya tu deh. Sam, ia terlepas bersumai ke utai berubah tang utanya mimit tang nanti bas sekolah kan mimit tu tadi mayu lah
0: di nemu sprimpannya nama tu ngasuh kini ku ya tang mayanya ku ya laban berunding ke pedis minta pengawal ku ya kan tak pansal lah jam ku ya lebuh ke namanya jadi tukang masaknya ku ya dia tu dah nyo dah pincin ya ku ya nyak cerita hari ini nuam ke pagi tau
1: ya macam cerita di kemenai ya sem jadi sama pagi megak ngagi ricau nuam bisa mulai ngau kita pagi tu jadi ku ya maya ya terubah gawak subak ku ya bak melaya dien ku ya gawak bakilang ke terubah begulai ngau orang dien ku ya jakok semenanjung dien mekena ku ya tang ngaso geliati kadang-kadang jakok ke pansutnya nyo jakok melayu Sarawak ku ya sem deh
0: jakok kita ditau
1: bercampur
0: ya lawan ke lain jakok dien lain kan tadi ne nanti kita jakok dien saya lain lah saya kau malu lah saya ni kan ne
1: jadi kita nya tadi kadang-kadang berjakok nya nyo bercampur ngau jakok melayu mako tuanya tadi tai jakok melayu kita Sarawak kenyo pansut kan
0: jauh ke tu ke hujan nyala ke sirai
1: hujan nyala ya so pagi ngagai mami nini pagi tu bisa mulai ngau tua mega pagi tu sem jadi ko ya maya ke nganti result SPM tahun 1993 kliak ko ya jadi ya nya tadi gawak ba kedai makai ngambil order orang ke giro pagi ku ya kakai amat kesal hati ku ya berpeluah laban kesal dia rawan hati dia irau ku tanya salah tulis jadi ngetat ke direk mah ku ya laban ke kak boleh duit ke terimpu dah nyak baru kak ngigap pengawak ke menyana lagi mudah nyak ku ya sem tanya tadi mah mayu pengingat manis ya ke dikenang ku ya amat laban nanti kita gawak tu sem deh nanti lebih lagi orang ke gawak berkedai kopi tu tua tu sikut hari orang ke malu deh kan ngambil order orangnya nak kan masa yang surut masa yang surut tu kan tanya ke tegal tua ke bama mat hati tua tu kagawak kan nak buai meh asai malunya tadi tua gawak ngerundi yang ketua tu kagawak tua tu kan boleh duit ke terimpu ngamil anda sem
0: pansal aja untuk takut kesal semua dia pansal aja punya tadi lah buka gawak deh nyakehnya tadi peninggal kita mayuah gitu ke benar ini Mel tua ngetu nak lama tu bisik siti lagu Rika dan sebenarnya tu mending ke iklan tu
2: ambil Mehurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus
3: rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu
2: tak megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Kay Rika, Ukay, aku berumban ke pagi tu.
1: Ya, nanti tu kerumban lah, Sam. Ya, jadi selamat pagi dengan kepala peningkat kita itu, Sam. Pengajar tu, pelabak ku ni, Reza Billy. Bisa berkulai dengan kita pagi tu, kena cerita ya, sobat ku ya. Berkulai gawak kontrak, ngagak perumahan berbangai, buat menua betuang sobat ku ya, Sam. Baru ya, aku ngasur ke kereta surung, ku yang nyuabih terbimbing ku ya. Lalu, di Prat tu ke, ku ya. Jadi, mainnya aku form 1, gaji minat RM12 sehari ku ya. Jadi, mainnya ngesan semien ku ya, Sam. Pulang kerja, nyau tengkeri yang utai ke balubai duang, 80 duang di balut semien ku ya. Jadi, dia berluas kelitanya tadi digagak lampunya tadi, Sam. Digagak panjai sumbu awak ke terang deh. Lepas nengkan ada karan, menyesubah deh, Sam. Dan ni pagi, keritok balubai duang, sekalinya celum, kita gasap lampunya tadi.
0: Asal lampu, jangan celum. Baka kita ke ngena lampu kelita sobat lampu
1: lampu kita muka ya Sam. Sino kena pemerintah ngiga anak belanja kelia ku ya nasi kiamat Sam.
0: Bisik nya ngasuh
1: Sino
0: bisik lihat tangan bisik nya ngasuh Sino ngi tadi ne terubah kita ke ngepun ke pengidup nya tadi ne. Okey tu bisik pengajar kita Junikal Juan ka gangga orang nyapuh ke 2 pagi wai ke pagi tu ku. Nang bisik insiden baka munyi topik 2 pagi wai baka seduai pagi tu ku ya. Tang ia tu ukai maya terubah gawa. Nya maya ya transfer hari sekolah di ni ya, ngagai sekolah di Kuci yang.
1: Mindah no gawa.
0: Mindah no gawa. Ba SK Pengkalan 4 Puncak Borneo ku ya. Jadi lebuh ya ke melapor diri tadi. Kini ku kita nya tadi ngeregister diri nya tadi. Jadi tanya orang nama pengawal nak datang itu deh ku orang. Jadi sawat ya. Kak medak kapan lama ku ya. Ya tu ke nama salah sawat ke kini.
1: Ke ya kang lagu ke orangnya menyak sem deh. Kau tak tentang lalaku kira ke bukit nyaman.
0: Kakak nundai kenapa kini? Hanya ditanya orangnya nama nuan tau sama ngoya gawak bah Sisko kah orang hari sekolahnya tadi ya tu tadi pengajar tu tadi nih nama nuan sama gawak ngoya bah Sisko kah ku ya ya ku ya bisi lapor report kena terima tadi bak ndor tau bisi black out kah ku ya aku nemu sekali ke ya tau tadi nang nundi orang dia tau ke
1: bukannya
0: udahnya ya betul boleh tanya cikgu di bilik guru sana ku ya. Jadi terima kasih ya aku. Lalu berjalan ya tama kian tadi. Tama bilik pengajar tadi. Dia bala cikgu dia ngumbay orang ke macam itu karan.
1: Agi genya Sisko tadi ni.
0: Agi Sisko engkau ya tu style ya tau ke PC-PC-an itu. Engkau bakal gamal orang ke nama tu ngeciat mitanya. Kini ni Mel. Udahnya baru ya nyuak ke dokumennya ngagai kepala pengajar. Nya baru sidak ya nemu ya nya penolong kanan. Ke dianti-anti sidak ya ba sekolahnya ngelama tau ko ya. Ya kelucu tadi security ngau staff sekolahnya.
1: Sama nak ngelala.
0: Sama nak ngelala ya. Ko bayang namanya orang ngeciak minta karan.
1: Angkamat gesem deh laba subak kita itu ndak tanya ikak ngau media sosial deh. Nyalai bisik tuan ni ngarita bisik pengajar baru masuk ke sekolah tu
0: ya.
1: Tang tuan nak nemu sapa orangnya.
0: Ndak ngelala mua ya.
1: Jadi mayu utai ke beketuknya nyadi desem kita tang ngelala orangnya. Kadang-kadang orangnya alu madah ke dirimpu nanti bakal pengajar tu. Kaya sigit rindu ke berduaan orangnya kan nundai orangnya ne.
0: Sigit rindu berduaan orangnya. Lepas orangnya ke nak ngelala tadi. Betul nundai ke ngianya tadi ne.
1: Ya jadi sama pagi ngagai Clarence Midan pagi tu dipakai mam dipakan ko ya. Jadi ngiya tu bisik ga utai ka dikunci ke Yasem. Mayanya terubah gawak ko ya ba SMK Pakan tahun 1999 ko ya. Malu amat ko ya laban ke jarang begulai ngurang orang lebih hakik orang ke anak dikelala meh bala pengajar bala orang ke gawak bukai ko ya. Jadi balan biya ga mayanya cukup mayuah ko ya sai kengai gawak laban ke malu nar ko ya. Udanya Nak memang lu lagi laban ke gawa par ko kita pembantu amran dah macam-macam meh kerja ke digagak ya bak sekolah meyanya anya namanya kira ke pengingat seroran dikenang ya menyesem deh bak pengawak ya ke namanya tadi udah gawak bas sekolah jadi udah pincin dia tu gawak berumah panjai jadi tua rumah tu sem
0: jadi tua rumah
1: tu jadi tua rumah gawak berkebun sawit dek tuke dek berkuli dia ne jadi sama pagi ngaji sedak ke yang kabar nurut ngaji kebun sawit kini pagi tu sem ne
0: ya okey terima kasih ni lagi komen buka itu Judat Ami tu ya semina berkenang ke pengingat robah gawak sobat dalam tahun 1990-an koya bisi aja pengingat koya macam-macam pengawak ke digagak mayanya koya gawak nuci kereta gawak bak kedai Cina nyual namanya kempua koya lalu namanya gawak bak andor ngagak roti kuya tadi nya meh macam-macam otai ke andor kawa tadi mel keterubah kawa soba okey
1: Ya, jadi ya mayuh kebenar ya tu Sam Yud Jali berkenaan ke tahun 2011 subak ku ya. Maya mula mindah gawak ke Melayakin ku ya berjalai buat sebelah cokit dia ku ya Sam kamli pusuk buat sidak ke berjual dia. Kak nak pusuk setengah kilo ku ya berbengak tu dahnya. Apa itu pusuk?
0: pusuk ku ya.
1: Ya, me laban bermenua kita itu lebak nyebutnya pusau. Ya, aku ya lu pusau ku ya dia ne.
0: Banyak cokit dia. Pemuan nanya aku ro pusau ne. Nama aku sida dia ni ikan bilis.
1: Ikan bilis ku nau. Entah aku nak menemu sem. Ya, jadinya me mayu macam cerita ya ke anti ya ke dia tuknya namanya nyari ke pengingat nak nemunya tadi. Manis tau ke pahit. Lebuh kita ke berengkah gawak dia sem. Jadi buat kita ke namanya baru ke ngepun ke ngawak drempu ba nembiak rebak baru dia tu anda malu kita nya tadi berunding ke kita ke gawak jadi buai semua asai hati kita ke malu nya tadi ambil ketuanya tadi nemu begini cara tuanya tadi gawak
0: anda malu bertanya mana ngetat ke drempu lapan hari kita ke ngetat ni sekadanya kan rasa salah ke ni
1: lapan malu kan nanya ni ketua aja mana
0: ni ketua aja jujur
1: dia salah
0: lagi lalu kadang-kadang ngasuh kita tempo malu ngasuh tanya carut menya tadi macam-macam okey jadi terima kasih peningah udah sama berkenang ke utai ke kira ngasuh geli hati menya terubah kita ke mungkal gawak sobat ne
1: iya nasi kiamat
0: tajak pan bisi balas sekedar tadi semina berkenang ke terubah sidak ya ke ngepun ke penghidup menya tadi ne mel jadi terima kasih mayuh peningah ba awak ke bukai lah mai topik ke bukai ke
1: jadi hanya mengujung ke dua pagi tu pagi tu. Ya selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal. Mupuk dulu kami tuai.
0: Okey, bye bye. Salam gay apa juga nya Mel.
1: Udah siap udah.
0: Udah siap
1: udah.
0: Okey, bertemu baru peningan 9 pagi mendiang ke berita hodahnya begulai ba awak Y912. Jadi ke penudi Ari Aurora ndak nganti nuan.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. You kena tahu teknik. Kamu saya belajar juga. Teknik yang bow, betul. Dia walaupun you cabut P90, mungkin. Tapi kalau you tak lepaskan relawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu. Kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu. And with 4 seconds you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, yeah. 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang jendera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Meifautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
11: Ya, peningannya.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
3: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
5: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

0: Ya, 9:25 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Hari Jumaat 26, hari bulan 6, 2026 ataupun 26 Jun 2026, bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Bertemankan saya Fas yang menemani anda biasa hari Jumaat di JS1 dengan DJ Mul kan. Ni tujuhnya dua tu. Dua cuti hari tu. Jadi Fas lah berganti. DJ LY pun saya dah. Mundak tak partner dengan DJ LY. DJ LY pun saya dah. Ha, hari tu DJ LY tahulah kan. Okey, dan juga bersama dengan Fas, DJ Leo menemani kita. Apa khabar DJ Leo?
1: Selamat pagi Fas. Apa khabar Fas?
0: Khabar baik DJ Leo. Hmm. Bobby, DJ Leo. Apa?
1: Gaya je.

0: Inilah pasukan kegemaran Leo.
1: Pasukan
0: Germany.
1: Oh, Germany.
0: Jerman.
1: Jerman dah layak dah ke pusingan seterusnya kan?
0: Sudah layak ke, melainkan diri ke peringkat kalah mati pusingannya 32.
1: Oh, ke 32. Okey, dan juga masih ada yang berpeluang yang lain lagi kan?
0: Masih berpeluang. Oh,
1: DJ Shaz bajunya Brazil.
0: Brazil.
1: Oh, Brazil DJ Shaz. Oh, okey. Okey, baru saja selepas selesai tadi kita tengok TV OK dan juga TV Sukan Plus perlawanan di antara Netherlands dan juga
0: Belanda dan Tunisia.
1: Tunisia
0: dan juga Sweden dan Jepun.
1: Oh, yalah kan, baru saja habis. Jadi pagi tu belum ada lagi. Ada lagi. Brazil dipakai oleh DJ Shaz tu kan. Brazil kan, Shaz.
2: Brazil. Hi.
1: Oh, Brazil. Okeylah Shaz. Confirm lah Brazil masuk final ni.
2: Confirm.
1: Ah.
2: Top 3.
1: Top tiyalah masuk 32 lah kan.
2: Confident
1: pasal. Oh, yalah. Okey, info sukan Leo untuk hari ini dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua.
0: Okey, terima kasih Fans. Ya. Info sukan Piala Dunia FIFA 2022. Hari kita hari Jumaat 26 Jun 2026. Di mana keputusan pagi tu waktu Malaysia, keputusan perlawanan di mana Ecuador menewaskan Jerman 2-1. Curaçao kalah kepada pasukan Ivory Coast 0-2 dan Tunisia kalah 1-3 kepada Belanda dan juga Jepun hanya seri satu sama dengan Sweden. Dan keputusan ini melengkapkan hasil terakhir kumpulan E dan F dengan Belanda dan juga Jepun mengesahkan kemenangan ke pusingan kalah mati, manakala Jerman tetap marah walaupun tewas kepada Ecuador ya. Dan perlawanan hari ini juga sebentar nanti 10 pagi Turki menentang Amerika dan juga Paraguay menentang Australia. Dan perlawanan ini merupakan hasil terakhir kumpulan D dan akan menentukan keputusan yang layak, pasukan yang layak ke pusingan 32 terbaik kalah mati. Dan itu info Sukan Piala Dunia 2026. Terima kasih dan jangan lupa untuk muat turun tim klik segala percuma dan kita dapat ikuti 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, hanya di RTM Klik dan juga di Sukan Plus di MyTV dan juga di TV OK kan Leo?
0: Ya, betul.
1: Sekarang pun kita menonton bola. Ayah habis dah. Oh, habis sudah tip. Pukul dan, 6 tip kan?
0: Dan apa-apa pun ya. Segala keputusan ataupun infografik berkaitan dengan Piala Dunia ya, akan dimuatkan di Facebook Mira FM Official.
1: Ya, betul. Yang sahih hanyalah di RTM. Betul. Hari ini Leo memakai baju Jerman, Germany. Jerman. Lepas Shaz pun memakai baju Brazil pagi ini. Kan Shaz?
0: Ya. Yeah. Kami dua siapa bertemu?
1: Oh ya kah? Oh
2: sepak lah.
0: Sebab musuh dalam padang.
1: Fas setialah dengan birunya Argentina kan?
0: Argentina kan?
1: Dah confirm dah masuk 32 kan?
0: Confirm dah, confirm.
1: Ya, yeah, apa lagi?
0: Masing-masing kita confirm. Argentina, Brazil dan juga Brazil belum lagi.
1: Brazil belum lagi. Portugal dah kan?
0: Portugal dah.
1: Tapi satu dunia kena pering oleh Portugal kan?
0: Sebab sebenarnya pakar sepakan percuma untuk Portugal tu adalah siapa tu? Ronaldo.
1: Ronaldo. Kamera pun satu, kamera pun kena pering juga sebenarnya, kena skip juga.
0: Tapi ya, dinamakan set piece yang digunakan untuk mengaburi mata benteng lawang.
1: Oh, boleh macam ya Leo?
0: Boleh, boleh.
1: Saya pun fikir, ai, kena macam tu nipu ngakal bah.
0: Bagi saya. Ia nama set piece.
1: Oh, boleh lain kali kena lah Malaysia si ekor macam ya lain kali yo.
0: Malaysia pakar sepakan percuma adalah Safawi Rashid.
1: Oh, pernah juga.
0: Dan Safawi Rashid akan kemungkinannya hanya akan menyertai pasukan Kuching Kuching City FC.
1: Okey. Okeylah.
0: Ura-ura lah.
1: Ura-ura.
0: Angkabangin.
1: perform. Kalau masuk pun okey juga kan?
0: Yalah, kekuatan kita.
1: Kekuatan akan untuk menguatkan. Kucing FC kan?
0: Sebab Kucing City FC telah pun melangkah ke ACL 2. Asia Champions League. Untuk kedua.
1: Yalah kan. Okey, Syaz. Mun Liga Malaysia, kita lebih suka ni Kuching FC ke ataupun Johor ke, JDT ke?
2: Lama kami dah si ikut bola Malaysia tu first.
1: Pilih tiap negeri ni sebut.
2: Ikut zaman-zaman kegemilangan dulu. Of course.
1: Kami tahu kita nanggar orang ni aja. Mesti kita ambil JDT.
2: Si kami memang sokong Tega Sarawak dulu ngap saya.
1: Okay.
2: Geng Sidak Ramos, Ramles, Sari. Tapi lagi dia tahu kan kita dah kurang sikit oli yo. Si macam zaman-zaman kami orang dulu, kami orang.
0: Tapi pas nanya kami dua. Kita dua ada nanya. Siapa?
1: Kami suka keeper Kuching FC.
0: Siapa?
1: Ya, lupa namanya.
2: Joseph Kalang.
1: Bukan. Yang pernah main di JDT. Yang pernah main dekat
0: Aziz.
1: Aziz, betul. Boleh tahan pertahanannya. Walaupun dup-dup-dup-dup nak, sakit dada nangga.
0: Dan berita gembira.
2: Belum kita atas padang.
0: Berita gembira juga.
1: Sakit dada kan?
0: Berita gembira untuk pencukong Kuching City FC. Di mana pejabat gawang kita Haziq akan terus bersama Kuching City.
1: Yes, kontrak kena sambung.
0: Sambung ni hingga ke tahun depan.
1: Alhamdulillah kontrak kena sambung. Okey. Mun saya tanya rasanya nang bagus tanya jaga gawang walaupun dup-dup pasal jantung kita tak. Perlu makan pel gitu.
0: Tapi tanah untuk coach keeper untuk Kuching City FC adalah bekas penjaga gawang Malaysia. Satu ketika dulu itu Karo Azman.
1: Orang
0: lamaknya yang didik anak buahnya.
1: Hebat
0: Patutlah hebat nak.
1: Yalah kan.
0: Kekuatan Kuching City FC.
1: Tengoklah siapa juga partnernya. Musik pas nak.
2: Yo. Berkat dari support dari belakang lah tu.
1: Awak jalan. Okeylah info sukan selepas tu. Kita dengar lagu untuk hiburan anda. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi.
2: Biar FM.

0: Info Cuaca di
1: Mirafm. Ya, Info Cuaca di Mirafm untuk pagi ini dikongsikan kepada anda selama 12 jam dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk pagi ini. Hujan di beberapa tempat, untuk sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, untuk sebelah malam juga hujan di beberapa tempat, dan juga tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum untuk pagi ini 23 darjah Celsius, dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itu dia info cuaca untuk hari ini bahagian Miri, dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

0: Ya, 9.40 minit pagi ketika ini Fas. Sabar dulu lagu. Tak sabar-sabar. Okay, Syaz.
1: Okay.
0: Dah berbaju sukan tu kan kita kan. Fas pun dah berbaju hari Jumaat lah kan.
1: Hari Jumaat. Siapa kalau kita tukar?
0: Oh, ya kak. Sebab Fas pergi dua acara tadi kan.
1: Yalah tadi apa boleh buat. Siapa lah yang jadi, kita PM tepi jok.
0: Okay. Yalah pergi dua acara. Jadi siapa nak bersalin lah. Awal pagi pun tak dah bangun.
1: Kan tiga dalam satu je. Dikonti.
0: Dikonti. Tiga dalam satu.
1: Kalau di masjid.
0: Di masjid.
1: Solat Jumaat.
0: Awal pagi tak di masjid. Di majlis ya. Lepas dia di dalam dewan tu. Di tok di konti lagi.
1: Konti lagi.
0: Tiga dalam satu. Benar kita. Si dapat nak salin baju. Benar.
1: Siapa?
0: Banyak tidak.
1: Kami boleh kongsi je Fas. Kebenarnya kita tok tadi baru dah. Si lah madahnya belum selesai masih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kerana hari tu majlis perasmian gelanggang pickleball dan juga penyampaian anugerah kecemerlangan akademik anak-anak ahli dan ahli kelas sosial Mihir FM. Jadi 8.30 pagi tadi kita dah bermula di auditorium dan Alhamdulillah majlis saya tadi telah pun sempurna dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sebastian Ting Chee Yu, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dua. Okay. Dalam majlis saya tadi, majlis penyampaian anugerah kecemerlangan akademik lekat ya, dari auditorium kami orang pergi ke gelanggang pickleball di belakang ya tadi Fas, tempat kita orang selalu main pickleball ya Tina. Sempat kami nanggap perlawanan.
0: Perlawanan di antara?
1: Perlawanan antara staff RTM dan juga pasukan Yang Berhormat Dato' Sebastian Ting Chee Yu.
0: Yalah, nama Fas patutnya main juga pagi tu dek sebenarnya kan.
1: Kenyanglah silap lepas makan tengah mangin lah. Cuba kita tekan siapa menang.
0: Mestilah Mun Fas main.
1: Kumpulan
0: menang.
1: Kita kumpulan anak ya tadi. Nak first game tu tadi siapa?
0: Yang first tu Emma.
1: Bukan. Wakil RTM tadi pengurus kita.
0: Oi,
1: dan juga okay. Puan Nurul. Sudah duanya segeng, satu pasukan lah. Lepas ya kumpulan YB adalah YB sendiri. Dan juga Catherine Igang.
0: Wow.
1: Best kita aja. So sudah duanya satu tim dan tim sudah duanya menang.
0: Tahniah yes.
1: Matanya anak. Kami lupa pula tadi 11 ah.
0: 21-11.
1: Kan. Sudah hanya main sampai 11 mata
0: sampai
1: aja
0: sampai
1: tadi.
0: Mata tadi.
1: Tapi kami seingat 11 berapa kami lupa dah.
0: Siapa? Kelaklah tunggu Fas pasang lagu 15 minit.
1: Boleh
0: Fas pergi main sekejap.
1: Boleh. Okey. Dan yang untuk penerima apa namanya? Penerima anugerah kecemerlangan akademik tadi Fas ada dalam 17 orang lah semuanya. Okey. Ya antara yang kami kongsikan lah mak ke lokasi tadi benda dah selesai. Apa boleh buat kita lupakan saja dan untuk visualnya pergi ke Facebook Miri FM dan juga kita orang beli pergi ke TikTok Miri FM.
0: Oh, iyalah kan. Ada live kah? Syaz,
1: sedalah. Sila, sedalah. Cuma kita share apa namanya tadi, gambar-gambarnya lah.
0: Oh, gambar je lah.
1: Cukup lah.
0: Mun Fas pergi main tak, confirm.
1: Mau pula live. Asalnya kami mau pula yang kita pergi cari kami di bahaya. Macam kita pakai titi ke apakah kan. Tapi benar dah selesai. So, kini tu sidaknya lepas makan tu persidak teruskan dengan game.
0: Siapa? Lepas tu 15 minit kami main sekejap, lagu. Kami main sekejap. Confirm kami menang. Dapat hadiah terus.
1: Okay, yes. kami dah tersuntik semangat bulan 7 start.
0: Yo, benar ke sih?
1: Kasus sukan dah ada.
0: Semangat yang beli entah ia sengkalam frame.
1: Siapa apa kenangan?
0: Okay. Terima kasih atas infonya hari ini. Kita di ATM pun ada program juga sebenarnya kan. Rasmian gelanggang pickleball hari ini. Dan juga yalah, semoga urusan kita untuk hari ini sebenarnya berjalan dengan lancar kan Syaz?
1: Iya benar Fas. Sebab lepas tu kami dengar kita ada tetamu Fas. Dah ada datang ke sidaknya Fas?
0: Dah.
1: Okay. Kami tengah mau balas message sidaknya. Sejadilah tap delete balik lah.
0: Ya kasih jadi macam ni lah. Okay. Alright, jom kita nak berhibur dulu seketika.
1: Boleh.
0: Terus kami dengarkan kami di Geng Pagi.
1: Geng Pagi Miri FM.

0: Positif Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, pasti ada seseorang yang sangat kita sayang. Sama ada mereka itu ahli keluarga kita ataupun bukan ahli keluarga kita. Kita mahu orang yang kita sayang itu dapat menjadi manusia yang baik dan mampu berdikari dengan berhemah dan sopan santun. Mungkin mereka pernah atau selalu mencarut, berkata kasar, mencuri dan banyak melakukan perbuatan yang salah dan sebagainya. Yang kita kerap kali juga menasihati mereka hingga berbuih mulut kan? Ada kalanya kita rasa nasihat kita kepada mereka itu tidak diendahkan. Kita berputus asa nak menjadikan anak kita anak yang baik, pasangan kita pasangan yang bertanggungjawab dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mendidik manusia ini bukanlah semudah ABC dan semudah menekan butang kawalan jauh sahaja. Mendidik manusia perlukan kesabaran. Kalau sebuah robot yang dipasang dan diprogramkan untuk sesuatu tugasan telah rosak, kita boleh program dan baikinya semula mengikut manual yang diberikan. Tapi kalau manusia yang rosak, mendidik dan menukar tabiat dan akhlak mereka adalah sesuatu yang sangat mencabar dan memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Tapi percaya tak tuan-puan, bahawa kesabaran kita pasti akan berbalas dan ianya sangat berbaloi apabila melihat orang yang kita sayang itu berubah sikap dan menjadi baik. Apabila kita mendidik manusia, pandanglah manusia itu dengan pandangan kasih sayang. Jangan mendidik mereka dengan pandangan kebencian. Dikhawatiri emosi kita akan terbabas dan menghilangkan kewarasan akal untuk mendidik. Maka, jangan berputus asa mendidik orang yang kita sayang. Cuba lihat seorang guru yang sudah mengajar berbelas dan berpuluh 10 tahun. Dahulu muridnya nakal, tapi kini muridnya menjadi manusia yang berakal. Dahulu muridnya kurang pandai, kini menjadi seorang yang luar biasa dan berkerjaya. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Game Pagi bersama Fas. Ya, 9.56 pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari untuk hari Jumaat 26 Jun 2026. 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan juga di jam yang kedua kita ada tetamu selepasnya. Ketika nanti, jangan ke mana, terus kekal dengarkan kami hanya di Game Pagi di Miri FM. Bertemankan Fas.
2: Tak payah nak tahu.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: BDFM, mesra bermaklumat.
1: Ya, anda di suai mendengarkan kami 95.1 dan juga anda di tengah bandaraya Miri 98.0 FM. Terima kasih mendengarkan kami di Miri FM di jam yang kedua fasa. Masih lagi menemani kita orang semua dan juga kepada anda yang tengah memandu pun berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai di mana juga anda pergi. Sikit kisahlah dalam perjalanan dari Miri nak ke Berkenu ke dari Berkenu nak ke Niah. Berhati-hati semuanya. Alhamdulillah cuaca pun di sekitar bandaraya Miri pada pagi tu panas cerah ya kan. Semoga terus cerah sampailah ke petang, sampailah ke malam. Kering, baju dijemur sikit kan. Ikan masin pun dijemur kita orang kering. Okey, di jam kedua tu, lepas tu kita ada tetamu sebenarnya berkenaan dengan satu topik, iaitu program Hari Kesedaran dan juga Keselamatan Maritim HKKM. Tetamunya, lepas tu lah kita perkenalkan. Kita dengar dulu lagu tu, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di Media FM.

0: Ya, dua-dua open sea. Terengganunya okay, open sea. Uh-huh. Di Miri pun open sea,
1: yes,
0: tuan.
1: Betul. Open sea.
0: Tapi keadaan laut di sini pun kita nanggap ombaknya, cuaca yang nak ya, okey lagi lah orang mana. Tapi roughnya yang pun apa orang mana pergerakan ombaknya.
2: Pergerakan ombak tu, alunnya.
0: Ni alunnya, cuaca buruk, sama aja sama.
1: Oh, sama lebih
0: kurang. Sama aja mengganasnya.
2: Cuma
0: besar.
2: Cuma perbezaannya dengan perairan di Semenanjung dengan di Sarawak. Di Sarawak, kita kalau keluar ke laut nak, kita keluar ke laut, semuanya open sea terus. Semacam dekat Semenanjung, kita keluar boleh pergi beli non kat pulau.
1: Oh, pulau. Betul-betul.
2: Jadi dekat Sarawak tu, untuk pulau ya, bukannya sedarnya ada tiga pulau lah dekat Kuching. Tapi dekat Kuching lah. Dekat, dekat Kuching, kawasan atas tu, memang cik jumpa lah benda ada pulau.
1: Oh, benar.
2: Terus open sea. Yes, betul.
1: Terengganu pun ada pulau.
0: Ada, ada pulau. Tapi ada setengah bahagian yang kan nyasik lah, ampit dengan sik lah dengan pulau gelap kan.
1: Pulau Rantau Abang, pulau Redang.
0: Ya, pulau Redang apa semua adalah di depannya kan. Tapi mun anginnya, yang mana monsun timur laut ya Tina, yang besarlahnya pun air ya.
1: Benar ya.
0: Yang gelombangnya sekali.
1: Ibu di Padah ya, dua hari lepas Tina hujan lebat di Miri. Banyak sidak post offshore perahu kapal. Berombak nang beralun sama. Mun kami halu mabok.
2: Yalah, cabaran orang yang kerja dalam sektor laut lah.
0: Betul.
1: Maritim. Okey. Jadi soalan ketiga, lepas tu lah kita dengar lagu dulu.
0: Boleh.
1: Lagu dangdut lagi lah. Kata DJ S1 tek, siaran hari Jumaat jam kedua tu, dah alah-alah lagu dangdut. Jadi lagu dangdut lah kita tu. Jadi lagu tu mendut yang lagu Linda Karela. Terus kekam dengan kami di Geng Pagi di Mid FM.
3: Mendut.

0: Ya, menurut yang Linda Kelana baru saja menghiburkan anda semua. Masih lagi kita berkenaan dengan topik program Hari Kesedaran dan juga Keselamatan Maritim bersama dengan kita Letnan Maritim Alexis Tio Nyelang dan juga Letnan Maritim Nur Aisyah Najwa Mahib Abdullah dan juga berkenaan dengan program Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim kan. Tok kacak je gambar tu. Oh, gambar laut tu di sini nak. Tok laut tu sebenarnya.
1: Laut miri je.
0: Laut miri tu kan. Macam bukan ni tu. Okey. Soalan seterusnya. Nombor berapa dah tengok? Nombor empat kah?
2: Nombor tiga.
0: Okey, soalan nombor tiga. Jadi boleh kongsikan langkah-langkah keselamatan untuk melibatkan aktiviti di laut tu.
3: Jadi untuk langkah-langkah keselamatan melibatkan aktiviti di laut tu daripada perkongsian lah daripada mangsa-mangsa yang terselamat dalam insiden-insiden kemalangan di laut, apa yang penting semasa berada di laut adalah antaranya adalah menggalakkan pemakaian memakai jaket keselamatan lah dan penggunaan peralatan keselamatan. Jadi jaket keselamatan tu kemun kami orang selalu ngecek bot-bot dekat laut miri tu nak. Okay. Sidanya masih belum membiasakan dirilah memakai jaket keselamatan semasa
0: life,
3: turun ke laut.
0: Life jacket
3: betul nak warna oranye.
0: Panas rimas kali bagi sidak.
3: Mungkinnya panas rimas tapi itu adalah sekiranya berlaku kemalangan di laut, contohnya cuaca buruk buat karam kah. Jadi jaket keselamatannya lah yang akan membantu kita berapung sementara menunggu pasukan penyelamat tiba lah. Jadi selain daripada kita juga menggalakkan penggunaan peralatan beacon iaitu personal locator beacon semasa melakukan sebarang aktiviti di laut termasuk memancing, menangkap ikan, lepas saya sidak offshore pun perlu ada benda tu lah, peralatan beacon keselamatan tu lah. Okay. And then seterusnya adalah memastikan keadaan kapal, vessel ataupun bot nelayan selamat dan dalam keadaan yang baik lah. Cek dulu apa yang rosak, apa yang okey. Punya rosak dulu, baiki dulu sebelum turun ke laut lah untuk mengelakkan kemalangan ataupun bot yang karam di laut lah.
0: Betul.
3: Dan antara yang paling penting lah, dimohon juga sidaknya menyediakan, sidak kapal-kapal menyediakan nombor telefon agensi keselamatan pihak berkuasa di dalam setidaknya pun anjungan ataupun bridge ataupun di kawasan papan notis ya, nombor agensi terutamanya ibu pejabat maritim zon miri iaitu di talian 085-649-111 ataupun MERS 999. Jadi kita tahulah bila berlaku kemalangan betul. Siapa yang patut kita hubungilah.
0: Ya.
3: Ya, yang betul.
0: Ialah contohnya kita berada di tengah laut, enjin tiba-tibanya simuk hidup
3: yes,
0: kan.
3: Betul.
0: Dengan siapa kita nak hubung?
3: Jadi kita masa kita mungkin dalam masa ya kita panik, kita tahu siapa mau dihubung. Mungkin kita tampallah, kita terus tampak nangga oh nyatok patut dihubungi. Jadi senanglah kita terus hubung, dan pihak kami pun terus dalam masa kadar segera terus pergi hantar pasukan penyelamat pergi.
2: Ialah pun sikit lagi nombor 99 yang senang mau diingat.
0: Betul kan?
2: Jadi 3, ingat 999 ni ajaklah.
0: Tapi musa dan lain macam ni Puan Noh.
2: Ya, emergency call boleh ke?
3: Sebabnya kita perlu nak pun selain pada kita ada untuk radio ya, musa dan lain. Radio kita gunakan talian VHF 16. Channel 16.
0: Channel 16. Dalam belon biasanya kapten kan Mede.
3: Betul.
0: Macam dia juga lah.
3: Betul.
0: Okey, boleh lah. Yalah, kami kadang-kadang pergi ke laut pada risau juga rasanya tuan. Dah je lah, saya dah lain telefon untuk mun jap minyak habis kah. Pelayang tiba-tiba terbang ke tercabut kah. Pelayang.
3: Propeller.
0: Tiba-tiba tercabut bah. Macam ni sih kan lah, saya tak nak berkayuh dari laut nun sampai ke darat.
3: Ya, betul.
0: Ada nyut ke nun pulau Natuna.
3: Jadi sebab ya penting juga kita madah dengan kita pun ahli keluarga. Kita mau pergi sini. Jadi bila ada berlaku kemalangan yang kes kita sedar lain apa semua, kami orang tahu sini point yang kami orang perlu pergi.
2: Last point kita orang di sini. At least kita orang maklum lah sini kita orang keluar. Contoh kita orang madah nak ke area perairan bekam siakan, mau tangkap ikan di siakan apa semua kan. Jadi kita tahu Last point kita ya adalah di kawasan perairan Bakam Sia. Macam ya. Padahlah dengan family, oh kami nak keluar ke area Bakam aja. So Ivanis last point kita.
0: Tapi macam di luar dari soalan sikit lah.
2: Boleh.
0: Macam di perairan Miri tu kan puan-tuan. Kan kita nangka banyak pelantar minyak tu kan. Macam pergi je ke laut jumpa pelantar macam ni. Jadi kerisauannya macam sedia kot. Mohon nak ia pun anjur pun perahunya pergi ke pelantar, boleh minta tolong sidak dekat pelantar-pelantar ya. Ada macam ya kah mentaliti sidak? Okay. Biasanya
3: Siapa mau jawab? Pandu dulu lah.
2: Boleh cakap je. Tuan jawab lah. Lama di situ.
0: Ianya anjur-anjur macam ya kan.
3: Untuk kawasan pelantar minyak tu ni ada membagi kami lah. Ni ada dua situasi lah. Satu adalah situasi pemancing lah. Jadi kami takar pasal ni lah, fokus situasi dah lah. Jadi untuk pemancing ni, kebiasaan pemancing ni dia suka pergi memancing di area pelantar. Sebab area pelantar ni banyak ikan.
0: Betul. Ikan besar, ikan tuna besar.
3: Tapi mengikut kalau kita mengikut akta kawasan larangan undang-undang di Malaysia ni, jadi dalam lingkungan 500 meter daripada kawasan pelantar tu adalah dilarang untuk memancing.
2: Betul.
3: Sekiranya didapati ada memancing di kawasan 500 meter ni, pihak kami akan sama ada menghalau ataupun pihak kami akan terus membuat ni lah, kira macam membuat tangkapan lah. Memberi amaran kepada pihak yang berkenaan lah.
0: Bukan tangkap ikan sih dah ya lah.
2: Bukan.
3: Jadi untuk situasi yang kedua tadi berkenaan dengan yang hanyut ataupun kecemasan, adalah digalakkan lah untuk mereka pergi ke pelantar untuk mendapatkan bantuan yang seterusnya. Jadi pihak pelantar kelak akan menghubungi pihak maritim lah bahawa ada kecemasan. Jadi pihak kami pun akan hantarlah aset-aset untuk pergi ke kawasan kecemasan. Betul.
2: Macam ya. Macam bukannya si boleh lah.
0: Bukan si boleh
2: menanggah pada situasi. Kita berada dalam kecemasan, ialah tempat yang apa kita nampak di laut, boleh kita berlindung. So kita pergi.
0: Macam bezalah kami pergi ekot bot nak mancing lah. Di Kuching nya saya dah macam pelantar. Pulau pun adalah pulau kan.
3: Ada pulau Satang.
0: Pulau Satang. Macam di Miri kami rasa macam si risau, si bingung. Anjut pun berau, pelantar-pelantar pun banyak kan. Banyak-banyak ajak. Mungkin kita anjut pun boleh minta tolong dengan
3: saya. Boleh minta tolong.
2: Betul.
3: Boleh minta tolong tapi jangan tak memancing.
2: Benar. Ada juga situasi. Sini sidaknya pergi mancing, yalah sidaknya bermasak di sia, debah pelantar yang masak megi lah apalah.
0: Betul?
2: Apa semua kan.
0: Si boleh.
2: Jangan buat. Si boleh sebab ya memang kawasan bahaya, berisiko tinggi.
0: Sebab kawasan gas ke minyak ke?
2: Yes, betul. Takut bila berlaku kebocoran. Kita sih tahu berlaku kebocoran minyak di kawasan Sia.
0: Betul.
2: Boleh menyebabkan explosion, menyebabkan apa namanya?
3: Menyebabkan ada
2: kemalangan besar lah.
3: Kemalangan besar.
2: Dekat kawasan Sia.
0: Bok faham.
2: Macam ya lah.
0: Okay guys. Ni pun dia bekas sebelum ni dia dekat maritim juga ni. Kenal. Okey. Seterusnya, jika tuan boleh kongsikan, adakah Maritim Malaysia mempunyai sebarang tindakan proaktif dalam memberikan kesedaran kepada orang awam lah tentang keselamatan di laut?
3: Jadi untuk program kesedaran keselamatan di laut ni, seperti yang sedia maklum, yang disambut pada setiap 6 hari bulan setiap tahun, 6 hari bulan Jun setiap tahun. Tapi bagi pihak kami, bulan 6 tu daripada 1 hari bulan hingga hujung bulan, memang kami aktif untuk mengadakan publicity lah berkenaan dengan keselamatan di laut. Jadi antaranya yang telah kami program, yang telah kami orang pola setakat hari itu adalah mengadakan taklimat dan ceramah kepada komuniti-komuniti. Pada 11 Jun yang lepas, pihak Ibu Pejabat Maritim Zon Miri telah mengadakan pameran lah, yang lebih kepada pameran keselamatan dan juga pameran berkenaan dengan pengoperasian operasi kami pada 11 Jun yang lepas. Lepasnya kempen kesedaran melalui media massa seperti Facebook, di Facebook FPMR rasmi Agensi Pengukuhan Maritim Malaysia, yang ya memang setiap hari walaupun bulan 6 ke bulan apa ke, memang saya post setiap hari berkenaan dengan keselamatan di laut lah.
0: Okay.
3: And then yang ketiga adalah mengedarkan flyers kepada komuniti maritim yang tu kami orang dah pola hari ya, pada 17 hari bulan Jun di pantai Esplanade Miri.
0: Oh.
3: Masa saya weekend ramai orang dekat sia, jadi kami orang pun nialah bagi sedikit yang pun ada pengedaran flyer, saya bagi sedikit ceramah lah berkenaan dengan apa yang penting apabila kita keluar ke laut.
0: Okay. Oh.
3: Selainnya sesi dialog dengan komuniti-komuniti yang tu pun kami orang dah pola dekat di kampung Piasau lah di pada 19 Jun yang lepas dengan setidaknya pun ketua jaringan perikanan.
0: Okay. Oh.
3: Yang last kali ya adalah wawancara lah, seperti pada hari tu lah DJ.
0: Macam tu lah.
3: Macam tu lah.
0: Yalah ya kan. Nang banyak sebenarnya peranan kita orang sebenarnya kan.
2: Banyak juga sebenarnya. Bukannya sikit saja.
3: Selain daripada menguatkuasakan undang-undang, kami juga mengadakan inilah, kami juga membuat dalam skop operasi mencari dan menyelamat lah.
0: Betul. Bukannya selalu je buka nangga suat khabar pun ada kes ada okay, macam ni berkenaan dengan bagaimana maritim Malaysia tu menerima panggilan ataupun isyarat kecemasan yang berlaku di laut tu. Macam kita pada tadi ialah
3: Betul.
2: Jadi okay, isyarat kecemasan tu sebenarnya banyak cara kami orang dapat terima. Sikitnya melalui
0: sama ada dengan suara ya ke
2: Asap keluarkan colour.
0: Okay.
2: Yang ada colour merah. Jadi melalui isyarat satelit juga lah sebenarnya kan. Antara satelit yang kita kita syorkan lah kepada pengusaha bot, nelayan ke apa ke kan. Antaranya personal locator beacon tu lah, PLB tu. Ni device-nya kecil je, kena handphone device-nya. Si besar pun.
0: Macam GPS ke?
2: Yes. Dia pakai satelit pun. Mana kita pergi, asalkan nampak langit saja, benda yang boleh function.
3: Dia kena dalam open space.
0: Betul. Ada dalam perahu adik saya.
2: Ni kecil. Kena apa orang ada, mohon kita boleh nanggar. Kecil kita handphone. Mungkin kita tekan je button merah ya. So yang kita hantar distress lah, apa orang ada signal distress lah kan.
0: Kita orang dapat detect lah.
3: Bila tekan benda ya dekat laut, pikirannya kecemasan. Jadi dalam masa 5 ke 15 minit pihak maritim Kopas Siasat di AMSAS Kuantan akan menerima signal lah. Jadi bila menerima signal ya, hanya terus madah dengan mana-mana mana-mana maritim zone yang terdekat. Sini terdekat dengan kawasan kecemasan.
0: Dapat beli online ni lah.
3: Harganya RM1,000 ya.
0: Harganya. Boleh harganya.
2: Benar sih. Walaupun harganya mahal macam ya, tapi berbaloi ya. Kita boleh pakainya lama.
3: Betul.
2: Baterinya boleh bertahan selama lebih kurang dalam 7 tahun macam ya. Baterinya. Kalau baterinya dapat bertahan lagi lebih daripada ya, lagi bagus kan. Tapi 7 tahun sibuk tukar bateri. Pakai sekali aja. Mungkin tak jatuh ke laut punnya saya akan tenggelam. Hanya akan terapung sekali ni.
0: Kena air pun saya dah apa-apa efek.
2: Saya dah masalah benda ya.
0: Macam di laut time kilat guntur ya pun saya dah apa-apa efek juga.
2: Sikit lagi mungkin kita orang misal katalah pendengar kita ada mau belilah benda tu kelah. Device tu namanya personal locator beacon tu. Beli kita dekat mana-mana Shopee pun ada jual lah. Ada jual juga sebenarnya. Datanglah ke Maritim Malaysia untuk Maritim Maritim Miri untuk kita register. Bila masa untuk apa register tadi? Supaya bila apa berlakunya kecemasan, kita dah tekan button merah ya Tekna. Okay, sampai dekat kami orang tahu siapa yang
0: owner Ali bin Abu. Ali bin Abu dia tekan button dia contohnya lah. Muhammad dia tekan jadi laut Terengganu contohnya.
3: Tapi kebiasaannya kalau insiden yang berlaku di laut yang bawa device ya orang lain, tapi owner orang lain. Jadi kami orang perlu pola pengesahannya dengan siapa yang pergi sebenarnya ke laut.
0: Dia dapat macam walkie-talkie macam paging macam ni kah? Chat macam ni kah dapat?
2: Si boleh paging. Boleh paging. Nya saya dah papa screen pun. Just button merah aja di sia.
3: Button
2: merah aja di sia. Nya saya dah screen apa-apa di sia.
0: Macam ni kita untuk pengesahan orang yang minjam kan?
2: Kami orang saya dah kan misal kata kami call, misal kata kami menelefon orang yang pun tu tadi kan, betul kan?
0: Betul. Munya ada di dalam.
2: Munya ada di mana? Oh, tok cousin kami minjam. Oh, tok kawan kami minjam. So kita tahu dia pada segi stres lah macamnya.
3: Sebab daripada device tadi kan, macam puan Aisyah marah tadi, device ya bila dibeli nya kena register dulu. Register dekat nyalah sama ada pergi ke office maritim ataupun dalam website bim.mmea.government.my. Nya register ya semua maklumat detail lah, siapa nama, alamat, semuanya di dalam details ya. Jadi kita tahulah siapa yang punya owner untuk beacon ya.
0: Macam
2: betul. Untuk sikit lagi kami memadah juga. Untuk personal locator beacon tu bukan saja untuk di laut tah. Betul sih.
3: Betul. Boleh dipakai di mana-mana.
2: Boleh pakai di mana-mana.
0: Contohnya macam kita di hiking di gunung, di hutan, ya kan?
2: Betul. kita boleh pakai lah, tapi peralatannya besar sikit lah, orang madahnya sikit lah, sekecil kita pun
0: jam
2: tangan apa semua
0: macam
2: kan.
0: Macam kita ada device macam handphone
2: kan. Ya, kena handphone. Tapi boleh je kita mbaknya, mungkin kita rasa kita nak ke hiking tapi kita dah ada tujuan nak pergi mancing tadi kan. Boleh mbak pergi hiking, no problem.
0: Okay. Tapi munya tekan button merah je,
2: jangan
0: tengah hiking contohlah hanya hilang.
2: Boleh set dah masalah. Kalau kita salurkan benda ya kepada agensi yang berkenaan. Maklumat dia betul.
0: Nah, harganya mahal jangan baik.
2: Benar-benar harganya memang dah sekian dah harganya. Kalau yang terbaru pun kami nanggah adalah dalam 2000 ke atas harganya. Ada yang second hand harganya 1000 lebih ke bawah. Tapi kita nyempun jangka hayat dia tadi, baterinya kita sih tahu berapa tahun dah owner lama pakai apa semua macam ni lah. Ada juga sebenarnya second hand.
0: Faham. Okey, lepas tu kita ada soalan nak tanya. Kita dengar dulu lagu Iwan, sedang-sedang saja. Terus kekal mendengarkan kami di Game Pagi Media FM.

0: Ya, 10.49 minit pagi, ketika tu masih lagi bersama dengan kita Puan Aisyah dan juga Puan Tuan Alexis kan. Okey, masa tinggal 11 minit lagi tu, kita kena cepat. Dimaklumkan juga sebenarnya tanggal 6 Jun te, sejak 2026 telah dipilih sebagai Hari Kesedaran Keselamatan Maritim HKKM. Jadi boleh kongsikan, terangkan signifikan tarikh tu dipilih tu. Okay. Lupa saya buka mic kita dua jap.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi okay, untuk makluman semua para pendengar Miri FM. Mm-hmm. Jadi untuk tarikh seperti yang kami marah tadi, Hari Kesedaran Keselamatan Maritim hanya disambut pada tanggal 6 Jun setiap tahun, mm-hmm, bagi memperingati, mengingat detik bersejarah Agensi Pengangkasan Maritim Malaysia mengambil alih tugasan mencari dan menyelamat maritim daripada Jabatan Laut Malaysia. Mm-hmm. Jadi bermula daripada tahun 2006 hingga kini, dah genap 21 tahun FMM memikul amanah besar tersebut. Mm-hmm. Jadi sekaligus mengukuhkan peranan sebagai agensi peneraju cari alamat maritim yang mengkoordinasikan sebarang operasi menyelamat dan kecemasan bersama dengan agensi-agensi sahabat di zon maritim negara. Jadi pemilihan tarikh tok jua berfungsi sebagai platform tahunan untuk memperkasakan kempen kesedaran keselamatan maritim di laut peringkat kebangsaan. Jadi melalui kempen ini, kerajaan mendidik komuniti maritim seperti nelayan, pengusaha bot, pelancongan dan penduduk pesisir pantai mengenai teknik ikhtiar hidup seperti berapung dan komunikasi kecemasan serta kepentingan pemakaian jaket keselamatan demi mengurangkan risiko kemalangan. Hmm. Jadi seperti yang kita lihat, macam kita nangga di kawasan Miri tu nak, Pairai Miri tu nak.
0: Okey.
1: Bagi pendapat kami, setidaknya dah mula fahamlah berkenaan dengan kesedaran keselamatan turun ke laut. Ini dapat kita lihat dengan statistik. Statistik kes-kesa yang berlaku di kawasan Pairai Miri. Jadi seperti yang macam Puan Madah tadi, kes sepanjang tahun 2006 sehingga kini, sepanjang tahun tu lah adalah cuma melibatkan satu kes saja jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain.
0: 2026
1: betul.
2: Sikit kes sejak tadi kan, bulan 3 hari ya.
1: Macam tahun lepas pun ada satu kes je lemas tadi lah.
0: Boleh dikatakan rata-rata tidak ada sedar dah.
1: Sedarnya sedar tahu apa benda yang perlu dibuat. Cuma ya dah tadi, macam kami Madah tadi, pemakaian jaket keselamatan ya perlu dipakai sentiasa semasa turun ke laut.
0: Jadi macam ni, mungkin ada nasihat lah yang boleh diberikan kepada warga Miri tu dan juga kepada masyarakat, khususnya komuniti maritim berkenaan keselamatan di laut tu, terutamanya kami jual lah ya. Ngekut orang pergi laut juga nak.
2: Benar juga. Bukannya kepada apa DJ Fah sahaja lah nasihat tu kan, kepada kita semua lah kan, semua apa yang ada orang-orang di Sarawak tu, terutamanya di kawasan perairan Miri lah. Seperti yang kita sedia maklum lah kan, Mosul Timur Laut tu bermula daripada bulan bulan November tu atau bulan 11 tu sampai ke bulan 3 tahun yang berikutnya. Okey, masa ya mungkin apa ramai, bukan mungkin lah, memang cuaca siapa kan, bagus
0: tiba-tiba dekat tebing dia okey, pergi ke tengah ombak jadi besar kan.
2: So kenalah berhati-hati kita masa ya pada bulan 12, pada bulan 11 sampailah ke bulan 3 ya Tik. Even kita boleh nangga, mungkin kita pergi ke laut ya. Apa angin dah kuat, nangga gelombang apa ombak apa semua dah pelik-pelik jak rupa, bergulung semacam kalau coklat apa semua dah naik kan air. Iyalah tandanya cuaca si berapa nak bagus apa semua kan. Janganlah jalan ke tepi laut.
1: Cuaca di darat dengan cuaca di laut si sama. Kita si dapat expect apa yang berlaku di laut ya. Jadi kita kena sentiasa bersiap sedialah kalau turun ke laut.
0: Kadang-kadang saya imagine, cubalah saya ada kapal macam maritim tu. Kisahlah saya cuaca musim monsun kan, memang saya redah je turun ke laut.
2: Kadang-kadang masa cuaca macam ya kan, ada orang suka angin kuat, ada orang suka healing-healing di tepi laut sebab angin kuat. Tapi bila kita nengah gelombangnya, masya Allah ya Allah, punyalah ganas gelombang ya kan. Tapi ada juga yang masih suka berjalan di tepi pantai masa gelombang
0: healing.
2: Macam ni
0: healing rasanya, anginnya best lah. Kepu-kepu sejak habis.
2: Dibuatnya kau si sedar, kita si sedar. Benar. Berjalan ikut ombak, kita ke tengah, maki ke tengah, maki ke tengah. So janganlah macam yang
0: apatah lagi kita makcik-makcik oi, maki rambut palsu ya. Pergi ke laut, tak ada terbang kait rambut kita ya.
2: Benar.
1: Kan? Terbang kait siapa? Jangannya pergi ngambil ya dekat air. Ya masalah.
2: Biar je. Ibu bapa pun kami nasihatkan juga lah kan. Masa hujung minggu ya, mun ombak kita pun family berhiling-hiling di tepi pantai apa semua. Saya ada masalah. Nangka keadaan laut macam ni. Betul. Kalau keadaan laut tenang apa semua, mainlah sepuas-puasnya. Tapi sekiranya nampak laut ya agak hitam langitnya apa semua, nangka gelombang pun dah makin coklat, makin keruh tuan. Okey, dekat sia kita mbaklah anak kita cepat-cepat balik ke darat. Janganlah lagi bermain di tepi pantai.
0: Tapi perasan juga kita kan, walaupun bendera ya dah bendera dekat tepi laut ya dah merah pun masih nampak
2: juga. Benar ya.
0: Selagi ombak belum besar katanya.
2: Yalah kita kadang-kadang geram bila nangka parents mula si tahu aja dengan tok bendera dah ada tu.
0: Bendera dah kan.
2: Dah kencang dahnya apa berkibar-kibar bendera tu tadi nak masih juga parents mula si tahu aja nangga aja anak daripada tepi ya. Oh sihalah anak main sia. Janganlah macam ya. Biarlah kita sedikit ada rasa kesedaran, rasa takut apa semua. Takut terjadinya benda yang kita si ingini kan. Anak-anak bayar bukannya tahu apa pun, sekali ditarik ombak aja apa yang kita boleh buat? Kita mampu kita lari si sempat kita nak mengejar. Betul si tuan.
1: Betul
2: si Fas. Jadi bila kita nak mengejar ya tadi dengan kita sekali. Yang bahayanya lah.
0: Macam beza si puan laut pantai kita di Sarawak tu dengan pantai kita di contohnya puan bertugas di Semenanjung Terengganu ya. Macam kami di sini dia macam mencuram mencuram terus turun ke apa tu menjunam lah di situ macam mendatang sikit nah.
2: Betul. Okay, macam di Terengganu ialah apa yang kami tahu daripada apa orang ada di kawasan sekitar Terengganu ya, sedar orang pun mandi air lautnya. Sebab sidaknya tahu kawasannya sangat bahaya. Lepas ya di bawah apa laut ya air nak ya Terengganu ya dalamnya kedak kawah, ada kawah betul
0: terus dalam terus tenggelam kita
2: macam ya. Jadi apabila berlaku ombak kuat soalnya akan bergulung di dalam ya ajalah
0: dengar ya Muhammad dengar orang Kanu ni
2: ialah pernah berlaku di Pantai Batu Buru kami cerita sikit berlaku di Pantai Batu Buru kami tidak dapat tahu yang mangsa nya apa aktif dengan apa sukan lasak yang ada berlari, ada berenang apa semuanya kan. Tapi nya tewas di laut masa kejadian. Nya lemas.
0: Dia si macam so. Laut kita sebelah apa tak mirip itu dulu kan.
2: Betul. Yang mendata aja sekitar. Dekat situ nya di Terengganu ya ada kawah lah.
0: Ada kawah.
2: Di bawah ya. Jadi bahaya sikit betul. Yang macam ya. Yalah lain tempat kita si tahu.
1: Mungkin ialah perbezaan bentuk muka bumi di kawasan Semenanjung dengan kawasan kita. Kepulauan Borneo lah.
2: Betul. Macam di Sabah ya, boleh je kita mandi.
0: Ya macam cetek sikit kan, hijau je kan. Pergi ke tengah nun pun nak kutip kerang pun apa air masih juga tinggi paha. Heran juga saya kau. Betul kena juga air ke situ cetek juga.
2: Kadang
0: ke situ pun sama, Esplanade pun sama. Jalan juga sikit air masih juga tinggi paha. Tapi kami pergi contohlah kami pergi di apa matik dekat Lumut Pangkor ya tek. Yang junam nak baru je jalan turun sikit Teluk Batik ya nya terus tinggi ke pinggang. Lain ni rasanya pantai tu. Sebanyalah.
1: Yalah. Faktor muka bumi
2: tu. Faktor muka bumi. Betul.
0: Okey. Masa pun dah cukup-cukup dah ke 11. Okey. Okey, terima kasih kepada Lieutenant Maritime Alexius Satyonyela, pegawai laksana KM Siagut
1: Ibu Pejabat Maritim Zon Miri.
0: Zon Miri. IPMZ.
1: IPMZ betul.
0: Ibu Pejabat Maritim Zon Miri. betul. Dan juga Lieutenant Maritim Nur Aisyah, Najwa Mahib Abdullah.
2: Oh, betul.
0: Betul kan? Timbalan pengarah. Oh, timbalan pengarah keselamatan. Oh. Okey. Terima kasih dan juga terima kasih kepada Cik Muhammad, okay, Datuk Muhammad juga.
2: Okey. Terima kasih DJ.
0: Okey. Ini dia berkenaan dengan program Hari Kesedaran dan Keselamatan Maritim. Okey, dan juga 11 pagi nanti kita berehat seketika. Segmen lagu-lagu nasihat dan juga lagu dakwah seketika nanti hanya di Media FM.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Classics. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click,
3: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya, 11.16 minit pagi ketika ini. Anda di Bandaraya Miri 98.0 FM mendengarkan kami di Miri FM. Untuk pagi ini, selamat memandu kepada anda yang tengah memandu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua anda pergi pada masa ini kan. Almaklumlah pagi tu, mesti jeraya dah jam dah kan. Masing-masing ambil anak pulang sekolah sekejap je lagi. Anak dah pulang sekolah kan. 11.30 macam ya, 11.15 dah pulang sekolah semuanya. Jadi berhati-hatilah semuanya. Semoga selamat sampai di sini. Jom kita orang pergi. Dan juga alhamdulillah cuaca di sekitar bandar dari Miri pada pagi tu cerah. Okey. Dan juga dikongsikan dulu berkenaan dengan program yang akan berlangsung juga sebenarnya. Program Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN tahun 2026, iaitu memperkas keselamatan negara membina komuniti madani. Dan juga pengisian program tu yang berlangsung sebenarnya bertempat di SK Kuala Baram 2 pada hari Sabtu esok, hari 27 Jun 2026, hari Sabtu. Masanya adalah 7.15 minit pagi sampai pukul 3 petang. Ada pameran ketenteraan, jualan rahmah, pemberian cermin mata percuma dan sukan nikah terbuka. Bestnya program Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN tahun 2026. Ada pemanggil kita di talian. Sekejap, angkat pemanggil di talian dulu. Hello, siapa di sana? Terputuslah pula. Boleh hubungi kami semula di 085-423-634 untuk kita orang yang nyampe salam tak nak. Di hujung minggu, di hari Jumaat tu kan. Sampailah pukul 12, first mana-mana kita orang di hari Jumaat tu. Okey, dan juga itu dia berkenaan dengan program Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN tahun 2026 bertempat di SK Kuala Baram 2 pada esok hari 27 Jun 2026, Sabtu 7.15 minit pagi sampailah pukul 3 petang. Hello, siapa di sana? Hello. Ya, siapa di sana?
1: Hello.
0: Dengar?
1: Dengar.
0: Siapa
1: agak? Kami.
0: Safia.
1: Apa kita?
0: Baik, Safia.
1: Topik kita topik kita itu.
0: Topik
1: pengangkutan awam di darat. Bahaya jualah.
0: Betul.
1: Popia, Safia.
0: Okey, macam ni.
1: 9 hari bulan. Siapa yang belum kena lah. Safia dah kena lah. Ini pengangkutan awam di darat, di darat, di hospital.
0: Macam ni contohnya.
1: Tahu contoh pendapat Safia lah. Janganlah yang cari rezekinya ini DJ Saida, DJ Jelio teh.
0: DJ Saida. DJ Saida dengan DJ Leo. Dia duduk dengar di office. Ada radio pasang di office tu. Siapa nyambut lah.
1: Okey. Yang bakal ada 3 kali kami sinduli, kami sibulayan kami. Nangga orang, rentak gaya orang, mulut orang bercakap kami dah tahu. Kena tunggu dulu kami mau kemeh. Numpang-numpang katanya. Udah ada perempuan ya keluar ringkas saya tak tahu sebab masa akhir kan. Perempuan yang keluar dari kereta. Dari kereta pakai seluar pontong ketat.
0: Seluar pontong ketat.
1: Matanya ketat. Pengajaran bagi-bagi, aku rasa nya bukan orang Melayu lah. Orang ulu tok pengajaran besar bigi mata yang nangga paha perempuan. Paha perempuan di tangganya, kaki perempuan di tangga kan perempuan kena tok perempuan bukan Melayu. Biasa Cina kali ya.
0: Kita kan, jual lah.
1: Paha orang yang besar bergoyang-goyang, punggung orang yang besar bigi matanya. Mun bininya tahu adanya kena raum bininya, kena ramus bini ya. Pengajaran ya.
0: Benar.
1: Di sinun. Kita di situ, aku tahu yang cari rezeki memang semua orang mau cari rezeki. Okay. Jangan berlebih-lebih. Safia tengah ketakutan, pelik. Udah ya matanya besar, nangga paha perempuan ya. Pengajaran daripada kalau Safia, terus mau anak numpang wang. Safia si mau tangga rupa orang, nok birah, nok lanji. Jangan kedak-kedak ya. Orang takut dengan kita. Cakap geniklah kita digelar. Kita lelaki. Ingat aku tahu ni cari rezeki. Cari merebet.
0: Yalah merebet tahu. Paham.
1: Kita digelar orang madah lah. Buaya darat. Mau kita digelar di buaya darat.
0: Bukan.
1: Sobjah si ngecik hati orang lah.
0: Bukan niatnya.
1: Banyak lelaki kedak ya.
0: Ni tahunya peramah bah.
1: Bukan peramah. Bukan. Lain kan orang peramah. Lainnya interview orang. Lain rupanya. Oh. Mulah aku lah si berfikiran panjang nak numpangnya.
0: Awak.
1: Ni yang ngembak aku. Ah. Kan aku dah bergegar pulang dari hospital,
0: Si. Ah. Ya. Oh.
1: Pengajaran seorang lelaki.
0: Okey.
1: Ah, memangnya mulutnya cerdik nak berkenalan. Ya aku sih kesalahannya berkenalan. Okay. Jangan lebih-lebih melampaui batas. Ah. Kalau bercakap tu, sebelum buat sesuatu berfikir dulu.

0: Berani juga kita numpang orang mesti dikenal.
1: Jaga kehormatan kita, kita ada harga diri. Kan si kan kita urus mau numpang orang. Takut kami ya, ya ajak ya.
0: Okey, ialah pengajarannya betul.
1: Boleh 1,000 berkasih pada yang satu. Kami si ngeciati orang ah, orang milik FM tok bentuk tok benar cakap Sofia dah pernah pernah terjadi bukan 2-3 kali. Mun orang tahu perangainya kada ya. Cuma digelar orang buaya darat ya ajak ah.
0: Betul betul faham kami.
1: Apa yang tugas selamat menjalankan tugas hari Jumat hari tu.
0: Okay.
1: Ya dalam pun masih takut lagi. Jalan hospital dekat bus stop dekat dekat hospital ya.
0: Hati-hati kita Safia. Hati-hati kita.
1: Pengurus dari pakai Activa kepada Sofia. Sofia tengah takut.
0: Bergegar suara kita
1: pun. Jangan kedek yang mau lah perempuan kan orang perempuan tu orang darah. Jangan kita ada harga diri. Malu lain rasa kami kan tempat dia ada sunyi. Ayah aja.
0: Okey, aja.
1: Jijia Jelio, Jijia Mol, Jijia Syahida, Jijia LY. DJS1 ni kita ngambil alihnya sebenarnya nyari-nyari tok nak.
0: Oh DJS1 ya, busy.
1: Lagu, oh dah bahagia. Assalamualaikum. Salam DJS1 semua. Mall DJ Sidat Jetia lah masih kedengaran. Ya ja, bye.
0: Bye. Okey, waalaikumsalam. Yahya Safia sebenarnya. Okey, pengajaran untuk kita juga sebenarnya nanggar orang perebet sebarang-sebarang ya tek si dikenal tek macam kanji-kanji macam ya tek nah. Ibu lah kita. Ish, nyalah tek. Janganlah semesra ni pun kita tek nak mun rasa macam si confident macam macamnya. Janganlah kan. Okey, ada lagi pemanggil tu. Hello, siapa di sana?
2: Pak Tam tu.
0: Pak Tam, apa khabar Pak Tam?
2: Bagus.
0: Wah, Pak Tam di Iran Pak Tam?
2: Saya masa tu di Iran.
0: Oh, kampung Iran sih. Okey. Pak Tam macam
2: tadi
0: ni.
2: Tadi aku dengar rancangan itu maritim kan?
0: Maritim itu.
2: Kami dulu pernah menyelamatkan orang lemas di Kampung Belaya Lama bersama Bumba Melatim Penada.
0: Okey.
2: Kami, saya sama Bumba yang terjumpa anak Babangsa Iban di sekolah tingkatan 3 telah lemas. Neneknya pun lemas. Masa itu tahun bapa saya pun tak ingat. Saya dulu jumpa cucu dia itu.
0: Oh, di sini kita jumpa Pak Tam.
2: Dalam air?
0: Yalah, di sungai kah, di laut kah?
2: Di air lautan.
0: Oh, di laut kita dulu jumpa. Oh,
2: baru Bumba sama Melatim jumpa ketemu dari saya. Saya pernah banyak yang saya selamatkan.
0: Nya masih okey lagi dah Pak Tam.
2: Nyawanya tiada lagi.
0: Oh,
2: saya
0: nyawa tiada lagi.
2: Ambil kesempatan di membuang air dari perut dan apa secara menyelamatkan pun tiada lagi. Tiada harapan.
0: Saya dah harapan lagi lah. Okay, nyala.
2: Kalau bahagian darat, semasa saya jadi security di Tetusman dulu. Setiap hari saya jumpa orang eksiden dalam kereta.
0: Oh, bahayanya.
2: Itulah sampai balai polis saya minta apa IC saya sebagai ada surat macam pembantu polis.
0: Oh, Pak Tam kerja apa dulu Pak Tam?
2: Dulu saya jaga sekolah rendah Said Osman Miri.
0: Okey, faham.
2: Tapi juga anggota rela pun 20 lebih 2 tahun.
0: Oh, lamanya 20 lebih tahun. Hush.
2: Kan musim jam makan-makan apa tu? Palatan bagian ATM kami orang yang jaga.
0: Oh, rupanya patutlah Pak Tam tahu sebab sikit pasal dia kan Pak Tam.
2: Undang-undang bagian itu pun saya pernah kursus juga.
0: Yalah, samalah Pak Tam. Saya pun pernah juga Pak Tam. Saya dulu pun pernah juga belajar undang-undang akta Pak Tam. Nasib dan kredit dulu. Sebelum saya kerja DJ
2: saya
0: pun
2: tahu undang-undang bagian apa-apa yang anggota-anggota di Sarawak tu.
0: Nyalah ya. Okey, tapi lah lama dah kerja tok lupa lah kami Pak Tam.
2: Biasalah.
0: Yalah ya.
2: Tapi jangan bagian

0: Siim pernah juga saya bertemu lama dengan orang dulu. Itulah saya dapat surat dari apa anugerah dari balai dulu.
1: Oh, tahniah Pak Tam.
0: Yalah, sebab bukan sedikit yang saya selamatkan orang yang itu ada sekolah perut patah macam-macam ada.
1: Opa,
0: baju putih menjadi merah.
1: Baju putih
0: oleh darah manusia.
1: Bahaya. Ih.
0: Saya tidak geli sampai keluar kepala. Itu utak dia.
1: Uish.
0: Saya pun pernah terjadi macam terjumpa barang itu.
1: Uish, sampai keluar otak pula. Nasib si pitam Pak Tamo. Nasib si leput kita.
0: Saya tak mesti berani.
1: Masih berani lagi lah, berani hati. Oh, yalah, dia tahu kita pulang ada rumah kalau tengigau-ngigau, tapi fikir-fikir je, keluar otaknya te. Sampai termimpi-mimpi je kita.
0: Tidak, saya tidak pernah yang termimpi-mimpi. Jadi saya
1: Okey, boleh tahan Pak Tam lah. Okey Pak Tam, ya je Pak Tam. Hilang dah suara Pak Tam. Terima kasih Pak Tam kita berada di dan hilang dah suaranya. Si dengar lagi dah. Pak Tam? Hilang. Si dengar lagi dah. Okeylah. Ialah perkongsian daripada pemanggil-pemanggil kita. Pak Tam dan juga Safia sebenarnya untuk peringatan kita bersama. Lepas tu, kita nak dengarkan juga kita ada segmen tazkirah untuk hari Jumaat hari tu. Seketika nanti, kita lain dulu lagu tu. Untuk ibu dan anda semua, lagu biasalah Pak Tam request lagu tu hari marik nak. Tobat maksiat katanya. Hanya di Game Pagi, Media FM.

0: setiap Jumat 11 hingga 12 tengah hari di Mili FM Mesra Bermaklumat.
1: Mari ikuti tazkirah di Mili FM Mesra Bermaklumat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Syahrul bin Muhammad Saufi di Tazkirah Miri FM. Setiap manusia pasti mempunyai doa-doanya yang tersendiri. Namun tidak semua permintaan kita dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya doa yang kita panjatkan tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu boleh terjadi? Sudah pasti ada penyebabnya mengapa doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham ketika ditanya oleh penduduk Basrah mengapa doa mereka tidak dimakbulkan oleh Allah padahal mereka berdoa dengan bersungguh-sungguh dan mereka menantinya dengan waktu yang sangat lama, maka Ibrahim bin Adham pun berkata, "Wahai penduduk Basrah, hati kamu telah hitam disebabkan 10 perkara dan secara tidak langsung 10 perkara inilah yang menyebabkan mengapa doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 10 perkara tersebut? Yang pertama, kamu mengetahui hak Allah tetapi kamu tidak menunaikan haknya. Yang kedua, kamu membaca Al-Quran tetapi kamu tidak berusaha beramal dengannya. Yang ketiga, kamu sangka kamu cintakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kamu tinggalkan sunnah-sunnahnya. Kamu mencapai nikmat Allah Subhanahu wa taala tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Yang kelima, kamu mengaku syaitan itu musuh kamu tetapi kamu tidak menentangnya. Yang keenam, kamu mengaku adanya syurga tetapi kamu tidak beramal untuknya. Yang ketujuh, kamu mengaku neraka itu benar tetapi kamu tidak menghindari darinya. Yang kelapan, kamu mengaku mati itu benar tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Yang kesembilan, kamu sibuk mencari dan memikirkan kesalahan dan keburukan orang lain tetapi kamu lupakan keaiban kamu sendiri. Dan yang terakhir kesepuluh, kamu kebumikan jenazah saudaramu tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripadanya. Itulah 10 perkara mengapa doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika 10 perkara ini ada dalam diri kita, maka ambillah perhatian dan ambillah cara supaya 10 perkara ini boleh kita buang daripada dalam diri kita. Semoga menjadi iktibar buat kita semua. Ingatlah, Allah selalu menjawab doa kita dengan 3 cara. Pertama, Allah langsung mengabulkannya. Yang kedua, Allah menundanya. Dan yang ketiga, Allah menggantikannya dengan yang lebih baik untuk kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah di Mili FM setiap Jumaat, Mesra Bermaklumat.
0: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 26 Jun 2026 masih bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat Fardu Jumaat dan juga solat Fardu Zuhur tengah hari ini pada pukul 12.30 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.55 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.39 minit petang, solat Fardu Isyak 7.55 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Mesra Maklumat. Ya, 11.51 minit pagi ketika ini anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM. Macam hujan jadi suai kan, dan juga di dunia di Miri pun panas macam macam hujan je kan. Dan juga kepada anda yang masih lagi menonton FIFA 2026 di TV OK ketika ini, Turki bertemu dengan USA. Betul, USA. Turki 2, USA 2. Fast buka channel sebelah dulu. Di channel 111, Sukan Plus. Australia 0. Paraguay apa ni? 0 juga ni. Di minit ke 88. Ui, kedua-dua channel siaran bola pada masa tu. Di Sukan Plus, 88 minit. Di channel 1010 TV OK dah minit ke 89. Turki bertemu dengan USA. Okey, dan juga nak dikongsikan juga bersama dengan anda semua berkenaan dengan program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 Parlimen P219 Miri. Berita baik buat warga Miri, permohonan program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 kini dibuka. Tarikh tutup adalah 19 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan warga negara Malaysia berumur 16 tahun ke atas, belum memiliki sebarang lesen memandu sihat tubuh badan dan juga mental, bebas daripada senarai hitam Mahkamah JPJ dan juga PDRM. Keutamaan diberikan kepada penerima bantuan kerajaan seperti IKASIH, STR dan juga golongan B40. Tanggungan kepada penerima bantuan juga layak untuk memohon, dan juga borang penyertaan boleh didapati di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P219 Miri, dan juga boleh hubungi di 01285-20946 di P219 Miri ini. Itu dia berkenaan dengan perkongsian untuk anda semua, iaitu program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2 Parlimen P219 Miri. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas puasa menemani anda di game pagi di hari Jumaat ini. Salam Jumaat kepada anda, dan juga selamat berhujung minggu kepada anda semua, kepada adik-adik semua. Esok hari Sabtu, lusa hari Ahad, bestnya. Relax, santai-santai sama keluarga. Okey, dan juga pukul 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga YFM Kuching hari ini. Dan juga semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini, insyaAllah berjalan dengan lancar hendaknya. Terima kasih juga kepada anda yang komen di TikTok kita. Kita ada Is, kita ada siapa lagi, kita ada ramai lagi sebenarnya yang telah pun memberikan salam di ruangan FB kita. Kita ada Dublin K Baja, kita ada Mary Ubon Martin, kita ada James Pengiran, Nuri Wee, kita ada Asfa Diarasu, Roy Kuang, Venus Jonas, Ramli Lee, seterusnya kita ada Bungai Cempaka, Abang Jemas, Indo Kanawit, Lin Wong, Sapian Podin, Sino Eddy, dan juga siapa lagi tadi yang chat fast tadi ? Cari dulu sekejap. Ingat namanya, tiba-tiba pandai lupa. Steven Juan Layung. Okey, yang berada di Niah juga pada masa ini. Okey. Sampai sini saja fast menemani anda. Esok bertemankan Syaz menemani anda di Geng Pagi macam biasa 10 hingga 11 pagi. Segmen Carta Hits Mirror FM, fast kembali lagi menemani anda, dan juga Ahad bersama dengan DJ Leo. Okey, ini dia, sampai kita jumpa lagi. Bye bye semuanya. Selamat hari Jumaat, dan juga selamat berhujung minggu untuk anda semua. Lagu terakhir untuk anda semua, lagu permintaan daripada Isa berada di Serike yang menonton kita secara live di TikTok pada masa ini, dan Sheila on 7.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.
1: Dia itu kami labur ke berita tengah hari. Sekitar Lunduk terima agih belanja RM600,000 dikena mengangkat ke pemanah infrastruktur yang kau mengadu ke jalan ngelingik sepertanya ke Udah Jai. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madah ke agih belanjanya di Kemenar ke Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyem. Ia masuk ke jakunya lebuah ke nutup pengami gawai komuniti Dayak di Spital Lunduk. Kelimpah harinya RM20,000 mega udah di Kemenar dikena beli kerban unit fisioterapi bak spitalnya. Bak pengawak ke sebakar yang madah ke pengawak nguliah ke agen belanja dikena ngagak bergunaan Spital Lunduk ke baru dekat terus di pejalai udah tabak alai nur diri ke projeknya udah dituku ke ilah. Macam main asal ngau budaya rakyat di Kapit dekat dipandang kebab pengawak ngatur malam budaya Kapit tinggal puruk ke pupu reban bangsa bak Siti Panggau Pemerindang. Sapit Ketuai Pemesai Eksekutif Seni Ngau Main Asal Easter Melebih madah ke programnya ukai seminak nyadi ke pengerami Pemerindang ajak tamegak nyadi ke pelasar dikena negap ke penyerakup serta meri serta mandang ke penyelai pesaka asal komuniti menuanya ngagai rebak baru ngau temuai ari menua luar. Tujuh raban seni budaya dekat mantai ke main asal tinggari ke mayuh bengkah raban yang kaum Iban, Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu ngau Cina. Program tok diatur bungulai ngau Majlis Seni Sarawak. Ia masuk ke jakunya ngagai pengeram berita lebuah pengawak ngabas pengawak ti ke penudi dikenanya dia ke pengerami malam budaya ngau konsert rakyat bak Dewan Masyarakat Kapit. Pengawak mandang ke filem khas Dia You ke diatur Parti Seati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Tanjung Batu nyadi ke pelasa dikena ngerapit ke kaul diri sebilik serta ngau renak ke kaul ngau pangandiri antara raban bangsa di menuanya. Kaban Kesan Negeri Sita Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke pengawak mandang ke filem Dia You nya mai erti ke cukup besai ngatai ke pesan ngagai diri sebilik. Filem tu mega nyadi ke teladan serta ngangkat ke tangguh pengawak ngau terima kasih ngagai orang kudah tuai umur. Ia masuk ke jakunya ngagai pengarang berita udah ke ngulu pengawak mandang ke filem khasnya di Bintulu. Pengawak ngatur program ke Ban Satu di Karap Kuliah terus negap ke semangat penyerakup serta neranak keulah ngau dari sebilik ngagai rakyat pupu raban bangsa. Sarawak napik pengrugi RM300,000 ketegal 38 kes ngerusak lampu jalai ke bisi direkod kenyau di bulan 1 tu kemari. Nitiah kemderang dari Sarawak Energy madah ke 14 kes ngerusak lampu jalai direport kenyadi dibagi menua Kuching ujung ke Sarawak Energy napik pengrugi ke pemadu besai kira RM164,000. Ulah Kaban Satu selalu nyadi berpuan dari pengawak ngencuri kabel ngau perengkal lampu jalai bawa sekedak kandandur, kemungkul jalai siul kanan, jalai setia raja, jalai stampin, jalai landih, piamgak ngau kandandur, perindustrian bintawak ngau demak laut. Sarawak Energy madah ke pengawak nganti kabel ke udara rusak tau ke dicuri, berguna ke belanja ke besai serta orang gawak dikena ngadu ke mana dikena ngadu ke baru semua kerso ke udah dirusak. Jadi berita ke baru udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakah menabur ke berita dari YFM ke tengah hari itu, berita atau dipendiang ke kita baru pukul 7:30 lemah itu lagi. Jadi ngonyak tadi peningan jam kita ada itu 4 minit lepas pukul 12:30 tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisin terima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 2026. Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlaban Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru. Ngela tengah hari-hari lima sarito. Nuju kita ia ke belawak ke sup tulang kerigai tengah hari itu. Kakak-kakaina, madu pemadah-madah lawak. Aku Ken Michael, bukulengu kita tengah hari itu. Nuju kita ia ke benung begigak ke palan nur makai jam ke dia tu. Kak ngetu merarau, kak belelak. Seraya kita ke ngetu tengah hari itu. Terima kasih laban ninga kami bawai FM. Kita ke bambik bala budak berjimat bertengah ke jalai bersampi ke penglikun kita sampal selamat meh datai bandur ya ke dekat delawak kita sarito. Sarito hari lima panjai agi jam awak nur kita ngetu belelak sarito. Gaya hari di bandaraya Kuching tengah hari itu bisa panas. Labaku gaya hari di selampur menua nada itu mayuh bidah. Angat jam ya ke dia tu. Jadi tentu ke kita tadi ngirup air mayuh. Nanti nadai ke buah tau ke pengawak ke berat. Seliah ke dulu. Hari kelalu lama bak luar rumah. Anang kelalu lama berjembi. Nuju kita ke ngerja pengawak batanahnya. Ngetu dulu lagi. Nanti nyolindap baru kita nurun. Nampuan baru pengawak kita nya ya. Bagi selama dah lepas tu lagi peningang. Datai ke sekedari pesan ya ke bisik di anjuang kita ngagai kami. Lalu pihak megak berkursi. Sekedar berita bukai. Mayuh bengkah atur pengawak megak ke diatur. Bak selampur menua kita bisik. Sarawak ku sayang di kapit. Bisik pengerami ngiliang tikai. Di Seri Aman belabaku mayuh megak. Dur buka. Kain tadi ke bisik ngatur pengerami nutup gawai, ngiliang tikai, ngiliang bidai, ngiliang kelayak. Harap ke semua pengawaknya mujur diatur. Kesekali tu merindang kita angkat lagu baru tu Ari Dayana Shini, Siang Ku Ngenang, bawa ngelah tengah hari YFM.

N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Penglantik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Gaw, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilintikai Gawai Suriaman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Yang tak ikut aku tadi, pengerami ngiliang tikai kediatur RTM Suriaman ba Mini Stadium Suriaman. Malam ilak peningat 27 hari bulan 6, 2026 berengkah 6.5 lemai. Penyanyi kebisik datai merindang ianya Angela Latajua, Rem Jana. Kita bisi Anthony Usan. Lalu piang mengak kita bisi siku penyanyi ianya Elis Lim. Ya, kedekat merindang ba pentas ngiliang tikai. Pentas gawai ngiliang tikai RTM Suriaman. Okey, masuk anda berbayar. Jadi tentu kita datai tumu Mini Stadium Suriaman ba tengah-tengah pasar Suriaman dia. Ya. Nyemai jangan igak ya. Okey. Datai meh bebelah mayu kita ada kelili lobo antu kita ari stumbian ari Tanjung Bijat. Sama meh sampel datai malam ila benda penyanyi ke dikerindu ke kita datai merindang. Lalu menuju balam adik kita di Kapit Mega ujung minggu tu Sarawak ku sayang diatur di Kapit 26 dengan 28 hari bulan 6 ba Dewan Suara Kapit. Jadi menuju kita di Kapit banyak macam aktiviti ke diatur mayu bengkah main lalu highlight tentu ya counter atau ke booth ya ke bisa dibuka terlebih lagi ada agensi perintah ya ke nyedia ke servis. Nanti ngelama tu bisi perkara kereka ditanya bisi utai kena ditemu berkawal dengan sekedar servis dari UPS atau agensi perintah bisi disediakan lebih maya program Sarawak ku sayang tu bisi pemerindang mega bisi dia buka mega bansal tu berjual barang lalu maya macam main meh lalu report tau ke berita ya ke berkawal dengan Sarawak ku sayang dikapit dekat dibai balah ngari kami keluar program kami ya ke bisi nurun ngulu pengerami tau ke program program Sarawak ku sayang Kapit. Selamat tengah hari dengan peninggal kita di Kapit. Nyangka kita ikut kekak nurun dengan Dewan Suara. Tengah hari tahu ke muak ke lemai tu lagi. Tentu ya penuh dedat pasar Kapit Nur kita berami ujung minggu tu. Sama-sama jaga pengelikun diri. Kereta lebuh maya pakiangnya anak ngempang pejalai kereta bukai. Okey. Udah lepas tu lagi peninggal. Macam sekedar ripsan berat ya ke bisik dianjung kita anggai kami. Tang sebenarnya tu lagu joget. Mari kita berjoget dulu. Lagu Ari Kenny Huge Lenyau Siku Seribu Ganti. Bawa gelar tengah hari YFM.

0: tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang kami bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan yang ke terubah tu, pesan ngupas terbalu ngau gintu 100 hari. Data dari Michael Anak Gasan nuju semua kaban belayan kelebih yagi sidak kediau di Macan, kaban belayan di Kenawit, Baliah, Kapit, Ranan, kaban belayan di Pakan, Nunggang, Julau, kaban belayan di Tadak, Lijan, Iran, Mujuk. PM Gapsan tunuju semua kaban belayan di Pasai, Selangau, Nia, Sibu, Miri, Kuching ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke Semak, kenalah dirintai ke magang. Jadi ya, pesan tu madah ke ngupas antebalu ngau gintu 100 hari. Niang Sergeant Retired Ex-Counselor Gasan Anak Uya kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 ba Pulau Wok, kilometer 2 Jalai Macan Kenawit pukul 7 malam. Penerang ya ke silia tau telefon gagai Michael Anak Gasan 013-840-4755. Lalu pesan yang kedua tu, pesan kereta dari Sylvester Alex Njawan nuju semua kaban belayan. Lebih lagi kaban belayan buat sepemanjai Jalai Bukut, kaban belayan buat Bukit Dinding, Danau, Batu 15, Jalai Selangau Mukah, kaban belayan buat Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kebenar, pihak megap pesan tunuju kaban belayan buat Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratuk, Lambir, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, gaus semua kaban belayan bukai kedalah dirintai ke magang, kenglala niang nyawun anak ganai. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang nyawun anak ganai kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026 pukul 9 malam barumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Penerang yang ke silia kawal ngau pengawak tu kaban belayan tau telefon nuju Sylvester Alex anak nyawun balumur 013-836-1966 tahu kemanggang anak nyawun 011-386-57999. Pesan ni ke datai hari Cecilia anak Matthew nuju semua kaban belayan bak rumah paling labang, kaban belayan bak labang atas, labang baruah, suai, nia, kaban belayan bak batang kemena, batang sebauh, Jalai Ulus Bauh, kaban belayan bak batang silas, Pendasuk, Igan, Sibu. Pihak megap pesan tunuju semua kaban belayan di Bintulu, Miri, Kuching. Gau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang miah anak jana. Tau ke Indai Sisi. Tau ke bini niang Matthew ajak anak dunggau. Kena malam hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 8 malam. Jadi semua kaban belayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah niang tu maklot 1433 Lurung B3 RPR Sibiu Bintulu. Penerang yang ke silia tau telefon ngagai Cecilia Matthew 012-870-9866 tau ke Christina Matthew 013-836-6447 tau ke William Sunny 019-865-1414. Pesan ya ke datai hari ex-counselor Sudin Anak Gendang ke sekali tu nuju kaban belayan bak Tanjung Penasuk ngau Batu Burak, kaban belayan di Ingkalat, Sungai Awup, Rantau Panjai, Nangadap, Germai, kaban belayan di Miri, Bintulu, Kuching, ngau semua kaban belayan ya ke ngelala niang Matthew Rampiang Anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Matthew Rampiang Anak Sudin nguan ulit malam hari 6, 27 hari bulan 6, lalu getas ulit pagi hari Minggu pukul 5 pagi 28 hari bulan 6 2026 bak rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu. Penerang ia ke siliak kaban belayan tau telefon ngagai Sudin Anak Gendang 014-990-6357 tau ke Desmond Sudin 011 3142453. Pesan ngetas seulit ke sekali tu, nuju semua kapal nelayan bak melugu skim, kapal nelayan bak melugu dur, melugu tembawai. Pihak berkesan tu nuju kapal nelayan di Kelawah, Engkeramut, Selepung, Gayau, Pantuk, kapal nelayan di Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung, Undup, kapal nelayan bak Sepata, Sungai Pingai, Liu, Bayai, Awur Bangat, kapal nelayan di Nyelutung, Saka, kemudian Nyemungan Simpang, Telawas, Rumah Lagan, Buluk, ngau semua kemudian bukai ke bisik ninggal ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit yang Jeffrey Parang anak Johnson kena hari 6, 27 hari bulan 6, pukul 10 pagi. Ba rumah lumur 27, Taman Gamang Height, Jalai Holis, Seri Aman. Lalu pesan ke datang hari Danggat Anabit nuju semua kapal melayan di Sebintiak, kapal melayan wak Siong Ilik, Pasai, Lubuk Pelai, Bawan, Tuah, Berjayit ngau semua kapal melayan bukai ke bisik ni ngau ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Siti Anak Ambau tau ke Inai Satah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, nguan ulit hari 6 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 6 hari Minggu ba rumah Doris Anak Ampi, Lubuk Pelai, Sibu. Pesan ke datang hari Monica Lambu Anak Barat tau ke Lamuak, nuju kapal melayan ba Ulu Balingian, kapal melayan ba Batuniah, Pelugau, Kuala Balingian, Jalan Selangau, kapal melayan ba Bayan Tasik, Jalan Bintulu Tatau, Jalan Setujuk, Kuala Balingian, kapal melayan ba Jalan Setuan Mit, Setuan Besai, ngau semua kapal melayan bukai ke ndalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu marah ke ngetas sulit niang ke anak untan tau ke bini niang barat anak Sabang, malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah Bidah, Kuala Balingian. Jadi semua kawan melayan dia ke ditujuh pesan tu tadi dipinta datai ngagai rumah Bidah, Kuala Balingian. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan kereta dari Lembah Anak Dana atau ke Idai Mina, nuju semua kapal melayan bak Sungai Majau, kapal melayan bak Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantaun Seriban, Nanga Baki, Pulau Pisang, Nanga Tawau, Nanga Sebenar, Nanga Banyau, Sungai Merirai, kapal melayan bak Sungai Mujung, Sungai Balih, kapal melayan bak Pasar Kapit, ngau semua kapal melayan bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Lembah Anak Dana kena 27 hari bulan 6 pukul 9.30 pagi belot 2697 Country Height, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Kami melayan dia ke dekatmu berita untuk kau sila lagi. Kita tahu telefon ngagai Sylvester Kana 013-841-0893 tahu ke Wilhelmina Anak Kana 013-823-1773.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam sekali je pesan peningat tengah hari itu kalai pesannya ke sekali tu pesan getas ulit kedatai hari bintang anak jemari yang tau ke Indai Jimbau tau ke Indai Danai. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan baru rumah sangan, rumah lien, rumah cabo, rumah Anthony, kemudian baru rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina. Kemudian di Sibu Jaya, rumah Birai dengan rumah Philip Bak Sungai Salim. Pesan tu juga menuju semua kawan belayan Babatu 16, Jalai Uyak. Kemudian di Spiring, Pulau Dudung, Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, Rumah Liba, Nangga Buak Julau. Dengan semua kawan belayan Bukai, kebisik ninga ke pesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Banun anak Buyo tau ke ini Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu getas ulit pagi 28 hari bulan 6. Mak rumah membuas ia ke Subak tau ke rumah sangan ke baru tu ba ulu sungai Salim Sibu. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Inai Jimbau 019-5555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang datai hari Benun Anak Ayum nuju semua kaban belayan kediau bak Sungai Yung, kaban belayan di Naga Sempilik, Nangan Telawan, rumah Joseph Sibujaya, kemudian bak Uyan Mujung, Selangau, Nangan Nyikau, Melekun Kapit, kemudian bak Salim Sibu, Kenawit ngau semua kaban belayan Bukai ke Ngelala Niang Mayang Anak Antau tau ke Indai Bundung. Jadi pesan tu madah ke gelumbung ngau ngetas ulit Niang Mayang Anak Antau tau ke Indai Bundung kena 27 hari bulan 6 hari 6 bak rumah Manuk Mancal Sungai Yung Kapit. Berita tau ke penerangi ke sili atau telefon ngagai Bingu Anak Menun 011-608-4943. Pesan ke sekali tu datai Ari Rida Anak Edwin Rajau duju semua kabar belayan di Banting, kabar belayan di Seriaman, Engke Ranji, Mungguk Sawak, Semulung, kabar belayan di Kuching, Bintulu, Sibu, Miri, Serian ngau semua kabar belayan Bukai, Sebarang Nurdiau. Pesan tu madah ke Merkat Kergang Niang Jati Anak Tinggal. Kena 27 hari bulan 6, 2026, pukul 9.30 pagi, Bapak Pendam Christian Anglican Perutan Siburan, lalu ditangkan ke ngau makai lemai pukul 7.30 lemai, Bapak Rumah Ucu Niang tu, Nelly Anak Lanjat, Lumur 016, Taban Samarinda Baru, Lurung 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Penerangi ke sili atau telefon, ngagai Nelly Anak Lanjat, Lumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Lalu pesan ke sekali itu pesan kertas ulit kedatai dari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoi. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan lebih lagi kaban belayan bak rumah Jabing Nangas Selabi Pakoh Uyak, kaban belayan bak rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung ngau rumah Rantai bak Skim Skuau, kaban belayan bak rumah Melilas Brunei, Penaga Brunei, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Bukai. Kami sini ngau kepesan. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngau muai entebalu Niang Besi Anak Umpi tau ke Apai Ayui. Getas ulit kena hari 6, 27 hari bulan 6 pukul 6 pagi, lalu muai entebalu muak ke malam hari 6, tangkan ngau pengawak ke Penam lalu nganjung sungkup kena pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Kabar belayan ia ke dekat nemu berita tuk ngau sili lagi kita telefon ngagai Arman Jahran tau ke Ayui 0173-716-5577. Lalu ke penudi benar ke surat tu pesan ke sekali tu pesan datang dari Jerabah anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepik anak apai tam jadi pesan tu nuju kaban belayan babatang bakung kaban belayan babatang selepin malang sungai buloh bakung kemudian babukit kisi berkelit sebuti dan sebang kuari kaban belayan ban sebang panabilun balai ringin kemudian danau melikin pihak menggap pesan untuk menuju semua kemampuan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepo, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan, Kapit, Jalai Merurun, Entabai, kemampuan buat sepemanjai, Jalai Batang Entabai, Pakan Dengkamup, Batang Sengai, Nanga Sayung, Lasak Pasien, dengan semua kemampuan bukai, buat sebarang Nur Diau, pesan untuk madah ke ngetas ulit niang Sarjan Jeffrey anak masing tahu ke apa joven tahu ke menantu angkiang anak canggat nguan ulit malam hari 5 26 hari bulan 6 lalu muai ulit pagi hari 6 27 hari bulan 6 serta gambin terbalu baruma minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai jadi semua kemampelayan dia ke dituju pesan tu tadi dipinta datang ke rumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai. Ya sekadar ia pesan ya ke bisa diterima kami peninga. Kita nak tahu kanjum pesan dengan email kami yfmiban@gmail.com tahu ke dengan menuju nombor WhatsApp kami 0138628422. Sudah lepas tu lagi peninga. Kita mendiang ke pemutus carta siapa juara ia ke minggu tu.
3: Ya, kita pun pesan ke PCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
4: sekali itu hari pesan hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan 7.25 pesan kemampayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya itu
1: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 0138628422.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM.
6: Segulai segalai.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanda ya hari 6 pukul 10:30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara

0: hari.
1: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat, ingat. Carta Sapa Juara Ninti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
3: Ku Alessandro, kita uleh ninga ke carta Sapa Juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.

0: Ya, carta siapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum mah?
1: Sarito, aku pede perut.
0: Oh, pede perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ikan nemu, nama terpakai. Pakai, enggak kau baik, kau makain calo.
0: Makain calo? Urang na ngasuh di makain calo. Makain calo.
1: Nyawa, enggak, ada silah bukai beri ini.
0: Oh, gak? Kasih. Ayak di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena colek.
0: Ya, nanti ngapa? Aila kita namanya ngagai belaka bila ya. Mayo midiang den.
1: Nya nyamainya.
0: Matah diri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bot.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke menuang dalam kereta ngiga palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu urang dah masang tau ke upload artim klik bak telepon dia tu jawab.
1: Betul. Laban bombat skrow ada ke?
0: Skrow?
1: Skrow.
0: Okay. Laban sih dah kamera mebul.
1: Oh my, kena ya kai.
0: Di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang daknya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Main
0: merinsah. Jabut.
1: Lai, ya kita itu kan muda mesti kita kan menang, muda orang menang.
0: Oh, jarak. Ti, bukan nama aku, bukan nama dia nyebut bahkan nyapa lebak aku. Laban ti nyemak dia mada di rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu nada menalu, alu malu deh.
1: Oh, malu, saya terdunjur apa imu.
0: Ya, nyak kebuah deh, mada ni tim kemenang. Nyak mendi undi ko. Okey, nak ngawak. Nyak bercerita main bol, nyabut. Dia rindu main bol, mada main bol?
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dani?
1: Kadang-kadang nanti kue tim ke kerindu ada ke meda.
0: Oh, pia. Nanti ke tim kerindu punya. Malam tadi, dini hari tadi bisa mendanda deh.
1: Nadai, ada sempat. Ada sempat. Bete perawatnya, aku meda ke deh, bete perawat.
0: Ulih dalam, sambil de rungu-rungu dalam jamban, aku meda ke deh. Telepon ulih baik dah.
1: Amai, kena. Nyak internet kau kena daya.
0: Oh kasih. Nyak pemanah yang ngena RTM klik.
1: Iya. Alam jamban pula.
0: Alam jamban pula meda. Nanti telepon. Nanti teleponnya bata waterproof. Tau ke bangsa kulit telah dalam air. Maya di dalam air pun boleh meda RTM klik. Mebol.
1: Mata kata boleh meda alam air peminat.
0: Dengin jauh mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi ne?
1: Iya.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Iya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, nengah recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari 10.

0: Jebut.
1: Ya. Ya gaya pemutus minggu siti yang kemari.
0: Ya, pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak dengar sada nyawa ya tu jebut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nada lisian drama. Maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tang aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah. Agi sekolah. Sekolah. Baru sekolah secondary ku keliak. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang. Dia jawab.
1: Ngau nama tanya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, lagi sekolah ke temennya.
0: Lagi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul, betul.
0: Berada, betul.
1: Aku pula main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku ari penyanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Ngau siti ke film bisnis film
0: bisa okay film telemovie
1: nama
0: telemovie pengingat tua
1: pengerindu tua
0: pengerindu tua nyasiko ari ya okay bangsa kita tang ya ngepun ke pengawa ya badunya pemerindang ngau lagu iban ngau namanya telemovie
1: iban ngau gandeng ngau ibu ko soba
0: siapa ibu nya
1: Orolia Resley betul kan.
0: Ya orang penting ah.
1: Orang penting mereka. Apa?
0: Oh, jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuyang lama udah nak dengar berita baru pansut baru ngau single ya ke diberi nama Sayau Ari Intan lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari
1: betul
0: ini nak penuduk lagu Sayau ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemeduk tinggi ini jabot
1: ya ke kayau pembelah tas
0: oh ya kan nama tentu ya balat rindu ke penanyi lama peketo leboh sida ya ninga alu telepon sida ngundi ini jabot
1: betul
0: Okey jadi minggu nyin ke mareknya lagu ke dicalon ke baca terasa pejuara kita nak nemu di ni penuduk ya lalu pihak mega minggu nyin ke marek Ika agi ngenan ke penuduk sepengelamat 2 minggu jadi juara
1: ya nanti minggu tu ya jadi juara berapa minggu peminat
0: nanti ya minggu tu agi juara artinya ya juara ketiga minggu
1: laban tulis itu agi satu minggu
0: Aupi ya salah mengedeknya nanti ngawak lagi begitu dinga,
1: nyebut
0: dinga ke program tu ngagai pengujung ya laban piam megat tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngau SSJ semifinal ke 9
1: okey tu nanti orang ba tengah menot Sarawak tu peminat
0: nanti orang ngau program sarito megat nanti orang urang kan nemu
1: betul
0: nama gerga di tusi ketua sarito
1: yeah.
0: Okey jadi nama so jam ngami ke kita uliah terus medak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ
1: yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu
1: nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina 4 minggu dah dalam cerita
0: sebulan lah sebulan
1: sebulan jadi minggu tu ya sementum
0: nurun
1: segigi anak tangga
0: hari umur 9 hingga umur 10
1: ya lekang lagu tu di kakak Jones begulai dengan Chen Ning
0: dia sebut mana Chen
1: Chen Ning
0: Chen Ning
1: Chen Ning
0: Hau, Cina ibarnya gini ya. Tiwan ya, Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Ya.
0: Muka Olivia Chen.
1: Ya, ya.
0: Tau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantik. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti, penuduk ke 9
1: 10

0: Ya. Nih, bisa dengar adanya jabot?
1: Si aku ya. Sedih meletak. Mana menyewa nih
0: pemenang. Sige mana. Nanti di kang lengka aku sedia meleka. Ya, aku ya. Retenya tadi kapak kan undo.
1: Nya. Ukai nadai orang ke ukai ko ya. Ini pemenang.
0: Nya maksud nerti reti dalam mati dalam nyin dan di pantai.
1: Iya.
0: Gena aku silo ya deng lengka. Aku meleka.
1: Adai aku nundo kete. Nak patut aku tekan nundo kete. Ko ya reti ini pemenang.
0: Oh. Anunya namanya baka kita ke dekat ningkil kutai ke ngai di gunam.
1: Iya betul. Di kan ningkil labuh aku ngerti.
0: Iya tadi. Jadi nya amat tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dengar kita lumus 10-nya tadi.
1: Iya.
0: Luan melengkak aku meleka.
1: Kita bala peneng kebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayo idea. Makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini dengar lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu aja buat.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni kena leka lagunya.
1: Let's luyuannya. Orang kapetnya kan.
0: Orang kapet.
1: Oh.
0: Lalu tiuan ya. Tu orang lubang tu.
1: Lubang tu.

0: lama. Buat
1: cerita.
0: Lalu kalaknya dia juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nyata dia nak lebur kan eh. Tajapan dah bak lumur sembilan.
1: Sembilan.
0: Okeynya penduduk tiga.
1: Sembilan tadi.
0: Kali temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey, lumur lapan.
1: Lumur lapan. Okay. Minggu tu nyanyin kemari. Tu itu kejakut tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemari.
0: Lumur lapan ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kat diri. Bak penuduk di lumur lapan.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak kau?
0: Kenyah.
1: Okey kayaan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Berbangsa kenyah. Tang ia nang landi aja ku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku. Tang lagu kenyahnya baru ja panzu tahun tu.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nya jadi penanyi baru ngagak sitik lagu kenyah.
1: Kayaan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebaka leka aja ketukar.
1: Pia ni amai gene.
0: Jadi lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia yang pau tu benarnya.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun pun gagak yang pau. Amai landia orang kenyah tu.
0: Landia orang kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penuduk tiga tujuh. 8.

0: ko lagu nya tadi jabo.
1: Yeah.
0: Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Okey, kengaga lagu ngelekanya?
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh my god. Leslie Lee. Yeah.
0: Leslie Loudness Empire.
1: Ya.
0: Ketua kumpulan.
1: Kumpulan.
0: Ketua Raban Loudness Empire metau Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya ni ke hari nombor 8 ngagai nombor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow. Oni aja ngagai kita ke rindu. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalah ngau SSJ 2 kali dah kalah ngau SSJ.
1: Iya. Piam ngagai pesan ngagai kita tu pengundinya Ibu Minot.
0: Oh.
1: Pesan ngagai kita ke nguni. Okay semina. Satu ngagai nombor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngagai dini-dini nombor bak topainya ngambil ke lagunya tau nombor 1
0: amat ninga lagunya ada nombor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nombor 5 aja pusing-pusing dia dininya kan boleh peraya
0: amai uji ngundi ketemu kita. Oh jangka aku lagu tu mana bingungnya nilak lagu tu kadang ada nombor 5
1: betul
0: contoh tajak pun dia tau nombor 8 contoh
1: tahu mut break ngakai nombor 5 ni pun minut
0: tau undi
1: iya
0: 8 undinya tadi kemari puin
1: betul
0: uji dia madah sedak berapa undi nanti nyemak ke ngena telepon berapa
1: nanti nadai duni peraya tu lihat bayan ketawa gagati
0: hanya espayat diri
1: espayat diri
0: anu namanya cabe ya
1: ya. Nah, aku macam tu minat. Uni buat telefon atau ya, tu kayak peraya tu. Uni persen ya.
0: Uni persen.
1: 60% bak uni telefon udah pak pengujung program tu lagi. Nah, uni pebok kayak minat.
0: Facebook ya. Facebook cerita
1: siapa juara amai uni 30%. Jadi 10%nya. Pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak tempo hari itu sampai ke pukul 12:30 hari 4.
0: Kangenang ngundi dari empu.
1: Kangenang ngundi dari empu.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi melakukan telepon agak jabut sedua sanuknya bertelepon radio ngambil ke mereka ke tinggi hanya nantu asia.
1: Tang aku aja kenyambut ibu minat. Dek dek kalau ngaku nyambut.
0: Oh, dek dah kerja dede bayar kah?
1: Oh, mai kene ada ingat aku tu di bayar.
0: Lama tak kena dia beli tungso untuk dan dia bekerja.
1: Okay, kena beli dong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantung.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sila lutur saintis mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ke tusu gerinang?
0: Bisa ya.
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: uji dia giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya aku micit tai gerinang.
0: Keburak nyamnya jabo.
1: Oh iya kak.
0: Bukan aku mada saintis mada.
1: Oh sinte ya. Orang ini sinte.
0: Ya orang putih ya. Ura putih apa nak?
1: Okay.
0: Terus tu agak gaya penduduk ti keenam ke sekali
1: iya,
0: tu.
1: Lagu
0: baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anang anci tajak tu nomor 6 kalah jadi juara.
0: Oh pia.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalah jadi juara.
1: 16
0: minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu agik ngentap ke diri bak penduduk ti nomor 6 bedau kang insit.
0: Bedau kang insit. Okey.
1: Lekang ngotion di peminat. Jadi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okay.
1: Nadi penyanyi itu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngena band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nadi lagu itu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. Namu nama kebuah nada.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penurut tiga enam layak ke penudi. Sebab kita dengar ke lagu penurut tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: 6.

0: Ajar lagu ke baru di dengar tadi. Lagu Tik Manggai ke Ati ya bab penduduk Tik Kelima.
1: Dek ada sino nengahnya pemina.
0: Kapa ke sino?
1: Nae kata itu ada sino ke orang tetap panggai bate. Ngeke kita ke agi anunya muka ko.
0: Nama ngasuh sino?
1: Baru ngak nae ngakai sida ka manggai kate muka ko.
0: Oh, nama nama ti manggai kate lo ngasuh sino biar?
1: Sino lah laban ya ka manggai kate.
0: Kata ngadi?
1: Ate nyate.
0: Oh, pia, nya ngasuh sino.
1: Lagu tu ibu minat, anang deh, anang dua minggu tu kalahnya di juara.
0: Dua minggu kalahnya di juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Tion ngau leka lagu tu digaga Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu yang kemarin bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor dua, nombor lima.
0: Dua gigi anak tangga. 8 minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak mai tu asal.
1: Oh, hari tengah tu
0: nah. Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedi kala medak ya tak?
1: Adai kala.
0: Adai kala.
1: Adai.
0: Arab kedi oleh manggai kate mai lah oleh di dekat medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate laban tu aku tu. Agi kalumet.
0: Agi kalumet. Dah ketinggi pangan ngau sebai dah.
1: Nya. Cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Oke, nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk, jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta lah.
1: Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: Di uji di belajar ba ayak di use andro nya. Bahkan ni cara manggai kate.
1: Iya, bahkan ni nih.
0: Bahkan ni cara manggai kate.
1: Aku pun agi geng kerabul. Bahkan ni kak manggai kate.
0: Pada untuk bisa penelebak ya.
1: Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah gak manggai kate bebelah pengajar Indo pada.
1: Kanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepanggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti uranya ngai ngasuh terpanggai ngai menyedi pemina.
0: Upia.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu tu. Dek mana kadek? Dek manggai kati. Dek manggai kati. Tang ati dek nak terpanggai.
1: Nak terpanggai. Urang panggai ngasuh kita manggai.
0: Tang ati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot terpanggai.
1: Terlempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, baka kita ke sanonya. Mati presiden ke nyomo lempai bau jalai ke nyar.
0: Opia, ganti manggai ra.
1: Manggai tengka bolu-bolu ba.
0: Oh, pia.
1: Ngami baka kita ke manggai gelah ta. Ataraknya loba-loba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu loba-loba.
1: Jangka aku menyedari.
0: Dan nemu nama arti nama bidang manggai ngot terpanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Ah, nak sengaja. Baru nemu gede nak.
1: Jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindu. Kita minta lagu tu, manggai kati.
1: Artinya pengerindu?
0: Yang puka. Yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi yang manggai kati ya, Pak Siko Indo.
1: Panai mesti ibu minat.
0: Oh, panai. Panai, Pak Blakinya ke pedau. Aku mana gede ya, ya manggai kati basiko Indo. Yang buka atang enti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Dek kalah terpanggai kah ibu mina.
0: Panggai ke terlempai.
1: Terlempai ngot. Ya kedulu terpanggai dulu kelama terpanggai pengerindu.
0: Terpanggai terlempai.
1: Terlempai.
0: Terlempai ngot manggai. Bumuar mai tebula ada kalah.
1: Mananya?
0: Ida dek kau tahu ya kalah.
1: Ngai ke. Bola, ngai ke berdosa.
0: Yo, nanti nyu nadai terlempai nadai manggai. Nyu ke mensianya
1: jauh. Oh,
0: ina mayau kan nemu, nemu manggai kati ba mayau mayau indo.
1: Betul,
0: mayau
1: betul. Ya. Amai ke jarak.
0: Nyenyak tadi bidang manggai ngau terlempai. Manggai din puka, terlempai din.
1: Nak sengaja, temu terlempai pengerindu aku bade.
0: Iya, mai. Okey, jadi nya tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, terpanggai.
0: Terpanggai. Okey, jadi kita bisi 4 igi penduduk lagu kepada di dengar kita.
1: Betul.
0: Pa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut, okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kontek.
0: Lagi. Ni ku akulah.
1: Heeh.
0: Aku tumpu program. Okey, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Nodok T4. Di nyebut jabut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Lanjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang kumadah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemeri nya.
0: Lagu cemeri.
1: Dato cemeri. Okay. Jaya utubu nuan nama lagunya.
0: Nemu medena.
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat muri mengapa? Bapa mu ada jabat.
1: Biasalah nah. 7 tahun hari subak ku teman.
0: Aku irau-irau. Aku irau-irau ke muda mua 7 jadi si sigi kusuk.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okey, kan ibu
1: dah. Ngai kurang ninga.
0: Ngai kurang ninga.
1: Tu ya ibu mina. Angamik ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tu ibu mina.
0: Itung manah lah.
1: 2022 dia tu
0: 2026. Oh, kata itu 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTE dekat di tapis khas bak panel khas RTM ngau ku kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat to.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya. Kita genggannya di 6 mili ya. Kuang agak 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini berminat.
0: Apa melior lah.
1: Okay.
0: Melior lepannya.
1: Aku ada yang nemu kau. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Dasar hari semalam malam kita ninga sidak belagu
1: milih 24. Jangka kau nanti ibu insin kadia jangka kau peluh ketusuar ya.
0: Peluh ketusuar? Oke, okay, nama datang nanti. Nanti bisi dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya nyat tadi berkawan ngau kita ke dekat nganjong lagu ngagai RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang bujur di nama tadi
1: Sarap
0: oleh di Sarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya oleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tang tu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi cata siapa juara lagu Iban, cata lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi cata lagu Bidayuh, lalu pian maga cata 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi maga cata lagu. Bisi 3 cata. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja nya rap. Jadi tu baru Sarap dah kali. Lepas kalau mainnya lagu Iban, nyu dah nyu bular mata ada.
1: Tama lagi bagaimana? Okey nama tu Sarap kita main lagi lah. Lepas kasih tu tu aja kita ke oleh nama artinya oleh ngangkat serta mereka peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu? Ngau pengawak ke belagu tu.
0: Oh ya, dia tu SSJ ja ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2 3 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minat nama macam dai.
0: Kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Nama nyulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngagai nomor 4. Nikai senikai.
0: Ya nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekang ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu maga si Siti Ari Raban ya kedekat Nikai ke Panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar Nikai kata.
0: Apo? Pala ini dengan kok drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah atas ka?
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakenya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayu kira
1: Mayu Leman.
0: Bisik ngagak
1: pengawak
0: pengawak penyalah. Penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bekening ni pemanah.
0: Tinggal ke mana?
1: Tuk berulah torti pengawa jahe lah.
0: Pengawa jahe lah.
1: Nanti pengawa mana? Bagaimana ranya buat?
0: Oh, nuan mana lah.
1: Nuan mana?
0: Nuan mana? Tang tuk salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Si lagu ke di sada ke tau ke di gadi baik Kelemayang band?
1: Ya.
0: Tau ke band Kelemayang?
1: Band Kelemayang.
0: Lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. Hari Minggu nyin kemari. Hari penduduk 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyiri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu mega di kerindu ke bala kelebih lagi suah mega di pasang ba radio YFM siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kayak kapet kita
0: kaya udah mirip sudah tu
1: orang mirip
0: aku nak nemu orang netang sudah tu di mirip
1: Raban
0: tu di mirip
1: Raban tu Kelemayang tu orang mirip
0: ya Kelemayang di mirip
1: amai
0: kau sudah panah jimbat dan kita terus dengar ke lagu penuh dati keempat nanggan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penanyi bab penuh dati ke tiga
1: empat nuan barulah

0: Dengar eh, saya kenuan si Koko ya.
1: Tak, gaya ya jauh.
2: Lagu kena untuk nombor tiga.
0: Aku berarti kelekah tak lekah lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua pasal pengerindu ke Siko Indo. Semua pasal pengerindu ke Siko Indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya terhati lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Ati.
2: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dek makai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
2: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nemu deh pala bisi. Ini
2: orang kecinta dulu ya lah. Mesti kena ubat. Nanti pedih pala, pedih punggung. Kati ngena ubat.
0: Ini urut gak?
2: Ada jalai? Ada.
0: Ini nemu pedih pala untuk urut panganannya tadi.
2: Oh, artinya. Nanti udah pedih pala urut. Oh, nyamai?
0: Nyamai.
2: Jangka aku. Mulannya.
0: Nanti pedih punggung. So, urut punggung. Nyak lah tadi penawar pengubat hati.
2: Nanti pedih kaki yang berjalai.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki urut lah.
2: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nyak lah tadi semua utai. Nanti udah rindu. Nanti aja bu.
2: Iya.
0: Kak nyadi magang ya?
2: Kak nyadi magang.
0: Nanti pedih gigi. Nanya nak aku nemu.
2: Iya nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebawangit
0: nih mungkin
2: aku nih ngajak.
0: Oh dia nih ngajak majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat. Jadi aja tadi kau nggak pengerindu kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Bunyi ku jabut tadi kadang-kadang pengerindu tuh ngepun pun dari segi mana meh. Nyau jujung lain cerita.
2: Betul. Maya rindu. Nanti kaki terpantau bertunggul. Di akhir rindu. Oh tunggul danau nih.
0: Udah lama-lama.
2: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Ya penawar pengubah hati. Nanti dah lama kati ketajuk lagunya. Uji diubah.
2: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi atau dikumbai kita itu kira aku dah
2: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 lebih mimet. Duni Lang ia kagak leka ngutin lagu tu nang Yampo. Lalu lagu tu nanti nitih ke minggunya kemarin penduduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
2: Betul.
0: Lagi penduduk tiga enam. Ya tadi kebaru didinga kita ya. Berkawal engkau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
2: Ya, katik engkau nomor dua tu. Pasang terus ke katik?
0: Saya ku mana tu pasang terus nak?
2: Ya.
0: Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
2: Iya ke nomor duanya pasang terus ni berminat.
0: Atau gak selesai kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika agi ngetan ke juara.
2: Iya.
0: Tahu ke ya ke tu tahu di kumbang kita penyanyi baru tu je buat.
2: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nama I belakang.
2: Nick referensi.
0: Sekali ke Nick referensi tu boleh ngelampat penuduk
2: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun berlaku panjang ni
2: buat. Betul, pasang terus.
0: Lagi kita komen.
2: Betul.
3: Dua.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Ня, бесіде не ғане.
1: Умбаския.
0: Умбаския. Ратене, удат моме панудох, но му са тоу, но му дуа китай, не бу мина.
1: Ya, pada kebenar ya pada umba.
0: Pada umba.
1: Salah lagu tadi pada umba.
0: Oh, pada
1: ya.
0: Umba.
1: Ya agi kan jadi juara. Artinya kita ya agi mengkang bisi agi bisi kata-kata juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya. Yeah.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengrindu
0: nak datai baadan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakal ngeminggunyin kemarin.
0: Artinya nanti terpanggai itu.
1: Pengrindu nak datai baadan. Artinya pengrindu nak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor macam ni.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai nak datai baadan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelama 3 minggu jadi juara.
0: Nah.
1: Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika. Saiful.
0: Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau Matthew Matthew Mambang.
1: Matthew Abu tre. Matthew Mambang kau Jisli Jabu. Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas. Umbas.
0: Sedek.

0: Umbas
1: Sede
0: Sede Nomor te ya
1: Jaku Bidayuh
0: Opia Keti tere
1: Sede
0: Bidayuh ni ya
1: Bidayuh serian
0: Bidayuh serian Sede Sede umbas Umbas agi deh
1: Umbas agi Sede agi lah
0: Sede agi Oh Pia nemu benda jabat
1: Umbas ya
0: Laban nikah tu maka siku hari kita dai kita kebebansa Bidayuh
1: ya yeah.
0: Campur dengan iba campur dengan Melayu tang tajap pia apa ya tu bisik cecam Aki ini apa itu bisi iban
1: ke kali? Bisi, laban tu hari seribah tau.
0: Ya, orang seribas. Jadi ika tu indai ya tunggak ke Serian.
1: Bau ke Serian?
0: Serian. Sadu. Bidayuh
1: sadu. Adab sama adab.
0: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siku penanyi, tau kumbai kita siku penanyi ke nang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
1: Betul,
0: Okeynya penduduk lagu, kau dah ditemu kita, hari lumur satu, nyentuk ke lumur sepuluh, uji baca. Cari baru jawab.
1: Ya kan nombor 10 Ibu Minut. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
0: Alu terbeleka.
1: Veronica Veronica Natasha.
0: Okey.
1: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nombor 7 penyayang tua. Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi dekru bugulai ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu to Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang ben. Hari isiti ya ke Braban tau.
0: Braban.
1: Bete berapa tu bisi berapa ikau ya si kau aja itu.
0: Bawa tiga pula deh.
1: Siapa?
0: Launa Sempaya Braban.
1: Amai
0: kene. Dekru Braban.
1: Amai kene jauh.
0: Kelemayang agi Braban.
1: Ya. Udah nyata tadi ya kenemu tiga penawar pengubat ati.
0: Doni
1: Lang. Nemu dua pengerindu nak datai ba adan. Nick.
0: Rafinsi. Dia mendanya buat. Ya tebatu-batu atau dah jabun Nick Rafinsi.
1: Ya.
0: Lalu juara Ika.
1: Ya, Umas.
0: Okay. Hari penduduk lagu tadi. Kita nak ada juara, kita nak ada pemenang.
1: Betul.
0: Minggu tu.
1: Selamat ko bayan.
0: Ataja pia mari terima kasih ngagai Kina Kara Agro Farm.
1: Ya, ya.
0: Ya ke sponsor program tu nintai minggu.
1: Betul.
0: Ngagai ya ke uliah atau ke mujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
1: Iya. Minggu. Kina Kara tu megak siti. Ya
0: produk
1: kita bangsa bumi putra yang iban ya keterubah bisik ngeluar ke sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari ke mansau ngagai ke gadung
0: okay ari ke mansau ngagai ke mata
1: mai ko ni Yenya Kina Kara Agro Farm Freshness Quality Innovation.
0: Oh nemu benda ni. Nya yang putek lain lah.
1: Yes.
0: Oh rambai jako ya.
1: Rambai jako okay. Ya. Moto Kina Kara Agro Farm.
0: Okay, bila kita ke dekat nguliah ke produk Kina Kara Agro Farm.
1: Ya.
0: Balas sedap sos, cabai.
1: Cabai.
0: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
1: Betul.
0: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua iti lagu kerkadi dingas. Ya. Lagu kapan sok dicerata?
1: Betul.
0: Lalu siti lagu
1: ke masuk cata.
0: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar ke tu dulu ja buat.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya, lagu pansut minggu tu. Asti lagu ka di digagak leka lagu tu Jonas ngau Cheni. Tiwan dia Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tik ke 10. Lalu semina uliah begulai ngau kita 4 minggu jadi jabot atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama cerita
1: pengerindu tua
0: Olivia C. Nangkan ketu lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota.
1: Ya. Yeah.

0: tahu disebut kita slow rock.
1: Ya, slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru te tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua baik KCBL. Aku tak nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL namanya.
1: Ah, nyanyi. Kakak memunyi supermarket.
0: Mai kena. Tahu kan nyokap memunyi benar jimbat bersama. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Karena minta eh.
0: Karena minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Ngau KCBL. Ngagak leka ngau tion
1: lagu. Ngau korang kemai lagu tu pu.
0: Ya. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat weh? Aku bisa tidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dulu? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang ngeluar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang nang semaya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau ke maya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kan dia tu?
1: Kan dia tahu.
0: Okey dia tahu. Kita tahu meda page carta siapa anugerah carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi yang ke bekawal ngau anugerahnya bisi sitegi anugerah carta siapa juara. Kita mega tahu meda Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Kita kita meda andur bukanya ukai rasminya. Anak anak kunti infonya salah ukai.
1: Ya, ukai kami. Sebarang tai pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang tau ke betul hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito tang ia ukai dia to tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah. Okey, nya bekawul ngau SCSJ. Nyalah kita terus muka arus telefon tu ni jabut. Arus telefon ngage bala ke BC dekat namanya.
1: Terus buka ke bagaimana?
0: Terus buka apa nah. Nya udah berengkah orang tau. Dia nyawat ketua jabut.
1: Okey.
2: Halo.
3: Halo jabut.
1: Akai kasar meto.
0: Siapa tu kita?
1: Abadum Ari Semunjan.
3: Ya betul. Apa kata ya buat?
1: Oh.
0: Undi dia jawab dom.
3: Undi aku satu ngedua betukar.
0: Satu ngedua betukar eh?
1: Ya, reti. Satu ngedua betukar nih. Referensi nomor satu Ika nomor dua. Udahnya orang bukai Donilang nomor tiga, Kemayang Ben nomor empat, Yos Andrew nomor lima. Betul lah betul.
3: Betul.
0: Ya, bagus. Samanya aja ya, betukar nih. Okey, Badum. Terima kasih.
1: Terima kasih, Badum.
0: Ya.
1: Bye-bye.
0: Okey, nyata tadi.
1: Abadum. Ari Simpang Semunjan.
0: Ari Simpang Semunjan. Okey, kita terus ngau ke sekali tu. Pengundi kedua.
1: Halo.
4: Halo.
1: Apa nama tu? Nama tu? Siapa tu?
4: Rahim.
1: Oh Rahim.
0: Rahim. Oh Rahim Aris Manggang.
1: Ah Rahim.
4: Oh.
0: Okay.
1: Nama munyinya lembau Merahim.
4: Sakit tu.
1: Apa anak telepon ke Rahim?
0: Ya sakit. Ukai yang rampet tu ah tengah telepon.
1: Ukai yang sakit ngai ke bertambah sakit telepon.
0: Oh ada ngawang kaya. Ya kedai ngupas sakit dia telepon megar dia.
1: Oh bila. Oi.
4: Oi. Segala komunikasi media.
0: Tu aku ni boh nyebut nanya apa ya?
1: Iya iya.
4: Oh dia aku.
1: Ada yang berubah.
0: Enya. Satu ke dua aja tukar.
1: Nanti ya kapan tuan tadi?
0: Okey. Terima kasih. Terima
4: kasih
0: Rahim.
1: Terima kasih. Okey. Ya. Ayo. Bedau ke?
0: Okey. Jadinya Rahim. Ari Semanggang. Siku Ari peminat program seduai deh nyanyi. Nah jabat.
1: Ya.
0: Seduai apa namanya? Nama segenggam semangat. Okey.
1: Kamu ada angka FM?
0: 2-8-6-3-4.
1: Halo. Halo. Bedau ya. Puan tu. Nak ya. Udah ngerunuang.
0: Salah tu tekan.
1: Salah
0: tu.
1: Tekan.
0: Ya, nombor satu tu tadi. Itu bisa duit tanya namanya.
1: Duit lain.
0: Duit lain. Okey. Sebut ni baru.
1: Halo. Bedau.
0: Nomor
1: nama 082-258-634 ngau 082-258-633. Halo
3: ya buat apa setahun ada ketemu ya buat apa? Nomor telepon ku ya buat
1: di nyeto Steven.
0: Steven?
1: Hari Batunia.
3: Iya hujan dari itu.
1: Oh si no my bisi borian kita dia Steven.
3: Nah dari buah pelabuh ku ini mayu hari temen lah buah kita udah ngambil.
1: Oh, tegak ngambil buah pelam ini oh yang ke Batunia. Adai petan.
3: Ini lagu aku.
1: Ah, ini.
0: Ini bagi lagu ini.
3: Lagu semana magang nomor 1 mungkin nomor 5. Nanti tukar.
0: Oh, ada berupa.
1: Ya, Steven John Layong tuh sigi mana
3: mereka okay. Yang mendengar. Oke, itu terang lain ya buat.
1: Pusino my day nih.
0: Oke, okay. Hari hujan, hari hujan.
3: Salam mungkin kita tiga hari
0: awal. Okay. Oh, nanti kami 3-2 aja.
1: Kami itu ikut aja.
0: Bisa orang
3: ngotong itu aja.
1: Madai, utai bablau, utai
3: tau. Oke, bye.
1: Bye.
0: Nya, kati ke ngau nya.
1: Steven John Layong, hari batu niah.
0: Hari batu niah, ne. Oke, jadi kita terus ngau pengundi ke sekali tau.
1: Halo. Nya, iya.
0: Hold dulu. 082-258-633
1: Ngau 082-258-634 Lai. Jadi kita ke Rindu ke lagu-lagu terus ngundi.
0: Oke, okay. Jabot.
1: Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Denis
1: toh? Oh Denis, hari miri. Ya Denis, nama lagu, nama berita kita di miri Denis.
3: Hujan itu.
1: Posino mana? Unik kan ini yang lain dia terkelap lagi.
3: Satu dua betukar.
1: Satu enggak, nomor dua enggak, nomor satu. Oke.
3: 345
0: Oh. Kebuka sama makan eh?
1: Sebakang lo sano tadi itu. Abad dua.
0: Oh, sama gak abad dua.
1: Ngau rahim.
0: Oh, okay. Terima kasih. Ha.
1: Terima kasih, Denis.
0: Okay, terus ngagai pe kedua ke sekali tu.
1: Nya, iya.
0: Nee tu tadi. Oh.
1: Halo.
2: Hello, naughty boy.
1: Oh, ini darah baju ya tu.
2: Oh, iya, lucu.
1: Nama kakak Denis.
2: Nadai,
1: dengar kenuan. Darah baje udah beri nusu.
2: Udah, dia oh. Selesai.
1: Oh, udah selesai ya?
2: Ah, udah sekolah.
1: Oh, udah sekolah. Tahu menusu? Ini darah baje.
0: Ya, kenapa terlepas nusu mana ini darah baje? Terlepas nusu bene sangau. Oke, ini bagi undi.
1: Undi deh. Nama tu putut.
0: Namanya putus.
1: Oh.
0: Nadi sempat undi. Dengan awak. Agi kita lagi buka arus telefon. Agi malah ke dekat mengundi serta mengulih ke prize.
1: Yeah.
0: Kinakara Agrofarm produk Kinakara.
1: 082-258-634
0: Hello.
3: Hello.
1: Hello. Siapa tu?
3: Oh. Man.
0: Sebuyau, kan?
3: Hari
0: Sebuyau, kan?
3: KS.
1: Nama KS tak?
3: Kampung Semarang, Kota Semarahan.
0: Kota Semarahan.
1: Iya.
0: Kumbai ko, Kampung Sebuyau, terus. Oke, Man ni bagi undi.
3: Nomor 1 kekal.
0: Okay.
3: 2 pulai ketiga, lepasnya kekal 405.
1: Oke.
0: Tuk peminat dunia lang, tuk ini.
1: Oh, 2 pulai ketiga.
0: Oh.
1: 2 pulai ketiga, udahnya kekal 405.
0: Oh. Oke, nyaja.
3: Oh, nyaja.
1: Terima kasih.
0: Oke.
3: Okay. Bos.
0: Oke. Okay. Kayaknya tadi pengundi kita ke baru dah hari Kota Semarahan.
1: Iya, Bapak Eko dah berminat.
0: Kita bisa 5. Kita ngau peningat ke sekali tu.
1: Iya. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Oh, nama bunyi
0: tu. Nama bunyi tu. Hello.
1: Halo lagi di telepon baru ao. Nya ada kita tu tinga tu.
0: Ada tu tinga nae.
1: Okay,
0: kita ya nguji peninga num ke sekali tu lah. Harap ke nadai penanggul
1: menang. Iya. Halo.
5: Halo bud.
1: Oi.
5: Selamat ngali hari bud.
1: Selamat ngali hari. Siapa tu?
5: Kita tu bud. Hari itu dan Mir.
0: Peter.
1: Peter hari ni di Peter.
0: Miri kah?
5: Sudan Miri.
1: Oh, Sudan ya. Miri.
0: Ya. Okay.
1: Mana hari kita tu hujan tadi?
0: Hujan Miri ya.
5: Hujan-hujan
1: Peter. Tino mai. Anak ngelapa hujan Peter ngai ke demam.
5: Ya hujan lagi.
1: Ya.
5: Rumah jat.
0: Okay Peter ni bagi undi.
5: Satu ngu dua aja tukar.
0: Oh satu ngu dua tukar. Kebuka sama nae.
5: Saya buka sama.
0: Okay, terima kasih Peter.
1: Okay.
5: Okay bud.
1: Okay, berikut yuk Peter.
0: Okay. Kayaknya tadi hari Miri. Siko hari peninggal kita ke suah mengundi nae Peter. Suah ngundi nae tu. Okay, 08225863 Siti G arus telefon atau ke lain ketahu dikena kita ngundi terus ngau peninggal ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
5: Hello, babut.
1: Oi. Siapa tu?
0: Ini nyawa di ini.
5: Elek tu, bud.
1: Oh, elek. Hari ini betul tujuh?
5: Elek betul dah,
1: betul. Betul. Oke, setidaknya ini aku.
5: Oh,
1: betul. Ya, ya. Nama penguak Sarito.
5: Nama ini anon kita bisa. Sibuk ini saya di
1: situ. Oh, pihak. Terima kasih ya.
0: Oh.
5: Jadi aku hari putih, bud.
1: Nama?
0: Nanti berubah. Oke.
5: 24 jam 24 hours. Iya, Pak. Kawan pun nadi ni ya.
1: Okay, very good my day. Nih.
5: Lang ada tutup sekarang saya bet.
1: Nanda, nang tutup radio awak ke pecah.
5: Lang pun terbukanya. Ya. Nak tindak bet.
1: Ya.
0: Tindak mana radio?
1: Mana mana.
0: Okay, ini bagi ini bagi Andy Alex.
1: Undi ni tadi
5: lek. Kekal, tanya sama macam.
1: Oh, satu ngu dua kekal.
0: Satu ngu dua bertukar, ke ya?
1: Satu ngu dua bertukar.
5: Ah,
0: kebuka sama nih.
1: Kebuka sama.
5: Ada nama dia nih.
0: Iya. Okay, terima kasih, Alex.
5: Tapi terakhir saya kena ilanuan ngamhein.
1: Okay, lah, kau tua kok tua ngepam sus.
0: Okay. Terima kasih.
1: Okay. Very good.
0: Okaynya tadi Alex. Kemudian ke sekali tu.
1: Ya, hello.
6: Halo, selamat ngale hari ya. Selamat lemai semoga minggu ngade sedoai de bo.
1: Oke, nyemina.
6: Nama berita dua de.
1: Magi dinganya wa hidup minya mina.
6: Nya ko narino me ke jabang.
1: Bakati kita mot. Kai jumpa madi dinga de age bayaku. Gerai minya.
6: Lagi kami yang paluang kada ke beta lupar lagi wala nama de.
1: Oh,
0: apo dapat yang paluang kada jabuat? Dapat
6: dan palung kena jawab. Adailah buat nune dana ngambil ati buat
1: nune. Nadai kau ngambil ati di Mina.
0: Rubina Rini dari Semanggang ke hari Kuciang?
6: Hari Kuciang di Tosiakan deh.
0: Tosiakan deh. Oke. Ini bagi undi minggu tak?
6: Nomor satu pengerindu nadatai badan. Nomor dua penawar pengubat ati. Nomor tiga nuan berulah. Nomor 4 umba, nomor 5 penyayau tua. Oh, terima kasih gitu ada buat selamat ujung minggu terang kah?
1: Terang.
6: Harap kejabut anak mancal buat.
1: Ada aku mancal.
6: Lama deh.
1: Ada aku sih mancal. Merti me aku.
6: Oh, terima kasih aku.
1: Tiap-tiap hari minggu semayang.
0: Ayahnya anda caya aku teh bukan caya. Dengar deh.
1: Bisa ya ibu Bina.
0: Bisa. Dengar deh pesan-pesan ibu de Rubina tadi. Anak mancal.
1: Ya,
0: kita nguji enggak peninga ke sekal.
1: Teruskan. Halo.
7: Halo, bud.
1: Oi.
7: Aku udah tiga tuh.
1: Oke, sih. Ari simpang bakun.
7: Au.
0: Oh, ari bakun eh. Terang bakun di dengar radio bakun
7: nah.
1: Di dengar radio mamai kan ngena RTM klik.
7: Benar radio nal.
1: Oh bagus.
0: Radio ke bisi real.
1: Bisi ke real ya.
0: Doa. Okay, ini bagi
1: undi dia. Bagi
0: undi, akib jadi sigat.
7: Undi aku undi Steven jalan yang
1: Oh,
0: Steven jalan. Oh, Oh, oh. Semangat Gusti Baura batu nia.
1: Oh, pemam sida bekumpulan sida ari miring.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Oke.
0: Penyakit bujang sigat nah, ini darah baja yeah,
1: macam-macam. Bujang sigat.
0: Gas kali tu.
1: Iya. Yeah.
0: Hello.
1: Hello. Tu nama nama tu bom. Bom.
8: Hello.
1: Oi, hello.
8: Selamat lemai.
1: Selamat lemai. Siapa tu?
8: Apilah Kion.
0: Philip ya.
8: Tahu Philip.
1: Hari ini di Philip.
8: Hari Serian.
1: Oh, Ari baru ngundi ke Philip.
8: Tahu baru.
1: Oh, sino
0: man. Iban ke dah yo to?
8: Iban.
1: Oh, Iban. Oke, okay, Philip Kion. Ade benong bejalai ke kereta kah?
0: Motosikal.
1: Ngena motosikal ke kereta dek?
0: Napa tuan sampai? Ngena kereta.
1: Eh, antu sebaya.
0: Oke, dia bagi undi.
1: Undi dek, Philip.
8: Nadai berubah.
0: Oh, nadai berubah.
1: Okay. Berapa umur dek, Philip?
8: 40.
1: Okay, sama tua aku, 7 tahun.
0: Baru kaya. Philip diterima kah? Bisi orang terima.
8: Abisi orang terima.
1: Amin.
0: Ya, abisi orang terima kan tadi terima.
1: Nama tu muni nyawa Indo mende tu Philip.
0: Awan. Ia keterimanya siapa keterima sepiannya pangan dek kah?
1: Eh, ukai nak. Oh, okay deh. Sekirim salam. Ibu minut ke kirim salam ke okay deh.
0: Berutai. Okay, terima kasih Philip.
1: Okay.
0: Eh, nyata deh. Apninga kita ini.
1: Ya, hari Serian. Benong. Bacalai ke kereta ke ya.
0: Okay, nama dua ini nga. Catat siapa juara dalam radio.
1: Dalam radio.
0: Terima kasih agak balas kita. Kebenung berbaik ke kereta.
1: Ya, berjimat.
0: Nanti kita terima. Anak telepon Gundi.
1: Betul.
0: Apakah Philip tadi betul? Betul.
1: Akik yang terima.
0: Yang bertelepon Gundi.
1: Ya, udahnya. Ibu minut kirim salam gak Akik ya?
0: Eh. Apa diguna ngalau ini di sangau?
1: Betul. Oke, okay, bisa lagi Ibu minut sekali. Ya,
0: cukup.
1: Udah cukup?
0: Ya, udah cukup. Kita sebedau namanya yang lengkap ke peningnya.
1: Oke.
0: Okay. Bahwa catat sepah juara tusun ke-25 ke sekali tu.
1: Betul.
0: Kita ingat ke dulu recap catat. Siapa juara minggu tu?
1: Ya, ngonyak mupo dulu. Kemudian ibu minut. Bye-bye.
9: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Malay men ulega ha pasen. Lu bun telo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bun pat itam nu sidang terima barang ala en bayan legahna dahin kunanan lang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah melek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa hitukan ni Naiman Redokayan Miri FM.
1: Saya datang ke Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
1: Ini selebih saya upah bung manitam dalam kelarah tam lebih hadu lima ini gak tak 26 dua bulan 6 dalam madu mana 2026 aku usun kong pejidin kalau dalam segmen PDK mutam nabak kedua tam lebih aneh utam pejidin dijerin alang kerita mana pukul 62 beladu atau ngebukul telok lebih aneh deh. Okey, teman mana alasan pejidin kami ha Miri FM. Ini adalah lagu langganan dan ini lagu mak aku dengan Nabiha. Saya akan aman kelak lima dan ini saya upah bung. Saya yang larah lebih radio kaya Miri FM. Ngap jita.

0: mai tamle ma no lan tama peci tala malaku la ngona loh tala ma klara ha tala le bia ni lagu lan kena na de ni ni kena lagu na na deng na tam ha ni halo hapan tala ma klara tama le bia ni mana kama lang tai tala ma dalam meri no nak tugaya mana tala lang te ha hati permaja ya Hasnadin ha tudan mana tala lang te ha taman tungku mana kami alang teh belum apa sahaja miri hati ngelidam mak do usan jihma ani deh dahin nak baik ngelidam lagi hak do aku yang nemu tambah kunti dalam mak arah telok lebih ani deh nunak mana telok alang teh dalam mak dalam tubuh telang usan dahin nak belaga dahin nak kena aku ita mak dalam mak ju alang selamat mina pita mak perunga dalam mak nun tua nak anak do dalam mak apa nak telok murip kerana okay, minta melima dalam kesudah dalam program tam atau pukul telok ju nak hap dalam madu hunus rak dengah wanan pukul telok pada 25 etama peji dalam madu ani halam sejarah pukul 4 lebih pihak peji ngeriang don dah alang ayak pukul 25 minit lebih etama pejoh dalam program telok nguak lebih ni dalam segmen PDK peji dan kelok dengan berita kaya dan pemuda pukul 4.30 minit lebih menjam tokalang layona ampa yang tam peji dalam madengah usun tanah dan pukul 4.45 minit lebih wana dan pukul 5 lebih tam mengelarah daki apa yang tam nyayang ala tam dan biar mengelarah darah 10 minit kerang dengar halangan pemuda mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dahin wati tak lama kelarah pecirina kamera do kayaan Mira FM tak lama tu kita matik pukul 55 minit lebih ampai yang nak peci tak lama dengar hati hati je dengar kelia dahin tak lama program tak menguat pejauh pecirina kami atang pukul 6 lebih manita melim nunanah itam peji tak lama kesud ano program tak lama kelarah tam lebih 25 aniga tak 26 bulan 6 dalam maduman 2026 ni.
1: Saya Wateng Hak Sarawak.
2: Saya Wateng Hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat ikut ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Radio Malaysia Kayan, Peji Dahin Kelok.
0: Ya tak menahan telok alang ikam atau dah ada nak lagu macam tu kalau nak layu nak antai Facebook Radio Kayan Miria FM.

0: Iya, mengesepan mengadatan macam tu ke kurin lagu alang kanan joli jangan alang geritam hati puluh telok minat lalu bukan telok lebih kita menyenang hati joki oleh yang do tak lama dari tam lebih ini hui nak menitam langit terhati tak lama dari anangnya bahi belari ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam ini anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo ia naman 24 atang 34 derajat Celsius wanan 27 de bulan 26 jima jima anangnya usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin lebih anangnya bahi belari ha kuri-kuri awan dahin malam mengiok do megang dahin negahan ke sudo ia nama 24 atau 34 derajat Celsius wanan do minggu 20 saya ada bulan 6 jema anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih anengi bahi belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam mengiok usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nama 24 atau 34 derajat Celsius wanan 20 pitan 26 jema anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belare ha kuri-kuri awan malaman ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin negahan ke sudo hana men 24 atau 34 derajat Celsius wanan 32 bulan 6 dalam do alang abai Allah bagi bulan 6 ni jema 32 bulan 6 nan anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belare ha kuri-kuri awan dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan dahin negahan ke sudo hena men 24 atau 34 derajat Celsius nunani tama pia peji tek jokio layando nari lebih ni 26 do bulan atau 30 do bulan 6 lang akapi temo hat lamun web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia lang usang do ni gak tek 25 26 do bulan 6 kinah da ngabara menita malang tereh ti talam dalih maya hadui alang antamna.
1: Salam cerdas bangsa kuin Tuhan masih itam lin paen jaga ageh paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin kelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin maya itam, tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam, sayu halam hadui, alam sekolah, alam bisnes, alam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yakin, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Rin, usan lan jaro nani. Janta tu juk do ni au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale majohorip tam putung dau ngina hitam pa en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

0: Dahaw metam lim, alam itam tusah dahin bahat kenap mang melay baka kenap alam itam melu mang pahitam melay tehadaw.
1: Iya kena tam hani ngeriang lagu alang kena nak bobi laing alang aku ma ame kena manita malang talam hadui lang ana telok na lebe ni tak hani halo apa anda dengar mana telok lang ngam lo ngenua te awa uma telok alang te pici di nak ame radio kaya nak Miria FM lebe ni dengar mana telok jan hado manita malang anak kelunan dale hudi kalang ngemurip talam dale lang inok tua pura hadali haban tam te husun tanah maya hadui lengan tamna yang manita melang tak dalam dalih HKP da program Sarawak ku sayang mato dua ni tak menyendang mabia program alang sang jauh hatang demi gua ni tino dalam tangayat berapa kelangat program ani anna kena hadang mepanghui 10,000 longklunan dan napa hindang program ani dalam kuri-kuri do dah nak hak kapit ini nang hitam pihak peji ngeriang adahun setiap usaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Tebara anak ni hendak terjauh ke langat tapi kira man beh hukah kelunan langatang lang hinang nepak kuri-kurin an hadui alang anna teguh ni menjam tok nadah na kapi kitchen konsert rakyat dah na cabutan bertuah dahin taklim ke dah na lepo-lepo belek dahin taklim ke agensi dahin opis-opis perintah alang na hadui putulah bara buka kantor teguanan. Dahin nak kurunan ni alang anda ngiuk setengah peluang hadiah ni hanya Premier Tama Sarawak. Dengan manita malang tak dalam dalih kapit dah kengiuk lebak program-program yang alang anda tak lama kapit tak lama bulan nama ni nunang peluh tak lama bulan tu sulang yang sengatang nu dengah man telok lim. We nak man kelok lang tak habah pejidi nak kami sen hadu pekatang dengah man dalih kapit bara kenun ke hadu nu program alang anda telok na kerana hak kapit tegu telok te nyenang dah na program Sarawak ku sayang ane.

Yang saya tak dalam lagu anak kemaru. Hai karo saya nak orang dalam lagu nak anu dengan mana telah anak kemaru. Alang aku ngiyok haja dan nanti hado. Dan lelup untam. Alang tak pijit di Nerjo Kaya anak Miria FM. Lebih aneh. Okey, selebih man telah lang nyemoh hawa saya pasal lebih DJ. Okey, lagu lang kena na diri Amira lang kuma nuna jadi tu dobaya. Lagu ni na tuju mana dah alang tak pijit. Kelengi Radio Kayan lebih ane. Asal kena mana telok lang tak WhatsApp pakai lagu lah kena Dili Amira lang kuma anunan jadi tuk dobaya. Kena kui dan ngapnu pengaki telok nan ui tan peji talam madahun surat dengar. Ya nuna na pelahu mana kelok lang majusu talam kelarah peji dah Radio Kayan Miria FM. Hinok tua apa na telok tak lang tak hawah ni ke pejaki peji dah na kami. So kena payak mana telok lim. Tak jauh dah telok ngedoa ni. Nuna na pelahu tak jauh dengar halang ni mana dalih aban tak lama jusu peje dah ya kelebihan ni selebih nuna perlu man afia mahius mana tak lama jusu peje dah ya kelebihan ni halang tak hang apa na teloknya di lahu sayo kena mana kelok lim jan hadoman Richard Lingan nuna pelahu keling ketemu MJ halang tak peje.

0: Maju su hak live Facebook Radio Kayan Miria FM lebih ane. Wanan te pukul telok 10 minit lebih habis tempeji dalam madahun surat dengah.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Nama dah hune sudah dengar halaman program Seramaku Sayang Alang Ana Kapit Mata Doa Ni Tangga Demigu Nengiu Ala Dangga Menjatuhi Puluh Ribu Longklunan Nepak Hadianan. Sita usaha kerjaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Te Bara Ni Hak Nah Pikirak Manbe Ano Klunan Alang Ni Atang Hinang Malawin Lebat Ana Program Alang Ana Tejo Hadui Heti Tekpa 20G Agensi Perintah Tak Api Bagi Dalam Hadui Petula Bara Tek 50 Kelunan Alang Na Dagang Dalam Dalihani Tek Na Buka Lepo Pelik Men Kelunan Bangun Tinan Dehin Telok 46 Lepo Aban Pebelik Penguman Dehin 44 Lepo Aban Dah Pebelik Hasil Hadrel Hadui Usu Dapa Produk Menalamat Dalihani Muat dalam badengah halangan tek bara jatuh warga asing antahan dalam operasi bersepadu. Hadi peji alang na tehang Jabatan Immigration Malaysia bahagian Bintulu peji dihina pasukan polis marin wilayah 5 Bintulu. Operasi ana melawin ops selera, ops gegar dan ops belanja. Alang ana hak saya awan tak lama telikir Bintulu. Nari te G ateng nari te pukul G Jihma 20 G 26 ateng pukul saya Jihma 22 26 alang u aninde. Ngiyo dengar halang ni mana Jabatan Immigration Malaysia Sarawak jatuh 24 longklunat dan persa dalam operasianan. Men persa langa kenan dah lang kuasa dah te habung jatuh longklunat asing antahan awin nyurak. Aturan daleh melawin lebanan salah alang anadahna. Dalam Malaysia perlu ji aturan apa undang alang hui treat alang hui tagang lahu alak dang patrunga dahin ancaman jenayah cyber alang sa kompleks anah patrunga kerana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Tek Bara Tek Jo Tusah Hadu Jaak Cyber Jantua Melawin Tek Jo Hadu Kelunan Jaak Te Mutam Dalam Sistem Komputer Be Melawin Hadu Na Hadu Pamoh Dalam Mentelian Nako Identiti Nunan Pelahu Na Hadu Jaak Jaak Alang Jaak Pakai Kecerdasan Buatan AI Dan ia barat 66,200 kes pamoh alam telian alang uan ngalong dalam duman alang uan redeh alang tekna rugi jelang telok belian ringgit. Buat dalam badahun surat dengar hal lebih ini pertanda 22 mana jatuh sehat 22 sekolah jenis kebangsaan China Sarawak kerana suku padahin Tek Amin Derjah Pintar Aban dah melihat lahu Tek Jauh Oge Pendidikan digital alang ana tak lama dalehani mana dah nyam alang ngioh pakale. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Ate Bara. Pakai teknologi digital halama bilik terjahani hendak ji. Alang ana perlu lan tak lama sedia nyam sekolah hati ala dah dan sedia terunga tak lama cabaran alang tubuh suntana. Abin kenan hal teknologi alang tubuh kerana. Binanan Perintah Sarawak ngejeloh gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak di pelayang lahu tengah tanan di mutam sekolah-sekolah alang ngejepayan di terima hubunganan dalam makdalahani. Ya, donunan teguh hati pejadi Bilik Terjah Pintar SJKC Chunghua Krukup Hak Miri. Lama dengar lambat lo, tak lama dah surat dengar lebih ni Sarawak petrungak rugi hui telok atu ribu rigit awin kena nak kes kelunan nanti pejaak hadi awam. Menjam tok nak perita alang antuk ke te alang alang tek talam dalam Sarawak matoh mana bulan ji talam mak duman ani deh. Ni ada hobara alang ni men Sarawak Energy telok perusahaan kes anda ngalong tangkera ni dihin rugi anna bara dia tu 64 ribu rigit melawin bahagian kucing tua. Tak hangapan alang tula tubuh tusah kelunan jak tenasa hade-hade awam hek nah alang teh jalan sil kanan, jalan Setia Raja, jalan Stampin, jalan Landeh dehen awan perindustrian Bintawa dehen Demak Laut. Ya, mitam lim nunai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah apa mengruak tek jaka alang ngepiah nguak jiman. Saya lebih mana kalau lim dahin saya kena berido kaya Miria FM ngepji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

Iya, tapi ina makan alik sehana talama lagu na amani tamah talama klarah peji ni na kamera do kaya na Miri FM lepas ni saya lebih mana kalau langgaran ini ni aku dah kau kek dengan mana telok ya pedong tu kita malah ina hadi tam malok tak awah oma malok tak amin tak sunawan amin apa dong jan tam te hetok udu tam te leru. Tapi nak main telah langgan nyindang pelawan main bol alang ana doa ni deh anun dengah apa suka nak main bol lah kelok. Kena telefon Clara Halang cukup doa ni nerungah hadui alang ana telok na. Ya anun ada kelok tegur lebih-lebih nuni kesok narah peji di hendak kami hari do kaya nak Miri FM. Ada mana hang telok alang duit kuping tama pai-pai lebih ni muka kudo kah bapak kah mana telok ah. Okey mana telok lim mana penjauh penjidin kami apa hati mayu suka nak men Afian Mahyu sama nak Kalimantan Barat mana mempawah hati lo di jauh sun selebih ceria DJ kena salam buat sahabat radio kaya Mir FM kena melu ada nak paan saya kena DJ kena semuanya di lebih ni kena dah hari telok lang teh mempawah Kalimantan Barat Indonesia ya saya kena payah apa nak paan penjidin kami jangan hadu mana kelok lang maju su tak lama kelarah peji dahin kami men atau program blok do dia pergi dia di jerin so kena payak mani tamlem dan ni tam mengamlu pengakai daharin telok langakai lagu langkena dili Amira Langkuma nunah jadi tu dubaya ana tuju mandaharin tuju matlem dah langte kelangi radio kaya Amira FM dalam most app telok lebih ani desa kena men telok lemo ni habis tam pergi dalam doa ni halam sejarah.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Hello.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ya, asan haduh. Hitung ke Sukan Rupa Pelawan Membawa Piala Dunia 2026. Hitung RTM Klik Sukan Plus di NTV OK. Awin nate jatuh pad pelawan napa mo ha RTM Klik. Jadi kalau deng nate ha RTM Klik dahin jenis buha kalau sang siwa sang perlu bayaran. Suka telok hipun lain aje kalau deng nyenang nun tua apa sukan lang anak telok minat dalam jadual alang uan na. Karena pejidin kami Radio Kayan Miri FM sayung larah lebih jangan hadu mana kalau leng temu pejidin kami telah kelarah japan nak niatang ni lebo pejidin kami mana telok leng majusu saka nak payak tahapan ni han jaki ni mana lasan radio telok kayan tak lama kelarah tam lebih ni dah hina san hadu jarun telok nah hadui telok menbeh hadui dari palang malawi ni minat dah anak telok. Ya, tak dah anak telok alang tugek nyanyi. Hui nak dah anak telok lengumur mantusu atang 22 aduman. Tak jauh petadi yang hati tak lama uji bakat, tak lama terlihat bintang kecil. Anna men warga negara Malaysia lengumur tu suduman tangga 22 aduman. Dahin jan pernah api juara, tak lama kemuncak bintang kecil empayan anideh. Kalau dang na video lang ana kalau na lagu kalau ti jandang ani edit sekali apa nak kami jam kalau sang edit video lang ana kalau na video lagu anak-anak kalau ti mesti nak hendak original. Ona na kalau mesti tanda pagar nurepa hashtag uji bakat RTM Sarawak. Wanan tanda pagar nurepa hashtag section TV RTM Kuching. Anak kalau ti halam Facebook kalau nurepa halam Facebook kalau Taman Hinan. Tak ada anak tolong hipun bakat tak lama nyanyi kena dah ada ngapi bagi tak alam uji bakat tak alam telian bintang kecil ni. Jadi kalau mesti mete tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak ni dahin hashtag daripada tanda pagar section TV RTM Kuching. Dan kalau tag Facebook section TV RTM Kuching ala dah jam kalau seng tak api bagi tak alam ujian tak alam uji bakat tak alam telianan. Ha, kalau jangan mete tanda pagar nurepa hashtag kanan video alang ana kalau teh halam Facebook kalau sendiri ati kalau dah bahagian section TV RTM Kuching dan dah alang pubuh uji bakat alang teh RTM Sarawak ati sengajen jam video alang ana kalau nawin kalau jan hashtag dah nurepa jan teks dah jadi man telok alang aran taman henan lang hipun anak alang umur tusu atang 22 duman. Abin dah aja pandang hipun akaun media sosial dah adap kelok dang pakai Facebook alang hipun arana kelok taman hinan dah anan tak jo hati uji bakat dalam talian bintang kecil dah nang ada habaran tak jo uji bakat bintang Piramli ani hanah mendak laki tua alang umur puluh set duman atang 60 duman anak kalau api video kalau lagu ati anak kalau teh halam Facebook kalau nak kalau mesti hashtag uji bakat RTM Sarawak dahin hashtag section TV RTM Kuching dahin dong ngalim ke kalau teh Facebook section TV RTM Kuching video lagu kalau ati kalau anak kalau teh halam Facebook kalau dahin mesti kalau na hashtag kanan oleh dah RTM Kuching jam oleh dah alang teh section TV RTM Kuching jam kalau umute video ha Facebook kalau sendiri tak nak nak kalau umute tanda pagar nampak hashtag kanan dah sangat temu jam kalau ngio uji bakat dalam matlian bintang Piramli 2026 ni anan mana kalau alang laki tua alang umur puluh sayak duman atang 60 duman Aku ingat lebat tambah kelunan dalam Sarawak ni pun bahkan tak lama bidang nyanyi ni aku ingat ajin salak telok nusa ke pengjam tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Ella Rahjaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alan keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Iya, mana tak lalang tiri-tiri tak lama dah tegu dau usan. Biangin lah tamat dalam ju alang alamat. Maya anu tam. Ada yang nak mai tamlim ada barang ruwa mana telok alang ate api bagi dalam petadi yang bintang kecil halama telianana nunan pelahu petadi yang bintang piramli mana kelo alang laki umur plus saya duman tang 60 duman mana telok anak-anak deh halong umur tu su duman tang 22 duman jadi video kelo alang ana kelo api ati ana kalau atol pala email resmi dah alang penerbit alang puboh hadiah ni dah Section TV email nak hena sectiontvkucing@gmail.com sectiontvkucing@gmail.com dalam email anan kalau mesti bara aran kalau macam tu nyoh alang tak dalam tingki tam dalam IC tam aran penuh tam kuri umur tam nombor telefon tam dahin alamat uma awan tam te. Jadi anan alang perlu na antam email ngelua men dah bahagian penerbitan alang teh section TV Kucing @gmail.com. Hetiaran kelo menjam tok alang teh dalam tinggi kuri umur kelo nombor telefon kelo dehin alamat uma kelo. Masuk nak video alang anak kelo teh alam Facebook kelo ati deh anak kelo email jangung ngua pakai email alang akbara anande. Heti section TV Kucing @gmail.com. Kalau mata nak pakai email, aku ngiu jangkah video lagu kalau tiseng Norana ada kualiti nak ana jaga. Dahin lahu video kalau lagu jangan sekali edit. Mesti pakai suara daripada dahun original kalau alang lagu.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: kata hujung hari kita. Tapi nak kau sini aku itu kita kenal nanti kurem bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayu pakai enggak kuda kue house sike. Ayo kita seng ke petang hinaan takum. Ika ke bawah nol tak ika ya nyamun nanti ke. Hayu ika dia telpon.
1: Oke aku nak dia kunyah radio si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu kita sayulan kesayu
1: aku nak dia si pernah aku nak kenbi.

0: Season 26.
1: Iya, kalau baik terpuji di kami Eman Arti Emiri membeli telok kaya na pemodau so kena man telok lang bejusu puji di hak telok man karah telok lebih ani jangan ada man telok lang tamo tangan na puji di na kami live Facebook dahi nani dah hok bara man telok lim dahi surat ani nusang te 20 saya ada bulan 5 dahi na kungyu telok pelahu tak bara na ke barang ruak lebih ani dah hok bara alang ni man pejabat daerah Telangusan tak jauh persa Senapang menita malang teh daerah Telangusan. Dahin dah habara lang ni mana pejabat daerah Telangusan. Jadi puji dahin dah pejabat daerah Merudi seng nah hadui te persa Senapang Patah men lesen alang berdaftar te daerah Telangusan. Menjam tu ke 2 bulan ni hati te ji 2 bulan tusu atau ngah 2 bulan tusu anan ga te 2 telok dahin 4 dalam bulan alang seng atang ni dari pukul lapitan 30 minit jema atang pukul telok lebih. Awan kalau sengna persa Senapang Patah din lesen man kalau orang ipu lesen nani haut lahu ya nah pejabat daerah Telangusan din dah hok pihitok man dah langa kuasa telah madale kalau alang hipun Senapang tua din man kalau alang hipun lesen hati haja kalau alang ankoh hati geri Senapang nan tugu kalau te ji dahin 2 2 bulan nan. Dahin ajan sekali deng nyuh wakil te man beh kelo te na urusan persa Senapang Patah men kelo alang hipun lesen berdaftar alang hipun Senapang Patah alang te da daerah Telangusan. Jahangulan kui bara man beh 2 bulan nak hati ji dahin 2 bulan tusu gak te 2 telok dahin 2 pad pukul lepitan 30 minit jema atang pukul telok lebih ha pejabat daerah Telangusan. Jadi gerilya sen senhado ha tingki kelok lahu bihi melak. Dehin senhado mesti geris napang kelok lem. Dehin najan sekali dang matal wakil itung teman beh kelok te persa senapang teguanan.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Si merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam macam kopi ni kere. Memerana belah ni.
4: Nun dia dah tipong, Nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Teka ni, wak nah liang-liang na tak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kopi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
3: Dan, nuk pituk seng na. Jadi tak ni umali. Dui ya tak. Gula lebak, mie, liang nanti basak deh.
4: Tipong, oh nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika nih, jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan, ngelutong tua.
3: Aku hinang tudak kok nih, sayur kejam tudak kok nih. Kok biasa kan nih, gak aku itu medah rumah aku dalam deh. Nanti ok, gak urok belada ok. Tebanit ok, sayur kan aja madu ji, sayur kan nah.
4: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena Jibulan o anan.
3: Silo kawit. Oh, silo kawit jenani ngetek deh. Oh, silo kawit.
4: Nun deh tipong, nun deh.
3: Aku baru limu mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh, nunok ni tusak kena ku.
4: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
1: Ia nyenang ya sayu kat langan telok kani kanya gula lebak kanya nerupa hal lebak kiam talam mi tak lama kiam tam ati sayu asana lebak gula talam mata duit tam. Oke putih halam kainnya langganan isak ngau.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar.

Ya mita mlem nunane tama piah peji hapan kang hidakan sape baliang lengkenan na pindalan trojas jam langkri tama kerani pukul 4:30 minit lebih.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Ya, saya kena apa bin kalau temu apa jadi nak kami harjo kayaan Maria FM dalam segmen apa dikem apa jadi nak kalau lebih ni aku sunukong apa jadi nak kalau ada ngau pukul enam lebih tapi pukul empat empat dua puluh lima minit lebih hop itu apa jadi dalam dong hati membeda dengan usun tanah. Okay, mana kalau langit ni apa jadi nguak dalam Clara di ni saya kena mana kalau langit ni lebu hawa saya radio kayaan. Apa itu apa jadi tak lama dengar usun tanah lebih ni itu apa jadi jakir yang dalam madengah alang ini mandala sibu alang ate barat jido muku umur tu 76 duman habung dah mate dehen te apa ate kurit-kurit nore pakitan dah alang kuasa ate te lana ha umana alang te ha hunge bidut do pada te dalam de tak lama tu sah halang anak bara jadi dah langa kuasa anak jam halang ni tunggu buka oleh telok 54 minit lebih dah polis tapi dah buka alang ni menklunan lebah alang teh sibu. Dahin hati jawatan kuasa rukun hati jawatan kuasa-kuasa rukun tetangga KRT kani jana sumak lawat tejoh keselamatan urip kelun alam urip dalam menjiji kuasan umat tua depa perumahan depa kampung tua bi to kana nak dang ana pelayang dina jadi pun nga alang dangap ji masyarakat ngejeloh leban ana program ke masyarakatan dahin ke sukarelawan alang anna jadi anan dah petok lak ne men timbalan menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Sarawak dini alim kalang ahli dewan dengan negeri Anun Piasa Datuk Sebastian Ting Chui Yu. Oh ya peji dahin dah pengaki arti alang teh hak miri hene. Ya teman peji dahin kami radio kayaan miri FM ngap jitam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

Ya, tak lama dengar Suntana Love ini dengan halang Neyman dalam sekolah langan tak barapah kanya anak dua apalu saya drone alang anak bara tak lama non anak dang sang teh hak masgo anak dah nima ke atang legak kira tak lama jaka kira ajik jam nuna anak kurin datuk bandar tak lama jalehanan. Mua telah mendengar halang ni men dari London di Roger Charles jinun sang te temoh istana Buckingham mena pahadui nama ngua istana anan anna telah majaka jaka alang sangat sangat te do alang sangat bayang. Dahin anabara Roger Charles ampayan ni deh lim ke anabara ute bayar pupu. Ia membeh dengah ala ngunak lo anu sangat tek jo dah panak raja ni ala ngat lim kah bayar pupu ala ngat aku kak lan tala madu mana 2024-2025 heti pulu 2.5 pitan euro depa pulu tusu 0.04 juta dolar. Dina langa tekna ihak nah tak lama jatuh aran kelunan alang bayar pupu alang atak lebak lan tak lama daleh United Kingdom. Ya, nunai tamah peji tak lama dengar Suntana tak lama kelarah tamah lebih ni dengar Suntana abang mengruak tek jaka alangnya pihak nguak jima.

Living Next Door to Alice. Sekian semoki hama ni tam halang kita hama tak lama dengar dengar hama na telok halang tak lama dalam Sarawak tak mana hanga telok akan menjamah tak jauh dengar hati habara maragata 2026 ya ana bara hati tak jauh borang hama na kelok halang ikam api bagi tak lama kurir-kurir ana petading aku ngio ada hok barane pa o ana atau leputong WhatsApp Lim Omaru Kampung Nurepah Pasukan alang ate api bagi anu dana pelahu man kelok alang ikam api bagi dalam barang pabot tugu dana barang meregata marudik 2026 mane. Ya, barang berkata 2026 hatang ngangwa alang sanganan hari tek 20 hatelok do bulan tusu hatang 26 do bulan tusu ujung bulan alang sangat tang mariang ane. Ada nama nak kalau alang ikam api bagi dalam petadi yang perang apa bot tugu dana barang berkata merudik 2026 ane. Do bulan pekap matal borang yang natek 20 ji do bulan tusu ha pukul 12 ngat do. Adahin manbe infografik kalang ana kami kusi ga atek jo borang mana kalau ada kami bagi dalam perang pabot baram regata merudi ani kalau dengan telefon cik sikin 06 525 GG 05 mana cik dayang Syafika 0G 0545 0064 dahin encik Izatul 0G46 saya G26 pitan-pitan. Ini tak menyenang tak jauh pelawan perang pawabot ini anak anak tak 20 telok atang 24 do bulan tusu hinak men kalau alang tak api bagi tak lama merudik pawabot race 2026. Tama peji hati jauh dok bara. Mana telok alang ikan mapi bagi tak alam perang. Pobot Res 2026 hati ku dah nak baram argata marudi tak alam madu mana ni. Ngua telah mengklarah tama jurun tama nah hadui daripada uli men awan teloknya dui lebih ini tama peji telah mendengar jaki yang paling tama hani gerang lagu alang kenan tak dalang ku mak seolan heti dengar halangat ni mana dalih muka halangat te bara heti kena peji kelunan lang na dagang alah ya hipun kereta mewah nak dap naan Toyota Alphard jana te helong uiha ga amo sedikit pamoh tak lama telian dihin kelunan ni ana bara petrung rugi jatuh pita ribu tu suatu RM50. Ngia dah bara lang ni mana ketua polis daerah muka DSP Muhammad Rizal alias te bara dah bara te jatuh sah ni te anda lo terima te pukul 20G 30 minit malam dok pat ni deh melawin ji laki umur 40 saya duman mandalehani dahin tak lama dengar tusahanan anna bara nahari jadi tek pitan 24 alang u anide ampayan ya hinang iklan hate dah tek pebele kereta nan Toyota Alphatanan dalam media sosial dehen lega hajatu telok pulu telok ribu ringgit dehen kereta ni hana anu sang dalam duman 2020G datang jat kena nak nyinang iklananan alang hati nah ya mai rigit bi jan hak jam anan hak nah tak jauh hadir kerana jaga sangat ngelakar rigit nah win ya u jam hak ga amo ujung nak ya tina report polis tunggu malam dapat dia pukul 10 ji 10 minit malam jadi anan tak jauh hadui kerana jaga ngelakar kerunan hak muka melabin ji kerana lang na dagang

0: Yang jantik selamat datang dan selamat pemungkejaya ke usia Talidio Tahun 26 Tahun 6 Umana 2026 Siap tahu lemak ilu kot ngeringa dengar cinta Lidio Kenyamir FM Pemungan Eni Bungan. Ngeramai minggu belia Sarawak 2026 inanati kat Samarahan Cina Pulau abis 26 tabulan ayah yang kenai jadi catumpuan ya ida golongan belia kat negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, yang kuma program ina hinana kepejadik kun Premier Sarawak, Datuk Patinggi dan Seri Abang Johari Tun Openg, 10 lemah atau bulan ayah kat Dewan Suara Samarahan dan kado acara yang lepas ida sedia pergi dengan aktiviti sukan, rekreasi, keusahawanan, e-sukan dengan pekinapa un pameran dengan bejuan barang usahawan muda. Ya, petirak perginan dau sosial media kat Kuching. Tok dau la program ina jadi calasan bagi nak sokong golongan belia apan un semangat muat nak sumbangan palak pembangunan negeri ini. Suek 7,000 peserta yang pakiok tai dalam program ina yang kin tema belia aspirasi kita. Wan PM Blok 2 Cina Caato ayah Blok 2 sekolah jenis kebangsaan kina kat Sarawak nak kini cukup dengan kemudahan kat bilik derja pintar bagi nagap laa transformasi pendidikan digital kat negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Yakuma gayeng pekuat pakai teknologi digital dalam bilik derja nak kini jadi ca keperluan bagi setiap pelajar dini berjumpa dengan cabaran dunia yang makin tepalak teknologi digital. Perintah Sarawak pembangunan gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan kina bantuan sekolah hinana pencoti laa palak sekolah-sekolah ya biun un terima kemudahan ina. Ya petirak penginadau jinan pejadik majlis pelancaran bilik darjah pintar ke SJKC Chung Hua Krukup Kak Miri. Dau walaa pendidikan ina hinana jadik capuyan ya badlan ya alak biuk kuona perintah negeri bagi ngempau laa modal insan ya ada naat tai kak tena pala jakak ya kenai. Ilu pekong ringa dengar cinta lidu kenyah Miri FM. Sarawak lugi pengadok telu atau ibu ligit uban kes vandalism hinana siok ka lapung janan ka petipo negeri ini cin bulan ca yak lapada. Mikoda tirak yang lepas ni cin Sarawak Energy telu pula ayah kes inana rekod abek nak kini ngana lugi kiok-kiok ca atau 64 ibu ligit inana kaum ngan bahagian Kuching tua. Penusa ini hinana kes ngelau ngana ngejaat kabel ngana pengekat lapung janan kat kuda-kuda ukok ke angah hinana kat jalan sial kanan dengan perkenapa jalan Setia Raja, jalan Stampin, jalan Landih dengan kawasan perindustrian Bintawak dengan kat Demak Laut. Sarawak Energy kuma gayang ini ke ida repair kini perlu lanti gayang gatik kabel dini dengan pengekat ia ida ngelau atau apa ia lepas tasak Cina pakai kaduk lah tenaga kerja ngana sumber yak ca yak un kaitan kide. Kelunan kaduk pekuat pekato apan reput inu-inu aktiviti yak ida teguk tiga yang ina yak nasak pengekat kemudahan awam apa nabi un lah penusa pekini jakak bayak te. Nyang peluk telu ibu telu atau usa yak berjaya un gayeng uban intervensi pasentuk buruh yak jadik kuona perintah. Mikoda tirak yak lepas naicin Kementerian Sumber Manusia ke Suma pengaduk ina hinana liak lepas rekod peluk 2 atau bulan 6 yak lapada naat sek statistik pertubuhan keselamatan sosial perkeso ke Suma kuma pencapaian ina hinana ke angga suwek 62 ibu ngan un gayeng yak lepas ngebayak portal My Future Jobs. Pengaduk ina hinana ida diakti penempatan ngeliwan inana dalam gayang perkhidmatan kelepa ina pembuatan ngan pembinaan siuk jaka ia kuat perkeso pencuan agap laa program ya ngempaulah kemahiran ngan latihan ngeliwat bagi mepo ida diak mita gayang bagi keperluan industri jaka nak kini. pekerja atau warga awang negara yang siap tahan siap operasi bersepadu Jabatan Immigration Malaysia bahagian Bintulu pemungan pasukan polis merin wilayah Lemah Bintulu. Operasi dina hinana kaum ngan Ops Selera, Ops Gegar, Ops Belanja ya ti ke ayah da ukok pipa Bintulu ya nadeng Cina Jamca mempam 20 jata bulan 6 abe na jam ayam mempam 22 atau bulan 6 ya lapa ada mikoda Jabatan Immigration Malaysia Sarawak ca atau 24 usah ya lapa ada persak dalam operasi ina syuk gayang pemerhati ya idati hinana una ca atau usah warga awang negara ya syuk tahan uban nati kuda-kuda naan penyalak pergi ngana ngelinik suek jaka ya lapa natap biun on pas ngana tau permit ya sah ngan abi on syarat pas. Jabatan Immigration Malaysia Sarawak nak penukan operasi penguatkuasaan ina penco idati bagi nak penukan apan ngebayar undang-undang immigration negara ini. Jadi ina tak dengar tepat ini penco pemengkeja dengan Mek Kak Usai Tali Dio Kenyah Mir FM ngan dengar lepas sedia kuun Ajawiyah Wan Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengah RTM Kuching. Mencoba mengkejaya kau saya tadi dia selama sempat ngepenuk kau dengar selamat tetap salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo.
1: Okey, tinggal sana ke kami kena kejar dengan lah kat usia tali dia kenyamir FM. Ya, hai, kena kejar dengan lah kat TikTok. Tiga tawai live TikTok ina. Ini ya temu yang wen ka FB ni ke ngio. Ya, barep tau. Okey, tiga tawai. Okey, kami dia pun kejar dengan lah. Okey, ke baca mesej-mesej madang ya naik ke live chat tali dia kenyamir FM. Ka FB kini dengan bion mesej madang ya naik kini. Dan kenapa nyok tiga tawai. Ikam dia lepas kejar dengan lah. Hinduk Kenawit. Keliang Temawai MJ. Aswian Mahyus. Dablin ke baja. Juliana Mujan. Christina Jau. Clement Cheng. Pemun kejar dengan Kak Usai tali dia kena Kak Live FB Cina jam telur ora ya. Lampak untuk yang tu yang tepat dia cala dia kejai ngala dia naat ilu tua ya biar ni no tiga tawai lan kau mereka mong sana ke ya. Nam kira pang kini lu tenasi baca gaya awang midan ilu nasi kak pengada ukok nak kini kak miri ngan pekin apa kak telang usan kak belaga kak marudi kak long lama pekin ah ilu nasi pengada ukok ilu nasi tawap ini un bio bekilat kak kuda-kuda ukok ngan ngau nak apa hujan kat kuda-kuda ukok jadi ilu peketo rancang tiga lah hasad lah dengan nakik. Ya, selamat tetap kumai kemong dia mana yang bersiaran ngala ikam dia kejai ngala ngebayar RTM Click akit tisen kado ikam dia tisen RTM Click nak kini bani ina cam medium pakailah naat piala dunia. Ok ngana tinggal tawai lah ikam dia lepas download kini ngana bagi napa ilu nasik nang ialah bani ilu nasik piala dunia ini ya sukat mempang ilu mong dalam ca uko ataupun un peminat-peminat Piala Dunia di ni hadang idamita ukok yampi ke ida kempi kalau datai naat se perlawanan-perlawanan nak pia mempam-mempam pakina mempam ni dataga biar ni no mau-mau pa mata biar ni no inana se pengelok palai ya. Okey, ina se aku mai kem hake kangkin naalah ya info pas untuk keputusan piala perlawanan atau ini ora ya. Okey, tiga tawai aku mai kemong sana ke nawai kem dek tem kelomata message kat live chat ik mata tok message cem kina ake ke baca ke dek aku mai kem pekeno-pekeno ngan pekin apa aku mas ngan nak tepat dia mad yang bersiaran ngala tau ini tiga tawai sana ke ya ake ke tepat ngeringa dotit belia ni ada yang lan ini ngan aku mai kem dia pemong kejai ngan lah mad yang dek kejai kat live TikTok DJ ni tiga tawai lan. Okey, hello ngeringa dotit belia ini Cin Johnny M. Ayan mau laki kenyah dah wakini. Okey, selamat tetap.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Ya, okey, terima kasih anak kami akan mendekat jalan dengan lekat usai tali dia kenyai merah FM. Selamat tetap kami akan melangkin jam tepat nak kini 24 minit 8 jam lama kita tahu-tahu. Ya, yang bina wai dengan ayah ikam dia pun kejar dengan lekat usai tali dia kenyai apa sentuh ke program ya ti cin upis daerah Beluru dengan pekina pecin upis polis sebahagian perlesenan dan persenjataan IPD Marudi ya ti ke upis daerah Beluru Indonesia asyik ke ini dan ada ke Persak Selapang dengan perkenapa renew lisin Selapang kem ya. Jadi nawai tak bulan nak sengen akit siu 20 PM dengan 30 tak bulan 6 ya bermajan lah ya. Jadi minggu bayak jadi neranak kiri tak bulan cem pantai lau dengan perkenapa nawai mungkin barang-barang ya guna ke mungkin hailing kiri ya. Okey dengan nasib cat tak bulan abis 2 tak bulan 7 inana ti gayang yang kuat lho pa cak ke upis daerah Telangusan dengan hikam dia on ka enta upis daerah Telangusan ya on Selapang dengan pekenapa hikam perlu latai mungkin kidi teh cek kidi dengan pekenapa renew kidi lah ya dalau tem kuma hikam dia kejaya ngala dia tem edison badak lah kuma ida dia cak dengan harap nah hikam dia ke umat-umat dadok pasukat ngeringa

Ya biarlah SMS-SMS sini ke live chat ke ini sekarang ke ya ke kahkin kuma hilumong cha info. Hai ini ya info ya ikam ngena-ngena sekarang ke ikam dia bersiaran ngelaka use tali dia kenyah Miri FM.

0: Ya tiga sana ke kumai kum nak kejaya ngala ka usai tali dia kunya Mira FM kiti sen ikam dia peminat bola sepak atau apa piala dunia atau ini orang ngala ke nanga keputusan-keputusan perlawanan ya jadi tahu ini 26 bulan 6 umat 2026. Okey, tepat nasib perlawanan ni ilu nasib ke ini nang grup D. Jadi grup D tahu ini orang ngala ke ina nang ilu nasib Turki lawan ngan USA. Medana tro Turki menang 3-2 ngana cala kumpulan atau apa grup D. Paraguay lawan ngan Australia ina nelu nase perlawanan ini 0-0 Paraguay ngan Australia. Dan tepat nang grup F medana Tunisia ngan Belanda. Ya lawan tau ini medana Belanda menang 3-0 nang Tunisia. Jala grup F inana ini tim DJ ini ni. Japan ngan Sweden. Japan ngan Sweden grup F seri lah ngan Sweden ya. Dan tepat nang grup E. Grup E Karakau ngan Ivory Coast. Medan lo nasib kini Ivory Coast ngala Karakau 2-0. Ya tepat lah nasib nang jala grup grup E. Ecuador ngan Germany. Medan lo nasib kini Ecuador menang 2-0 ngan nak pekinare tem Germany suka tenang pertandingan ya kelepa ini. Jadi nasib info ke kusi kumai lumong nang perlawanan ya jadi dalam Piala Dunia. Ya kelepas ini kini lo ngeri ngadau kumpulan-kumpulan ataupun negara-negara yang bertanding kelepas ini sengenake tapi tepat perkenak nuan kini lo ngeri ngadau cablian ini ini belian request ini sengenake akik mentit kumaikam dia pemung kerja dengan laka usai tali dia kenyah Miri FM.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahanku.

0: wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ya, okey, tinggal sana ke Kumaikam datang kejayaan dengan Kak Usir Talidio Kenyam Mir FM. Ya, tinggal tahu ya, kamu dah kejayaan dengan live FB dengan bikin apa ke TikTok, live TikTok kayak kini ya. Tinggal tahu ya, sembang renang sama petang, sama petang kembali ya. Semoga sihat-sihat je ya. Okey, dengan bikin apa kayak kini lu ngering ada info lah yang naik ke surat dengar dengan bikin apa dia naik ke konti makinnya kayak kusi kini kumai rumah dengan cah mesej yang naik ke live FB. Oh, cintu yang ke Grace. Hi Grace. Ya, selamat bertugas je ini. Dawa best lagu hari ini. Terima kasih. Ya, semoga terhibur ya. Okey, dengan kita patah nasi kat ini. Saya nak kaya-kaya kalau kusi kumaikam dia pemang kerja yang letak ini. Ya, lantai begini lah aku mah sangat-sangat tepat dia pemang kerja yang lah tepat dan asyik pas untuk ini info aku mah hilumung medan ilun asyik kenang aja program ya ini ada ngilung ngena-ngena lah dalam Baram Regata 2026. Jadi aku maikam ilun asyik ke ini pas untuk Marudi Powerboat Race 2026. Ha, jadi ini huban penyertaan terhad lah ha, ya. Ha, jadi ina ikam perlu daftar dengan lau lah wana nang program ini. Jadi dalam on utu-utu ya ikam keluar ke mutu dengan nakik. Jadi ini ikam suka tai tua nasi ke ikam telepon pala sengana tepat telur dosa dini ikam suka telepon mutu ida ataupun inu-inu tu lah ikam suka tua nah tai ngisi ngisi orang ngelau pekina ke ikam suka tai mutu pala Cik Shikin 06 lemah 2 lemah caca 0 lemah ataupun Cik Dayang Syafika 0-0 lemah 4 lemah 0-0-4 ataupun Cik Izzatul 0-4-6 ayah cah 2-6 PN-PN. Okey, ini saya telur usah dini ya pas untuk ini dengan akhir kado si Aida ke dalam kategori pertandingan ya Aida T ini bana tau bulan pekepa ini ada 22 tau bulan 7. Jadi ayah na doa ya komikam dia keluar tenang penyertaan Marudi Powerboat Race 2026. Jadi teh lau teh daftar lau lah ya. Okay, ya dengan tahu Clarence Long pemang kerja yang lah selamat tetap DJ ni dawa salam tiga tawa ya tiga tawa dengan okay dia pemang kerja yang lah tahu ini dengan kenapa tu yang tepat dia ke live TikTok DJ ni bungan. Okay, okay kan kita tepat teh ngeringa adalah pas untuk info tem info Piala Dunia kelepas ini oh kau dia akan kini kau mai lomong lepas imbasan akan kini orang akan kini kau mai lu dia tim dia ke main tau ini lah oh tapi kena nas dengan akhir mungkin tempat ngering ada tit belian ini ku mereka mendek bersiaran dengan laka use tali dia kenyah Mir FM ini cablian Cina Maria LT dengan Santi.

Ya, okey, terima kasih awak. Aku main kemongsa nak ada kejar dengan lakak usai tali dia kenyam Mira FM ya. Kena jam tepat nak kini 40 lemah minit lepas jam lemah. Kita tahu-tahu ilu bersiaran kat usai tali dia kenyam Mira FM. Jadi, aku akan jajik ku mau ilu aura.

Okay, tiga sana ke kami kem nak kejar yang nak usai tali dia keng keng kediut lah pas untuk ke tim atau pe negara ya ke main atau ini oh hilo nasi ke ini sekarang ke medan grup A hilo nasi ke ini grup ini ya ke Norway dengan Francis ya ke bertanding sio main sio jam telu mempam mempam ke mempam ini oh jadi cala grup A ini hinana Senegal dengan Iraq jam telu lok pa tetapan nang negara dek cala grup H ilo tenasik kini Uruguay lawan dengan Spain jam ayam mempam dengan tem grup H ilo nasik ke ini Cape Verde dengan beginapa ia kelawan dengan Saudi Arabia nasik jam ayam mempam. Ya, dan mungkin apa tepatnya nasib nang grup G. Grup G, New Zealand lawan dengan Belgium siuk jam 10 jam mempam. Dan acara grup G, nana Egypt lawan dengan Iran jam 10 jam mempam. Ina sekriut pas untuk ke Piala Dunia. Hakin-kin kumahi lumbong kumahi kemdek bersiaran dengan laka usai. Tak li dia kenyah Mira FM. Ya, tiga apa kumahas dengan sana tepat dia pemung kejai dengan la. Ya, on dia request belian begini. Ya, nyala sao dalam belian ni kami suka rakit ke metit kidi kumai kemong ilu metit kidi nampam belah akit sedia-sedia kidi nang jam yang kedua dalam jam 4 pekin akit suka metit kidi kumai kemong senang akit ok ya biola semisal-misal saya naik ke live chat ke ini dengan pekin apa menawai kumai lumong senang akit ya ticin upis ya kepersa agat telinga entung dengan berkuruk ya jadi lo nasib ke ini hidak ketai ke klinik kesihatan Barrio ada omek kenyah ke di Barrio ada omek ke kenyah nang Barrio ni lah ya ada lo nak kini lo pisau Barrio dah ada yang dah amek mengin dalam pisau Barrio na tisen amek ukok na ya jadi nasib ca pemuyan ya jadi senakit siu 20 PN atau bulan ayah umat 2026 tahun 6 ini ya nak ada yang jam PN habis jam 4 setengah ke tau jadi nawai sengah sanang ikam dia on ke Barrio atau apa dia ke kawasan yang kata kinala ya ikam suka lah tai nua pemuyan ini oh 20 PN atau bulan ayah umat 2026 ok tiga apa kita pat ngering ada tip belian ini sengah nakik kumaikam dia bersiaran ngelaka usai tali dia kenyah Mira FM elu ngering ada belian cik.

Ya, okey, terima kasih nak kecap belian Cik Nadia Nan ini. Ya, aku ilibang bana ha. Jadi aku mai kem dia kawan kina. Dia on dia bampa kimat dah kina. Ya, ya bampa lek pa. Ya. Okey, ini cha info ya bayaklah nak kusi ku mai lumong ku mana anak tepat dia un bakat dalam belian bakina ya. Ha, ini uji bakat dalam talian bintang kecil zon Sarawak ya ti Cina 22 abek 20 tahun bulan 7 umur 2026 jadi kumpin ikam taya scan QR code ni ke ikam suka tag ke FB Miri FM atau apa ke tali dia kira apa un pakai share kini kini ikam suka nak kini tag ke FB Miri FM kini ikam scan QR code kini jadi ikam ngebayak lah maklumat-maklumat ya un kaina ya dan apa kini apa kualok apa uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli Zon Sarawak. Ha, jadi aku mekam dia mencam belian belian-belian P. Ramli din era-era dina. Ya, jadi ikam alat lah peluang ini ya. Okey, aku alok pada bulan 22 atau bulan 6 abek 20 atau bulan 7. Ha, jadi ikam scan QR kina nasib maklumat ini ya. Patut kena lah ya. Jadi nasib ca ya kumaikam dia un pengencam bakat-bakat ini haikam sukat lah taiki di ti cuba ya cuba dahlo dah yang ngiak tiki di dahlo anak-anak tepat dia mencam belian ini ya biar na salah ilu cok idah tai ngiak lah nang bintang kecil atau uji bakat dalam talian bintang kecil ini dengan perkenapa ikam dia mencam belian belian pukun di ni era-era P. Ramli di ni sukat nak tenang uji bakat bintang P. Ramli ya. Okey, nasi info ya bayaklah nak kekusi kumai kemong dia kejai ngalah kak usai tali dia kenyam Mira FM jadi 3 tahun lan kumai kemong dia peketo pemong kejai ngalah kak usai tali dia kenyam Mira FM jadi kira apa ini tuan ake ngiok hilo besiran tau ini ikam dia lepas mata message kat live chat ikam dia kejai dengan DJ ni bungan dia lepas like ilu induk kenal with Jasmine Slam Sabina Lunga Clement Cheng Paulus Lahang Temu Eng Wen Anne Sylvester Christina Jau Lawrence Ngau Tup Bennett Wauta Molly Awing David Nyok di Asan dengan Flo CTK TJKSB ini dia lepas like ke FB tadi dia kenyataan ni kan mungkin apa dia like dia tap-tap screen kena ya kejai live ke TikTok DJ ini ya. Tinggal tahu aku mai kemong dengan pukul elu menawai mong lah dengan nakik apa lep ketua jagat tiga agak lah jagat tiga pengumal lah jagat tiga tirak lah selamat tetap aku mai elu mong elu tegak lah nampam nampam tam DJ ini kejai dengan jam dengan nakik selamat hujung minggu dengan belian pengbayaran. Okey, sempat je nasib kinara belian request. Okey, kita petik belian pengbayaran ini Cina Edward Sling, Bamba Eko. Ya, adang DJ ini Bamba Eko Mong. Nyanyi kena. Selamat tetap jam 6 pencolong ringan rasiran Cina YFM Imban Kucing. Bye.

lor. Nakatawa ko ngayon na igan bunan. Mupo ako. Biya ako bungay no yang. Biya ko ngaw bunan niya tadi. Ya, nyalay bala maywa, kawan maywa, peninga maywa. Nang kato makitay, munyi ko aku madah harapun tadi, okay aku kak badu ngetu ketu nyalay tu bisi di beberi aku panjai mimin ari ke udah. Oh, ti nyema kita itu agi dah suah orang, agi diberi orang awak dalam tahun baru, awi lah maku datai baru. Nampung ya, harap kakunya madai nama-nama, uleh datai pukulai kau kita baru pakai kuda tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kengena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi makitai, sama pula girai nyamai. Oh, tuah belimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja kita sudah tahu ni. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ini program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari diman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal penyadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
2: resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Samantala, Nali Hari, Kadalamay, sa Marilang Malam.
1: Mari FM, Sigulay sa Jalan.
2: Ya, sudah siap lagi dengan YFM 24 jam 7 hari ya, seminggu. Terima kasih peningat ke mengkam gulis jalan dengan kami ke lemai tau. Kalau nampung program hari rentak hari-hari, kalau kita nanti baru dah bergulai dengan DJ Stonton James tau ke Uncle Stone ya. Jadi nampung program hari YFM ke lemai tu, bak awak sedang lemai, kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih sekali lagi dengan peningat ke mengkam gulis jalan dengan kami kenyau itu mu pagi tu tadi, lalu tetap ke pengerinduk kita nak ngirabat di nindur kita dia jam sehari tu peningat. Nangiran yang tadi bak menua kita di Sarawak di tau, tau ke di semenanjung Malaysia kini, bak Sabah, bak Kalimantan, Barat Indonesia, bak Singapura, bak menua ribai engkau yang tadi benung gawat di menua orang seraya ke mendiang ke YFM ke lemai tau ya. Benung lemai kami di Sarawak di tau 7 minit sudah lepas pukul 6 lemai. Jadi hari kami buat benar kucing buat ke lemah itu cukup hangat meningah berasa yang narangat kenyari tumuh pagi tadi nyentuk ke jam kiri itu. Jadi berduduk hari-hari ke diasai kita yang tadi cukup hangat. Harap kita sama belaknya ke pengerai ya. Nang kurang ngirup air amat lebih ke semudah kita tu tadi ngerja pengawat buat luar rumah ya. Jadi ya, kita terus berhati ke berita hari Malaysia atau peningat kedungkup ke sehari itu kenyari pukul 4 lemai itu tadi dan berlambat 12 jam. Kalau yang muak ke lemai itu hujan lalu diumbak ke ngau ribut kodik. Dia dangnya di sekedar nur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu nada hujan di Serian, Seri Aman, Semarahan, Betung, Seri Kai, Sibu, Pemgat di Mukah. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pekilat kalai hujan di adangnya di sekedar nur, di Kapit, Bintulu, Miri, Pemgat di Limbang. Lalu ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Engkau, Mukah. Jadi Tasik Menuh Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut Puput dari selatan barat daya bak penerah 10 ngagai 20 km sejam. Lalu Tikas Pengat Gayari, enyak 24 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi berita kesilai lagi berkaul dengan gaya hari terpinga tahu di pedak kita ba website meteorologi Malaysia ianya ba www.met.gov.my. Sejak pun gaya hari kita berasai hangat ya. Kesemilat dia saya kuba kuci yang ditok tang nyuka selampu menerus Sarawak ngasai ke gaya hari ke cukup hangat tu. Kita bersamping harap ke pengawak ke tak ke program ke bisik diatur jam ke diatur kelebih lagi di Kapit. Banyak program Sarawak ku sayang pian megak bisik sekedar andur tadi pilih yang menua tak ke bagi menua bisik ngatur banyak pengerami ngilin tikai ya. Jadi sama belak bersamping harap ke Tuhan merik kita gari ke mana ngambil ke pengawak tu boleh dikerja ke ngau mujur setelah lancar ya. Jadi berita kesih lagi berkawal ngau sekedar pengerami ke bisik diatur di menua kita di Sarawak itu tak di pendiang kita bah Hello Y Sri Aman pihak megak promo ke bisik di keluar ke kami hari YFM Iban. Okey, lagu keterubah kita ingin mukal awak sedang lemai kita ke lemai tak peningah. Lagu Ari Deno Petrus Gulengo Denny Umping Engkining.

0: Yang lagi kita ke benua baik ke kereta jam ke dia tu puas ke gini-gini yang puas ke engkini yang teka nama tu radis pihak kini teka nyadi bak sebelah jalan tadi anang ndak berarti ke berjalan ya, kereta pengangkut kita nah anang nak mendak demuanya bukan nama lebuh kita yang kini yang lebuh kita gini yang tadi tak benar ngasuh kita yang tu tadi lalik lalu ngujung kita yang tadi kena penusah hanya tadi lagu keterubah yang kini yang kena merinap dengan kita ke lemah itu.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: Isnin. Sama Sampadatai Berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Hello peninga. Nama berita kita jam dia tu bertemu baru dalam program Hello Wai Sri Aman. Mangkang ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita berkongsi ke berita dalam awak ke sekali tu. Terus ke program berkongsi ke berita. Kali berita ke terubah ke sekali tu berkongsi berkawal ngau ngelansak penemuai. Yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Adun N28 Lingga. Dia sudah mujur nguluk program menyambut hari gawai. Dia sudah datur J3K Rumah Kimbi, Sungai Pedada meludam apian lama. Bak perami itu mayanya, sidak barumah panjang itu cukup gagati ke penatai yang beroman Puan Dayang Nurazah, binti Haji Awang Sohor, adun N28 Lingga. Ngagai perami itu, dimandang ke penegak penyerakup bala komuniti ngau pengari rakyat. Nyalai ku adun, N28 Lingga, pengerami bangsa itu ndang udah ditemu nyadi platform alai negut ke pemanah kawal antara semua banyak perintah pemesai tuai-tuai reban bangsa serta komuniti seraya ngenegap ke pengawak nan ke pesaka adat asal serta budaya etnik Dayak pesaka berga menua Kitai Sarawak. Adun N28 Lingga megak berterima kasih amat ke pengiruh bala komuniti Rumah Kimbi Sungai Pedada Mudam tiudah nak uliah ngatur program to, program tiudah nyadi alai semua komuniti bekerjasama ngetan ke penyelakup antara semua ke pemujur penatai agenda-agenda pemansang menua ngagai genturuang pendiau to. Lalu berita kedua, empai lama megak dia dah adun N28 Lingga yang berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor sudah mujur megak nguluk program tik kurang lebih sebakar

berkongsi ke penerang kalai kuya peminta-peminta komuniti Berma Panjai itu diminta pemansang infrastruktur. Dekat di sawat ya, lalu macam perambu pemansang sudah disedia ungkup sidak bak gentur wang pendiau itu. Mayanya, program randau ngau tuai-tuai raban bangsa serta mensia manyuah sudah diatur aduan N28 Mingga atau sebengkah inisiatif area kena nyemak kediri ngau komuniti beranau ke macam program pemansang dipatut digagak bak gentur wang pendiau itu. Jadi berita ketiga lagi ngenang penemuai tau ke pejalai adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Suhor. Kalian pelama mega dia dah upis pelilih menua Lingga engkau kerjasama Pusat Hikmat Konsel Negeri N28 Lingga udah ngatur pengerami Hari Gawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lingga 2026. Program tu mayanya diatur bak Dewan Nangkai Stumin Lingga mujur dipenyadi yang berhormat Puan Hajah Dayang Noraza binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga. Nyalai lebuh berjakup jadi ke program untuk mayanya di adun N28 Lingga yang berhormat Puan Hajah Dayang Noraza binti Haji Awang Sohor madah perintah menua Sarawak dekat terus komited ngenegap kaki pemansang bak menua Setumbin. Hari program-program pemansang pihak mega projek-projek inisiatif tindang mai pengelantang ngagai semua komuniti dito. Pihak mega kuya peminta-peminta rakyat patut dikenati ke dan meruan dalam genap program perambu pemansang bak dun N28 Lingga. Sekedar perambu pemansang ti menung diperundiang ke ianya bakal projek crossover bak menua Grand Stubin pihak mega projek ngagak kalbat ti dekat Dip jalai ke kena ngelantang kaget pengawak mindahkan kita kelimpah projek ngemansang kaget perengkat tambah komuniti dito kelebih agak bak genturong Tanjung Bijat. Adun N28 Lingga mega minta semua komuniti meruan bekerjasama nga opis pelilih menua Lingga sama berkongsi ke penerang-penerang ya kemana penemu-penemu ya kemana kelebih agak bak pengawak ngemansang ke menua to. Sebengkah projek, ianya projek ngemesai kaget jalai ngagai pendam Bukit Munggo ngau Bukit Sekirau dekat dipejalai ke mega nengah agi belanja SADA agensi pemansang bagi menua Seriaman ke pengelantang Mensia Mayuah. Maya program to ya berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor adun N28 Lingga mujur ngemenar kaget belanja RM200,000 Malaysia ungkup projek kemansang kaget sebuah cepel di menua to tidak ada yang tembok bak tahun terdekat datai tanda yang nyukung serta ngemujur ke peminta komuniti di to komuniti tek pupu bangsa meruan berserakup ke pemujur pemansang menua to. Lalu berita keempat empai lama bak Wisma SADA Wisma agensi pemansang bagi menua Seriaman dia sidak riupis perkara pelajar PPD Seriaman sudah mujur ngatur pengawak bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandak Sarawak terlalu nyadi Kamban Konsel Negeri N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Tau kebenarnya pengawak berandau dibai upis PPD Seriaman berandau ngau adun N32 Semanggang kena mantai ke Perambu dekat mindah ke SK Nanga Sekerang Seriaman ngagai alai baru tegal rumah sekolah to SK Nanga Sekerang Seriaman udah nak likun dikena age. Mayato upis PPD Seriaman udah ngatai ke genap penerang tip kawal ngau peminta dekat mindah ke alai sekolah to ngagai alai tip meruan serta likun pihak megang ngelantang kage bala komuniti sekolah to SK Nanga Sekerang Seriaman. Lalu nitia ke penerang hari PPD Seriaman hari perambu tidak berkongsi ke ba'alai ya ke baru tu ilah tidak jauh hari pasar Semanggang 4.92 kilometer hari pasar Semanggang tu jauh hari sungai Batang Lupar pihak megat tidak jauh hari nyematan Batang Lupar 2 artinya alai tu likun lagi jauh hari sebarang penusah tidak bakal ya ke diato yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis adun N32 Semanggang bersetuju ke perambu itu lalu madah diri dekat meruan nyukung peminta.

0: Adon N 32 Semanggang Megak Madah, pengawak randau enggau penguasa upis tanah enggau penyukat bagi Menosri Aman dekat Jalai ke 6/7/2026 di dekat data itu kena nentu ke status tanah tabak alain luar mindah ke sekolah SK Nanga Sekerang Sri Aman nitiah ke Perambu hari PPD Sri Aman tiudah dipkunsi ke ngagai ia. Nangkan kenyak sebengkah dialog megak dekat diatur enggau mensi mayuah tinyadi community sekolah to berandau ke Perambu dekat mindah ke rumah sekolah SK Nanga Sekerang Sri Aman tidak adang mai pengelantang ngagai nembiak tim sekolah dito serta bala pengajar serta sidak tiga wak bersekolah to SK Nanga Sekerang Sri Aman. Nya dulu berita dipkunsi ke bawa hello wai ke sekolah to selamat lamai. Temu baru bawa ke buka yang wakui bin. Hujung ke program kita ninga ketop.
1: RTM Sri Aman begulangau pusat himat sita konsert negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert yelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang

0: ya kenalah di hari tai kreso klub bagi rumah ya so.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, kita naik ke pesan berat ya ke bisik terjemah kami Arif Ningau FM. Kalau pesan ke Terubah Tok, ingat pesan mati. Datari Runi Anak Lipu Tok ke Indai Undil. Kalau pesan Tok nuju Kapan Belayan, ya ke dia di Bawang Ulu, Bawang Ilik, Sekarak, Tuna, Sungai Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arif Ulu, Sungai Arif Ilik, Kemesu, Pelukau, Pian Megak, Kapan Belayan Kebukai, kenalah rintai kena mari Tok. Pesan Tok madah ke Rendai Anak Rumbang, Rendai Anak Rumbang, tau ke ini Undil Udan Adai kena pagi 26 hari bulan 6 2006. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu, enyak malam 27 hari bulan 6 hari 6. Serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Rendai Anak Rumbang, tau ke ini Undil Udan Adai kena pagi 26 hari bulan 6 enyak sehari tu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayu kena malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 serta dianjung kena pagi 28 hari bulan 6 2026 ianya hari Minggu. Jadi pesan ke Siti Tok Peninggal ianya pesan ke bisik diterima kami hari kalai pesan tu diterima kami hari Sedinang Anak Jawi hari Sri Kai nuju ke Pembelayan yang kedia di Sungai Kelai, Bekakung, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman yang berkat di Sri Kai, Bentangur, Miri, Bintulu, Kuching, Sibu, Ngau, Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai kena mandi tu. Pesan tu pernah ke Jawi Anak Ujang, Jawi Anak Ujang dan adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jawi Anak Ujang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima di Sibu serta dianjung kena pagi hari 6 ianya 27 hari bulan 6 2006 Bak Pendam SDNU Jalan Cukan Teku. Jadi sekali lagi mendah ke Jawi Anak Ujang Udan Adai kena 25 hari bulan 6 2006. Lalu niang tu dekat di Sungai Belam Mayuh, Bak Kutin Memorial Park Bukit Lima Sibu ianya kena malam tu 26 hari bulan 6 serta dianjung kena pagi hari 6 tu 27 hari bulan 6 Bak Pendam SDNU Jalai Cukan Teku. Pesan ke Siti tu pesan ngetas kulit datari Julia Anak John mesan Kaban Belayan yang kediau di Nangal Lait, Lubuk Mulung, Long Ajoy, Majang, Tabing, Bukit Lima, Sepemanjai Air Teruk, Merudi, Miri, Bintulu, Kenawit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung inyak kena lemai hari 6 tu 27 hari bulan 6 nguan ulit lalu kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu pengawak ngetas ulit lalu muai terbalu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit ngamuain terbalu, niang John Anak Dayung kalai nguan ulit inyak kena lemai 27 hari bulan 6 serta pengawak ngetas ulit kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu lalu muai entebalu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Rebai Anak Lingan tak ke Indai Dumai, pesan tu nuju Kaban Belayan yang kediau di Saka Nyelutung Tansang Temawai Lubuk Buyung Petikal Baru Isu Bangat Durik Bangat Bukung Asal Bukung Pelasuk Tekalung, Kubal, Lidung, Enteban, Entalun, Remabung, Penurin, Lempawung, Bulu Hantu, Luban, Sungai, Sibau, Pian Megat di Serian, Betung, Tanjung, Berangan, Kawung, Rembai, Lipat, Pian Megat di Tabut, Kejemut, Tembung, di Terusan, Sekerap Putat, Ngau Kaban, Belain Kebukai. Kenaklah rintai kenama hari itu. Kalau pesan tu mandah ke Jack Anak Manggat, Jack Anak Manggat Udan Adai kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu niang Jack Anak Manggat tu dekat di Sungai Belam Mayuh, ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6 serta dikubur kena 29 hari bulan 6 ianya hari 1. Jadi yang minta kabar pelayanan kebesaran datang ke rumah Alexander Billy Morgan Baur Bangat Betung. Jadi ya sekali lagi madah ke Jack anak manggat Udang Ladai kena 26 hari bulan 6, lalu niang tu dekat dia sekait Belum Mayu ianya kena hari Minggu tu 28 hari bulan 6, ba rumah Alexander Billy Morgan Baur Bangat Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 6 hari 1. Jadi ia berita kecil lagi top tanya ngagai runggas tak kedumai bak lumur 019-817-3557. Pesan ke Siti tu peninga pesan ngetas ulit datari dula atau ke indai inda atau ke indai ida. Pesan nudunju kaban bayan ya ke dia di Limbang, Kubal, Lidung, Tabut, Tekalung, Isu Bangat, Duri Bangat, Penurin, Entana, Begumbang, biar megak di Semumu, Enteban, Bunu, Tanjung, Kaban Belayan di Kuching, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak kapai idak. Kena 27 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 7 setengah lemai, ngena cara sembiang. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang tawan anak rimbau tak ke apa idak ianya kena hari 6 tu 27 hari bulan 6, pukul 7 setengah lemai, ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit ditujung agai kaban belayan ya ke dia di Ulu Rimbas Debak, budak ulu ngo budak ilik Debak nangapi di Rimbas Rian Batang Layar Matu Paku Serudit Paku Dua Buah Rumah kaban belayan di Babang Seratuk Kawit Seratuk Kampung Pati Insengai Serian piamga kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Jundau anak ngelambai tak ke apai muri kalai pengawak tu dekat diatur kena 27 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak, bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Samarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas Jundau anak ngelambai tak kapai muri dekat diatur kena 27 hari bulan 6 ianya hari 6 tu pukul 7 setengah lemai bak rumah lumur 7 lot 9437 lorong Merdang Limau 3A 1F City Garden Kuching Samarahan Expressway di Kota Semerahan. Awaknya tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami ke lemah itu hari peningat YFM. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat kebukai kelebih lagi ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com. kita dulu perindang ngostil lagu hari Raban Launa Sampaya penyanyi tua.

Agi macam pesan berat hari peninga YFM. Kalau pesan ke sekolah itu pesan mati dari Daniel anak Ling. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau. Kelebih lagi ia ke Amoy anak Arau. Ia ke diau di Nangat Tadak Kenawit. Uka atau ke Liong di Batu 31 sama laju Pintulu. Doni Liong anak asing di Long Pilah Baram. Munau di Sungai Rusak Serikai. Kapan belayan di Seratuk. Di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Sung. Di Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik, Nanga Lan. Kawan belayan di Sungai Guah Ulu, Ngau Ilik, di Kapit. Kawan belayan di Serampur Sarawak. Ya ke jauh tu ke Semak. Ya kenalah disebut di Tumagang. Kali pesan tu medah ke Cemuang Anak Arau. Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau Udan Adai. Kena 25 hari bulan 6, 2026. Lalu niang Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau. Dekat di Sungai Belamayuh ianya malam 27 hari bulan 6 hari 6 tu baru Mak Joseph anak tinggi emperan Dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi depan hari bulan 6 ianya hari Minggu. Jadi sekali lagi medah ke Cemuang Anak Arau tak ke Indai Badau dan Adai kena 25 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya malam hari 6 tu 27 hari bulan 6 baru Mak Joseph anak tinggi emperan Dabai Sungai Guah Tengah serta dikubur kena pagi 28 hari bulan 6 ianya hari Minggu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ya ke diterima kami hari Elizabeth Sebelster Alex Nyawun nuju kapan belayan. Kelebih ia ke diau ba rumah panjai semanjai Jalai Bukut, bakar rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shirbeni, rumah Rimung, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Suduk, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin. Yang megak kaban belayan ia ke diau ba Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau Mukah. Sungai Diji, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tauk, Sungai Arip, Pelugau, Seratuk, Lambir, Pian Megak di Miri, Kuci, Ngau Kaban, Belain Kebukai. Kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu medah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur, kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 2026. Bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian. Pukul 9 malam. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit ni yang nyawun anak ganai. Kalai penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 bak rumah nyawun Jalai Bukut Balingian ianya pukul 9 malam. Nyatri peningat pesan ya ke bisik di ceramah kami ke lemai tu hari peninga YFM kita tahu nanti ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com atau ngagai WhatsApp konti YFM Iban.

0: Gwen baru dah merindang kita dengan lagu ya Sanggup Aku.
1: Jadi bekerja megah hari Minggu, Cupid Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sidak kebejual pemakai, sidak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti jadi ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana? Tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Tahu, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran, nyengkawum registration. Tahu, nyembunyi kaku tadi tak. Nada yang main utai nuan. Tahu, laban helmet sudah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku, tahu, semak jaku. Jalan siapa siapa meh bala kita kedatai jela. Penasih mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bagi pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis

Haleluya. Selamat bertemu baru buat dalam program Turai Penghidup Keminggu Tua Bok Bible Study kita. Aku harap kita itu dikunci kita itu tahu nambah ke penemu kita ini tentang kerja Tuhan bakal tibisi ditulis dalam bub kudusnya. Tapi shalom ngegai semua peningo kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan serta megok ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu tadi menjadi kita ingat tahu bahwa buah Tuhan ti baru dekau nyawut raja selumunnya. Udah ya ti minta utai dari Tuhan. Lebuah Tuhan ti bisik datai ngegai selumunnya bok dalam mimpi ya. Lalu nanya ya, nama utai ti dekat di pintu ya. Hari Tuhan, ku raja selumun nyawut ya. Beri aku penemu dalam. Kenal aku merintah balon biak nuan. Ngau lurus. Serta dikenal aku ngelalo bagi utai ti mana. Ngau utai ti jai. Nanti nak bekenyo. Bekeni ku aku boleh merintah balon biak nuan. Kemayuh tu. Balon menjadi semua. Raja selumunnya minta penemu dalam hari Tuhan. Ia minta nunak kurang putihnya a hearing heart. Ia minta hati tika ningo kesebano bala rakyat ia. Ngambil ke ia boleh merintah rakyat ia ngau jujur. Nenak cara keadil. Ndak bercipiang. Ia minta penemu dalam ngagai Tuhannya. Ngambil ke ia boleh merintah ngenak rundi yang ti lurus. Ngau hati ti tulus. Selumun nemu diri mesti bisi hati tika ningo kejaku ajar dari Tuhan. Hari riang Roh Kudus. Ngau hati tika megak diiring. Dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menjadi. Nya Allah ia minta utainya. Kok siti nya ajak utai ti dipinta ya hari Tuhan. Lalu Tuhan gagal hati. Ningo ia minta penemu dalamnya. Minta wisdomnya. So ngagai bala kita dia tu pun menjadi. Nanti kita nemu dirinya nadai penemu dalam. Lalu kita minta utainya hari Tuhan. Ia pun gagal hati megak. Kok meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat meri kita hati tika ningo ke ia. Hati tika ningo ke jaku ajar ia. Hati tika ningo ke iri yang ia. Bo singkang pejalai penghidup kita di dunia tu. Puji Tuhan. Ia gagal meri kita penemu dalamnya menjadi. Ngamik ke kita uliah ngerja semua tainya. Ngau hati ti jujur. Ti tulus. Ti adil. Ti sak sama. Kok yang meri kita penemu dalamnya. Tuhan dekat ke kita ini. Dekat ke kita orang Kristiannya. Ngerja utai ti uliah meri mulia ngagai nama ya. Nama ya ti kudusnya. Ngamik ke kita indok gagal ke pengawak ti ngakal orangnya. Pengawak ti nipu. Ti berampas kutai orang bukai. Berampas ke tanah orang. Tuhan merik kita penemu dalamnya. Ngambil ke kita indok gagit ke pengawak ti berpakai ke suapnya. Ke bambi uliah berorang kena daya. Nan ke dirimpu. Laban ti bisik kuasa. Laban ti kita orang Kristiannya deh. Agi gagal hati ke pengawak ti bansanya. Bertinya kita yapin bisi penemu dalam Allah Ta'ala. Kita yapin nemu reti pengelurus Allah Ta'ala. Kita yapin nemu reti pengudus. Apin nemu reti penebus. Kita lagi apin nemu reti pengasih kebenarnya. Apin ngelalau sapa Jesus Kristusnya. Kenyadi ke Tuhan penghidup kita. Bob kudus madah ke kita orang Kristiannya. Jesusnya meh. Pengasih ngau pembenar Allah Ta'ala. Jesusnya grace and truth. So nanti kita nemu grace, kita ingin mendak utai kendak benarnya. Laban Jesus Kristus mega nyadi ke penemu dalam Allah Ta'ala ngagai kita menyadi.
Tuhan mega nyadi ke penglurus kita, nyadi ke pengudus kita, nyadi ke penebus kita. Haleluya. Ya alai, nanti kita nemu dari empu nyadai penemu dalam. Minta ngegayalah talon ke dia tu udah nyadi apai kita. Laban pada dalam sempekat baru, Roh Kudus bisa madah ke kita. Kuya bersurat James bagi satu ayat 5-6. Nanti kita nadai penemu dalam, minta ngegayalah talon kemri ngau gerah mudah, serta nak mansiak penyalah kita. Lalu utainya dekok diberi ia ngegay kita. Tang pintok ngenok pengharap, ngawati tindak kakak. Amin. Pintok penemu dalam menyedi anang do. Kok ia meri kita ada? Kita anak ya. Sepo orang bukai diberi, bukai meri ngegay anak ya. Amin. Buat ayat 10 ngegay ayat 15 bersurat satu raja Bub Kudus nulis ke kena kita nyambung cerita Raja Selumun waktu itu. Kubub Kudus, Tuhan gagau hati ningo Selumun minta utainya, minta penemu dalam Maria. Nyalai ke Tuhan berjakuk ngo Selumun, laban nuan udah minta penemu dalam, kena nuan merintah ngo lurus, lalu nak minta diri gayu guru, tau ke minta pengayau pengeraja, tau ke minta musuh nuan dibunuh. Aku dekat ngerja utai tu dah dipintau anwanya. Ku Tuhan. Nyadi. Tak lalu boleh kemaya nyok Selumun. Ku Tuhan yang buang. Apin puas hati yang beri Selumun. Penemu dalamnya. Ku Tuhan. Aku dekat beri nuan penemu dalam. Ngau pemerti hati. Lebih lagi hari ini orang bukai kedulu hari nuan. Tau kedudi hari nuan ilah. Haleluya. Aku dekat megak merik ngagai nuan, utai tindak di pintok nuan. Nya, nuan dekat boleh pengaya, ngau baso, seumur hidup nuan. Lebih lagi hari ngi raja ke bukai. Lalu nanti nuan ngasih ke aku, Lalu nitiah kadat ngau pesan aku, bako apai nuan David, aku dekat ngasuh nuan panjai umur. Ayat 15, Selumun lalu terdani. Nya, nya baru yang nemu lah kalau nya udah berjakuk ngau ya, buat dalam mimpi ya. Udah nya ya lalu mansang ngagai Jerusalem, lalu berdiri di mua peti lampang batu adat Tuhan nya. Lalu nginjuak piring yang tunu, ngau piring yang pemayak dia, diberi yang ngagai Tuhan. Udah nya ya lalu nyindia ke pengerami makai besai, ke semua pemesai ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Lalu keruke sida. Lalu puco-puco. Malam nyadi semua. Mayuh ndar utai ke manah diberi Tuhan ngai Selumun. Tajo ia semino minta siti utai aja. Ianya penemu dalam. Ia diberi Tuhan penemu dalam. Sudah dipinta tadi. Ti lebih lagi aringi orang bukai. Lalu ditambah ke Tuhan mega. Ngau pemerti ati. Ti lebih lagi dari semua raja di dunia tu. Udah nyok nak temu hati ke Tuhan. Kutai tu dah diberi yang ngai Selumun. Tak lalu ditambah ke ia ke. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso kebesai. Apu. Amat mana ma Tuhan. God is good. All the time. All the time. God is good. Menyadik. Selumun minta siti aja utai hari Tuhan. Tang yo diberi Tuhan, utai tindak di pintu yo mega. Laban Tuhan nemu deh, Tuhan nemu utai ti diguna yo. Dikena yo hidup di dunia tu. Lalu Allah telah aku dekat meri ngagai kita. Semua utai ti diguna kita. Dia tu pa menyadi Allah telah minta hari kita. Semina siti aja utai. Kuya berjakuk berinjil Matthew bagi 6. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya, dekat diberi ngagai kita. Amin. Tadi kita dah berkongsi ke deh. Jesus nyok meh penemu dalam Allah Ta'ala.
Jesus nyo me penglurus Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyo me anak domba Allah Ta'ala. Keduduk buat tengah-tengah kerusi di raja. Buat panggau Allah Ta'ala din. Panggau yang tadi kumayurannya, panggau pengasih. Kuribai, the throne of grace nya. Jesus duduk dia menjadi, menjadi intercessor kita. Menjadi kepengari kita. Berjaku ngagai Allah Ta'ala. Nyo utai ti dia suruh orang gigok kita dulu. Ngigok Jesus Kristus siku aja. Ngigok penglurus Allah Ta'ala. Lalu udah nyo, utai bukai mega, dekok diberi yo ngagai kita. Kita dekok nerima pengasih ti, ti nambah menambahnya. Grace upon grace. Kita dekok nerima lima kali lebih mayu hagi menjadi. Hari ini orang bukai. Lepas kita ini Benjamin. Buat dalam perintah Allah Ta'ala. Kita ini anak biak ya. Serta anak ti dikerindu ke ya. Dikerindu ke lapai kita. Kita dekat nerima lima kali ini. Lebih mayu hagi utai kemanahnya. Dikenok kita. Utai di dempok. Utai dikenok. Kita dekat nerima utai kemanah. Dikenok kita. Dikenok kita hidup. Kendok di pintu kita ya Allah Ta'ala. Sebab nanti kita minta penemu dalam hari ya. Diberi ya lebih lagi. Hari itu di pintu kita ya. Nggak hari itu di peragam kata kita ya. Laban semua kita itu diberi Allah Ta'ala. Ngagai kita yang mensia nyam nyadi. Nyok ketegal pengasih ya aja. Ketegal grace. Laban buat dalam grace. Dia mendur Allah Ta'ala nuang ke semua berkat ya. Hari serganya. Laban grace, ia ngampun semua penyalah dosa kita. Lalu nebus kita dari semua sumpah penulah. Buat dalam grace, ia merik semua tai kedikenok kita hidup di dunia tu. Merik pengerai ngagai tubuh kita. Merik pengantang penyenang ngagai penghidup kita. Merik pengelikun ngagai peminah kita. Nyago kita dari utai tijai. Nerabai kita dari penyakit keberampiatnya. Bok dalam grace, Tuhan merik pemayih ngagai rundiang kita. Ngau ngagai hati kita. Balom jadi semua, Tuhan semina ngasuh kita ngerejo siti utai aja. Ianya ngigok perintah Allah Ta'ala, ngau penglurus ya. Lalu semua teh bukainya, semua teh itu diperbuat kurang berdunia tu, pengayau pengerajo, semua utai ke mana kita dikenal kita hidup di dunia tu. Utai di dempok, utai dikenal. Dekok diberi ia ngagai kita. Dekok diberi ia ngagai kita. Lalu ditambah ia lagi pemayuahnya. Bukai nitiah ke penyukup kita dikenal kita menjadi. Tak nitiah ke pengayu ia kemeri kita. Amin. Berarti perintah Allah Ta'ala. Engkau penglurus ia nya. Nanti disebut ngena seleka jaku aja deh. Ianya pengharap kita. Pengharap kita yang ngagai Jesus Kristus siku aja. Bukan yang kau madat. Laban Jesus nya deh. Timun ke. Lalu ngagau pengharap kita yang jadi pemadu madat. Tiok kebuk kudus ibad. Ko New King James. Jesus is the author and finisher of our faith. Jesus nya menjadi ti kepatut ia pemadu dulu buat penghidup kita. Ngau ia ti ke penghabis ia dudi. Ia nyak ti pun ngau pengujuang ia. Ti di Alpha and Omega nya. The beginning and the end. The first and the last. Lalu pia megak. Nanti kita minta penemu dalam hari Tuhan. Hari Allah Ta'ala. Ya kais mena merik kita wisdomnya aja. Tang ditambah kia. Ditambah kia ngau pemerti hati. Ngau pengayau pengeraja. Ngau baso kebesai. Ngau umur kepanjai. Haleluya. Nyok reti utai itu disebut buat Matthew 6 nya tadi. Gigok dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau penglurus ya. Lalu semua utai bukainya. Dekok diberi ngagai kita. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord.
Lalu ia ke raja ke semua raja. Ngenok penemu dalam tu dah diberi yang ngegai selumun. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Ia ngintu kita likun dari semua penusah. Ia ke Tuhan ke semua Tuhan. Gaga hati ke kita. Lalu kasih ke kita. Ia ke pun ngau ke pengujung. Ke Alpha and Omega. Rindu ke kita. Lalu meri kita semua pemanyak ia. Lalu ia kebesai lagi hari selumun. Ke penemu dalam Allah Ta'ala. Begulai sejalai ngau kita. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Kita gayu guru magang. Kita gerai magang-magang. Kita bisi penghidup keberkat. Magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Jadi yang nak kami mai tam dia ke program Turai Pengelolaan dengan Pastor Edward Langi.
1: Jadi bekerja megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku, lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah gi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kedurinya. Kita mesti nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Oh, dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insuran, nyengkaum registration. Oh, nyembunyi kaku tadi tak. Nada yang main utai nuan. Oh, laban helmet sudah bisi. Start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Oh. Semak jaku jalan sapa sapa meh. Bila kita kedatai jela penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit Sakit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didi.

0: Perintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, bakal selama peningan ku 7:30 lemai lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tang sedonya, setiap lagu retro. Hari Jonathan Jangan, ati tusah tinggal nuan pergi.

Selamat lemai peningat, Datuk, kami nak buat ke berita lemai 26 hari bulan 6 tahun 2026. Perintah Sarawak No. 1 Division Infantry Malaysia sama bersaup nentu ke garis antara menua seruran Likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengerahsian kerjasama strategik dikenak ngeman sang kepilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benar digagak mana lagi kena nyedia kepalan dur ngatur lombak ngemain bak tikas antarabangsa. Ya tadi batang berita lalu tu isik berita.

Premier Sarawak Datuk Pendidik Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penemuan basah dari Panglima 1 Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusof bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tujuh penemuannya dengan rapid kekal antara Markas 1 Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak kelimpah dari berandau kemahian perkara berkaul penglikun enggau pemansang menua. Serta perkara ti diperhati bakal ngemaru ke status penglikun di Sarawak ngeperhati diberingakan antara menua dikena nentukan menua tu seluruhan likun. Kedua-dua rapannya menghabisi bersilih penemu bekal cara kenemban lagi ngebukulai bak pengawak nyaga penglikun serta kerjasama pemansang infrastruktur bak kandang antara menua. Sabah ngau Sarawak majak mandang ke pengeransi yang dekat negut ke kaul kerjasama strategik dikena ngerumban pemansam pilih menua Borneo

dengan pengawal nyerari semaya bengkak sektor besar. Sapir Kepala Menteri Dua Sabah, Datuk Iwan Benedik, mereka kerjasamanya kemungkur infrastruktur, utiliti, penyangkai kapal, logistik dengan pemansang pengawal industri, tidipun hari pengawal nyeraris, bak renggat pegawai kanan upis menteri kedua-dua bengkah menuanya. Ia madahkan urat antara Sabah dengan Sarawak berguna benar, laban dua bengkah menuanya belak berguna kepangan diri, hari sukut pemansut, perengkah guna infrastruktur serta pengulih pemansa ekonomi keulih merik pemayak ngagai selampur menua Borneo. Ia munyinya udah ngatur penuai basah ngagai sapit premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Bak penemuainya kedua-dua menuanya beranda ke pasal kerjasama bak sektor industri serta pengawal nyeraris logistik ngak beranjung ke barang bak antara menua. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak Benun digagak mana lagi. Menteri Nembiak Lumbak Ngau Pembangsa Radagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka fasilitinya digagak berguna benar dikena nyedia kapalannya mengkang ulian dur ngatur lumbak ngemain bertikas antara bangsa. Sekedar ari fasiliti kedekat digagak tu, ianya skrin besar bak palan akuatik Pandalela Rinong ngemesai kapalan squashi serta padang timbak. Ia madah perintah menua dekat terus ke mana ke fasiliti ke diguna nyengkam mengangkat ke pemanah Stadium Nasional di kena nyikap diri napi pekit ASEAN. Ia munyinya baum pengenalan berita Samarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Pekit lumbaknya dekat diatur kena hari Minggu tu di Kota Samarahan serta nyedia ke prais RM27,750. Pengawal industri diri benar dibuka nyentuk ke pergilak serta bisik nerima orang hari menang luar tidakak ngambil bagi bak pekitnya. Bak awam media kesebaka Kem Babasikal Sarawak percaya sidak tulih ke ambis nadai Siti Middlemas bak temasya sukan Malaysia Sukma Selangor tajak penbetapik dengan penanggul kurang perengkah guna latih Velodrome. Presiden Gerempuan Babasikal Sarawak Irawat Datuk Sudarsono mereka tim berbasikal Sarawak diatur benung barengat kemudi nyikap diri ngekem latih berengkah diatur di semenanjung ujung bulan Siti yang kemari. Tajapan lumbak basikal napi penanggul kurang awak berlatih baklir velodrome dinilai lapan pengkah gunanya agi diguna dari tim nasional serta kontijen arim nobukai. Bak pengawak kesama dua ikut pemain basikal pemaduk nyulut Sarawak diatur benung di Uzbekistan ngambil bagi bak lumbaknya dikena ngumpul poin ranking gerempuan berbasikal antara bangsa. Kita datu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Rakyat ke diabak sitak serembu dia tu bisik akses jalai ti meruan lagi pengudah projek nyeruri. Ngau ngadu ke baru jalai COVID ke Segubang di bau. Projek kebergal 1.7 juta ringgit hari baru agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA ngembuan 1.5 kilometer pemanjai. Kaban Konsel Negeri Sitak Serembu, Datuk Miro Simoh, madah projek jalainya tembuk pengudah urun setahun digagak. Jalai barunya ngasuh pejalai lancar, kelimpah hari ngemuntang ke akses pejalai ke Kuching, Enggau Siniawan. Ia madah perintah dekat majak pejalai ke projek pemansang, ngocara berenggat dikena negap ke perengkah guna pemun, ngambil ke ulian nyungkak penatif misi bak menuap sisir. Ia bunyinya sepengudah ngemata ke pengawak nyerah ke jalainya bak kampung COVID. Atur pengawak ti mulai ke panah ulah ngemansang ke pengelan dia bak rumah jil endang berguna benar dikena nyedia ke orang ke kena jil ulih meruan bak penghidup urah bekau pansut elak. Sapit Menteri Biak Lumbak ngau pemansang urah dagang Datuk Dr. Ripin Lamat mada ketuk megak meri awak sida hidup sebakar ngau orang bukai ke sama belak tau ngemansang ke ekonomi menua. Nyak lai suka mensyam ayu berguna benar ngambil ke sida ti udah pansut ari jil ulih nerus ke penghidup bakar selama. Ia munyinya bak program Pesta My Pride Fair Renggat Zon Sarawak 2026 di Miri. Ia megat dekat ke sektor luar ngapalan rumah jil bergempung ngambil ke bekerjasama ngelaku ke produk hasil tinggi gagak ke ulian beri penatih misik ngagai si tampu Engkau Rumah Jil. Tu dikenak ngerembai ke market produk serta muka meyakit peluang ngagai prospek mujur dalam pengawak berdagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dibagi melalui kapit yang dikeplasa tip guna benar dikenak mantai ke penau orang dagang ti biak umur serta pengelandia sidak agai orang mayuh bak menua tau. Program SKS kediatur dikapit serak tau mandang ke orang dagang ti biak umur ngemansang kediri ngepungak dagang ti mantai ke macam produk hasil dari penemu serta kreativiti sidak. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madaka program tu dipasuk balan biar hari menua kapit nyampu ngayan ke pengerinduk dengan pengulia sidak bak penguat dagang ti majak ngerembai. Ia munyinyak ngagai pengarang berita bak mantar berjadi kapit kitchen bak tabak program SKS di kapit. 21 ikut pelatih dipadunya di pemesai UPIS Bomba Bantu Malaysia JBPM pengudah nembuk kelatih dengan pengiktirafan Siri 5 tahun 2026 bak Akademi UPIS Bomba Malaysia pilih menua Sarawak di Bau. Sapir Direktur JBPM Sarawak Tiong Ling Hee pada ke pengawak merik pengiktirafannya sebagai hari tangguh pengawak dikenak nambah keraban serta negap ke pengerian raban sidak kelebih haki bak menuap sisir. Pengawak milih rabannya ukai seminat berpanggai bak tikas pengerian tubuh hajak dan megat pengelan dia dengan penemu dikenak berjalan ke operasi nyelamat. Nakak kedia tu bisi 330 hari 363 pangkuk pengawak pemesai bomba bantu di Sarawak udah diisi. Orang ti benung ngigak pengawak di lalau berjimat dengan penerang ke bisi dibantai ke bak media celak tak ke media ramah. Perkara tu berguna benar dikenak jeliah ke diri hari kena tipu bak penyalah berdagang ke bensia. Ketua UPIS Pengerja Penguat Kuching Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke bensia endang ngenak cara nipu madah ke merik gaji besar ngenak mata duit menua tasik lalu bekerja bak menua luar. Nyalai sidak tibu nengigak kerja di lalau patut berarti keduluk company tak ke pengawak ke bisi depantai ke bak website UPIS Tenaga Kerja. Ia munyinya lebu di randau Sarawak FM bak RTM Kuching. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu tupatang berita dibaca baru. Perintah Sarawak 1 Division Infantry Malaysia sama bersawup nentu ke garis antara menua seruran likun. Sabah dan Sarawak majak mandang ke pengeransian kerjasama strategik dikenak ngemansang ke pilih menua Borneo. Fasiliti bak kompleks sukan Sarawak benuh digagak mana lagi, kenyak nindia kepala ndur ngatur lumbak ngemain bak tikas antara bangsa.
Yang rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu dari YPM Iban RDM Kuching kalau berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Kanai dari bilik berita RDM Kuching. Selamat malam, serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 26 Rebulan 6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, Baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digaga ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim ke masuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggat dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 26, hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balamanyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulit megah bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang

Okey, penanyi Maxwell Franklin Saran Siko hari penanyi kat Merindang balap ningah kita mensemayo berserimai dengan pengerami ngilentikai kedai atau bak rumah kena di bak langkang ulu di ingkliri kena 28 hari bulan 6 tu ilak na. Okay, terima kasih yang peningkat kita ke game kau boleh sejalan dengan kami ke lemai tu apa aku ke benung kawak ianya Rally Giman Rally selamat malam DJ kau hujan bak batu tujuh hari tu sejam kau dah kadangnya udah kini nah Rally Giman Rally terima kasih ya Rally Giman yang berkat jasi kaitan si nyapa madah ke hujan berberis berguntur berangin di bawah di tu ya minta putar ke lagu saya selama ya hari May Franklin kena merindang semua kita bak kelemai tok ko ya. Lalu bisiknya apa mega? Ianya sindon idi sama bercerai ke pengawal Ari Miri tok ko ya. Minta putar ke lagu Ari Jonas McKean terlebak ke diri. Kena merindang rimpu. Biar mega semua pinga WFM yang kawam DJ ke benung kawat. Terima kasih ya. Kalian tuan MJ Ari Landia. Selamai DJ RG sama tugas ke lemai tok. Terima kasih. Faridon Tony bisiknya apa? Selamat lemai. Terima kasih ya. Lily Anthony Mega bisi nyapa Francis Anchis Petrus Inchan mereka ribu belum dia ke WFM Duki Api selamat DJ kau harap kena muncul dalam semua pengawal terima kasih Duki Api Catherine Robin selamat DJ selamat berjalan ke pengawal belum dia ke WFM terima kasih Annie Tinggi hari betul terima kasih bisi nyapa ke lemai tu biar muka Margaret Unching Ari Sibu minta putar ke lagu Ari Ricky Report kena merindang semua bala kaban ke bisik mendiang ke radio. Ngarap kau muncul dalam semua pengawal. Terima kasih ya kau ya sesama. Jonathan Rayang, selamat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawal mana hari kami di Pakan lemai tu. Minta lagu Ari Anderson ngalai mimpi kau ya. Dan kak bisik nyapa ke lemai tu. Lina Bugis, selamat jalan ke pengawal Nujunuan DJ. Bak Konti YFM kau ya. Okey, terima kasih yang peningkat kita ke bisik nyapa ke lemai tu. Minta ampun antik kun tadi nak sempat maca pesan biar mekat nanti kau minta hari peningkat kita nanti bisik awak aku dekat maca pesan kita dah lepas rana pemansan tu lagi tau ke kita uliah bergulai baru aku pergilah ya bak Y912 nur kita tak ngenatai ke pesan lelengau pukul 11 pagi nah nangirau selamat kita mendiang ke Ranah Pemansang bergulai dengan Lieutenant Maritime Breswell Brown pukul 8 malam tu lagi peningah merindah kita ngasih lagu Ari Jonas McKean lagu ke bisik pintar peningah kita terima kasih terlebak ke diri.

0: itu lain sejalan.
1: Selamat kita bertemu baru peningnya, Bak Randau ke sekali itu, buku lain gawa aku Rajas Booking. Ya, jadi peningnya, Bak Randau ke sekali itu, buku lain gawa aku Bak Studio, ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown, berandau ngaku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ianya, ngelalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubahaya ne.
2: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari upis Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang melimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sebagai aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak. Berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu, lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bergigak ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim bakal ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slot tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekeh sarito. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan sepanjai bulan 6 ngau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan, minta nuan berkongsi ngau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi bergiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngemik ke bala peningan sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi bergiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A pengawal bergiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigi batang pengawal APMM kebenaria. Pengawal SAR tu megak sigi udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi bergiga serta nyelamat maritim. Lalu ya tu tadi dibaca sama engkau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Pegara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngenak National SAR tau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari puncak kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bergerak serta nyelamat kedekat dikenak ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke ngau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nyak mendengarnya kita baru dengar ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai ke padai tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi bergigak serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan, ulin tuan berkongsi ngau bala peningan mayuh ngau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta dong kongsi ke ya.
2: Oh, nitih ke daftar rasmi operasi secara selamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi secara selamat ke udah diperjalai ke bak semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasiak ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasi. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah di pedak sepiak belah mata ajak laban nyak tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rempu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara nyak kebuah melikun batasi hanang ambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi
1: tau.
2: Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah daripada ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluarkan pihak megai kuasa medak gaya hari baka meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Karatu nang perlu dikena kita nyelih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Oh. Okey, nyadi nyap eh. Ngarap ke terang didinya balap dinya ke benuninya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, nyadi dinya ha bulan yo aku ba studio nyangka bisnis kedak kita nyak baru ninya ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau aku ke sekali tu dalam randau kita ke sekali itu bawah FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala beninya tu tau ke mensia mayuh ke benuninya tua jam ke dia tu kat nemu bakani cara tau ke langkah tulis digagak jemak kitanya ke nurun kita si atau ke kang agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Oh, nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC ati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik
1: tau
2: ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke ati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka boat tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon tau ke radio ngambil ke yang main di gigi kak. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kak nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari nak mana. Biar mega nyedia ke first aid kit. Semua perengkal kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa indah lah. Dini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Oh. Ya, jadi inya barunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi enak tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngarok ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne
2: ya.
1: Au, jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri dengan maritim negeri ngaun zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngaun zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media ramah bakal Facebook Twitter ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers atau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasi. Ngau sesi dialog gulai ngau balamai ngah lah. Ya kepenuh dia dengah randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Ya mega bahasa rimbai ngau nya mega IPMM mengau nak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sampai bersedia tau ke dalam standby mbun. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nak ngira jam. Tak japan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga ngau nyelamat tau megak guna kebantu hari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga ngau nyelamat batasi ya. Maritim negeri ngau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan bak tasia.
1: Oh, cukup mudah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown. Jadi, ngaki wala peninya, ngarap ke kita ninga ngomanah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan, aku percaya bala meninggal pan kat nemu tu tuan. Bahkan ni bala kita tu ke maritim tu nerima kangau tau ke tanda penusah ke bisinya di ba tasi atau ke balaut tu tuan.
2: Bakal ke udah daripada ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang ke satu syarat kecemasan nengah satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia boleh dikena dini-dini nur sagi ia boleh ditemu ngena satelit. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami hari PMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi, kangau telefon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri atau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
1: Ngau. Ya, nyadinya meh. Peninga kita baru meninggalkan penerang. Bahkan ni sidang maritim tu nerima kangau pemegang adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya betul.
1: Jadi nanya Nuan tu tuan, nama kebuah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta tuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Kami ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006 Maritim Malaysia ngau rasmi ya udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkira serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergigak dengan nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Berpun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun. PMM mudah mangkuk pengawal bergigak dengan nyelamat tu tadi. Piamaga tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergigak ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejalan lai ke pengawal bergigak ngau nyelamat tu di dini ajak alai zon maritim negara lah. 6 hari bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikena merit pemerhati hati ngagai bala mayuah kelebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang ke dia ubat semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang ngigak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasaan tasiak. Sidak mega dipintak belajar ke bekani cara bertahan hidup ke contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak ditentu penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak ditentu penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke puan kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata ngau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mansia mayuh ulih di perjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngamik ke pengelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
1: tahu. Ya jadinya meh kita baru darinya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilihnya di Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
2: Ya betul.
1: Jadi nak berasa itu tuan nyok kedatai bak bujur randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelum ujung ke randau tu tuan minta tuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi tuan ngagai bala mayu kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawak bak tasia atau ke laut tu berkawal dengan pengelikun bak tasia atau ke laut tu tuan.
2: Ngambil ke bala mayuah bala nemu monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi jadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat maya monsun tu tadi jadi kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut kaya mula hari berkata dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Nya lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke nyata tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi ok kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota dia kayaknya nentu ke gaya hari mana ngeciak buat mesti ngam dikena ngecek tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasia na mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nomor telefon APMM ambil ke nyamai di giga lah. Okay, madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa indai ini ke pedunga tujuh sidak lebuh sidak ke nurun ke tasia ambil ke nyamai di giga sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah hari nyamega APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu. Penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadang jadi dudia rela.
1: Okey tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak rasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tene.
2: Ya.
1: Mayuh penerang info dah dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh apa ni ya randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUP Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawal APMM pemegang kenang berkawal engkau utai kerukumah kita HKKM tadi
2: lah. Oh ya, betul.
1: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu beranda dengan kami Bak YFM.
2: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
1: Terima kasih. Nyadinya berdunia randau aku ke sekali itu gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randau gulai ngau kami Bak YFM.
0: Puluh empat jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai Tume 24 itu lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur mengatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan tur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisi belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kraft tangan tempe penyak deh. Nya nang berjalai, biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai. Lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nak. Bala kita ke dia bersama engkau Pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelurupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 26.6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama Adnan Satim bisi nerima penemuai meribasa ari Presiden Federation International Football Association FIFA Leonard Johansson baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal dengan belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu dengan Belgium serta France bertemu dengan Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia dengan menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu gau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Penyayau anda Luya, lagu ke dibaik listen lu dan peningah. Nya tadi lagu dikena ke tengah pun ke awak berina malam kita ke malam tu. Selama malam peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Nuju kita ya ke benung belelak berumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama bela gerai, sama bela likun ya, serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu. Ekip pemangkat dengan kita nyangkanya benung gawak jam ke dia tu, jangkanya baru masuk shift malam kini. Ngarap ke terus rangsang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ya bergulai ngaku email Dajoni tak ke mail malam tu ba awak pemerintah malam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merendang kita ngau lagu-lagu dikerinduk ke kita malam tu peningah serta mega debah ke kita program ya kenang ya diungkup malam tu ba awak pemerintah malam ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita banyak kenyak kita baru pulai mindah kini baru pulai berbeli ke barang tau ke kita ya ke baru pulai gawak kini jam ke dia tu ngarap ke sama bala berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita malam tu ya. Ekin jadi tusun program kita tentu yang ada berubah peningah 9.30 tu lagi dia kita deka mendiang ke program tanduk program Runner Y pukul 10 malam dia kita deka mendiang ke berita malam ia ke ditabur terus hari konti YFM Bandi Kuching nangkan ke berita dia kita deka bergulai ngau Sharon Ludan habak program kini kita sarito lalu ke penudi pukul 11 malam tu lagi peningah dia kita deka berperindang ngau lagu lagu irama etnik pupu bangsa berkenyame tusun program kita ungkup ya malam tu peningal nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi jadi anda mindah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami ba YFM tu lagu ke dibaik Monica Allen aku sayang kenuan.

Hari 6, 27 Jun 2026, Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama. Siti lagi main dalam Grup H. Uruguay berlawan dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand berlawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: tahu baru tahu Bapak Glen karena ruai ke sekali tahu. Nah, nama pengawal kita jam tahu ucau. Nah, nak kesal kita. Bapak ngasuh kita kesal ucau. Laman semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tahu. Bulan nama saya kesal. Laman nampur rana ruai minggu yang kemari ucau. Pasal semalam ke lalu nak uliah. Digi kak ngena telepon. Ya ilau, ilau kami serumah mayanya. Ucau kata ke nak kesal ucau pergi lagi. Tunggu ke menua senam ya kelenyau. Ya temu nak kini, ibu nak kini senam ya ucau. Alam kita sama ninggal ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam kena beragian ke mensia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Yee, salam, ganti apa?

0: Estás hablando de tu mujer. Así es muy cool. La trickle de Salram. Quinique de Salram. Y la mamá. Y por eso Salram. La suaco que el quien que te Salram. Quinique de Salram. La que ya cu uno tu cuerda igual en un leaco gracias al ram la que ya cu la mauta y como Britannia mamá que es al ram al ram a cu ni ni me les al ram mamá me ya digo de al ram.
1: Ako sinawag eh, sa pagkamli ako manungguyang ila. Baro ka ninyo maidob ako to makaibig silawak. Nadaduit, uli ka minta nga kay ayas na ram.
2: Macam-macam ka perusahaan kita sa rumah to. Kada kena baka kes buwi ka ditipu kaban kaban nga kerja di mana atas siap subaknya. Kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
3: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita
0: selain ni. Lalu ada berita pasal seneram teman-teman. Salam itu nak bila makan tu sate salam salam salam kini ni salam malu
1: kasiem ya senaram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din ya kuyus pen ayah senaram kunya
2: udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upes ke berkuasa mayu alain nur ngeriput kes atau banon udah kami ngeriput ngagai polis sidak lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upes lagi ayanya upes sekretariat MAPO ayanya upes nagang pengawak berdagang ke Malaysia. Report ngagai gerempuang MHO per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak ke sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Malaysia di mana luar din. Report gak ngagai bilia operasi konselor Wisma Putra ba upis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenudi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cybertech Cybertech ngau scam. Nah nya ya. Nyimbo boleh beliat nyawa atau nyebur tem ketu. Ndur sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sidak nyatu bepangan diau atau ke penyalai sidak ya.
3: Apa pihak ni? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis polis saja kalian tu ngeriputnya.
2: Ingat di cerita boy sebab panun. Kadang nak bekenya cerita senderan tu. Semina bidaya boy boy terperuk gawak ke menuata siak laban ke baik kaban ke lama ke deklala ya. Senderan tu kena umbuak laban ke udah nyadi jatuh cinta arti
3: ente bakal kes boy subaknya boy subaknya leh umbuak kaban lama ya orang madah ke dia besai gaji nyo terperasak ke yang ingat orang ke nyebut munyinya. Ya ke bakal tau sikit mayu kes bakal tau. Orang kedai kelala tersebut kita nyadi orang tengah deh berdagang ke Malaysia. Jadi aku medak berkes neram baca aku bak namanya berita internet tau majak mayu orang kena tipu bangsa tau. Indah tau ke lelaki ia ke sesigat ia ke berbajik nanti orang hari sebelah Facebook hari TikTok, hari media ramah, engkau ya kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang uliah ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
0: Gila tanggap, gila tanggap. Lama menyelingu salam gila tanggap. Lama menangkap salam, yang kasihan di salam.
1: Misi, aku mau tahu teh kepada adiknya Ibu Banuan. Tu kumai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
2: ya gak menua dilian de menua tilian den nya semak engau menua ke mayua berdagang ke mensia bak garis menua kembudia laos menma dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia nya bisi ku maca ba internet.
0: Mama hamu punya di senam yang dia nak dikit kita ino asa orang nyua diri entik lelaki berkenai ini senam kerana anak udah jadi akan jua orang ulu tungku sengai wasa senam dia dalam ada tungku sengai bulu tungku sengai lama berjali dengan senam senam lalu pernah bisa pulih senamnya
1: katanya kita rumah Ibu Panun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bekas tidak ayah senramnya.
3: Bisa ga uliah diselamat ke Raban Penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke debaca aku mah nakak ke dia tau intale. Bisa 672 ikau sedak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampaunya mina 533 ikau aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 ikau sedaknya lagi dikurung bak menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia na sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu nya na patu.
0: Ha? Mati. Lalu malah kati aku tersilau Maya tiku ingat keluar sendram. Lalu mati yang meninggal ke aku sendram.
1: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram makonya nade panama Arab kaya uleh pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uleh makai nyamai na uleh makai menukur yang na uleh makai belawa oh petara tolong makoto tolong
3: apo amat balat ga sampai dia jabut
2: nyau berkenang ke pemayu orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi banuan bisi ke baca aku nyak menua kita Sarawak tu menua lumur tiga ke orang mayu kena tipu ditangkan ke menua Johor ngau Selangor bekenya aku sida
0: kenapa aku buka pintunya banuan buka senamnya. Jambu-jambu lain pernah sama aku buka pintu. Kalau nak senam tak pulai kini senam
1: nyak ayah jilap nyak ni ukai senam.
4: Oh terumah aku ngikak di kebiliak kian tadi sidak dirwai madah kedidi tu
2: nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis polis
4: oh bisa terumah sangau sidak hari Wisma Putra telefon aku tadi laban lumut telefon tua tua rumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu kes tu harinya deh
0: hidup senam aku.
3: Ya nama ko sidak ya telefon ngagai dai jilap ko nyuna sabar ko tukan inga.
4: Sidak ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Asil ari rundi yang perintah menua tok ngau gerempong MHO tau ke gerempong Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dia deh. 15 iko sidak ke dilepasnya. jamin perintah Malaysia senderam siko ari sida ke ulih diselamatkan.
0: Hidup senderam aku. Akai di palam neraku. Senderam Malaysia lemas. Senderam.
1: Apo ngasih mai sampai aku tadi ibu banuan.
2: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
4: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyempulang sidak pulai hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ketusur undi yang tau ke trauma, nyak mesti bisik counseling. Ngau gerempuang ke mantu sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
3: Nada yang nemu nak tusuk rundiang sidak kita kurungnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
1: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
0: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kisah semua itu irau makian kedai sendramnya iskumang dek nadai tiga ilau kede lah senamnya nak makai nama nek cuda aku senam semua utai tiga kak gaya lima geng senam
1: utai buka itu jo aku utai tersebut nanya ide ia kena mandi aja aku kena setuju ngelamat tu sikit terang gade raya gak mayatu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyos minggu dek ngai mandi padah aja sikit tengai mandi
5: umbaus mengai busa ngau umbaus nyaba udah pulai aku tu dek udah selamat pulai terima kasih ngai tu suma terbagi ngai kesluai jilap ngau tu air mamting. Laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih banuan, terima kasih minut. Udah nyaga ibu sanau sudah jabut mayau tu itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tu siku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
6: Apa? Nyeruruai medis neram? Ya tekenyet, mada gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangal lama. Dek kelenyau. Kati mikita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisik diberi orang makai.
5: Nadai minut. Dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapa mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di palau umu kayu. Bisik kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang. Mukai di palau aja. Sidak ingkai bangku kebisi karannya asuran takap karan apa kanya baik tingkatnya
2: ya ketika dek tahu kena tangkap sidak sendram
3: aku ingat dek kian harinya kau bertemu ngopangan induk Thailand dia
4: aku alir hati maya dek datai baik ipot di bisik telepon aku madah kudah datai dien pangan induknya datai ngambil dek kunuang. Nama kau induknya kau ngambil dengan gaya padam biluan dia, ya?
1: Aku bisipan tak gembal induknya. Ayah senderam video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ia abak ipot.
5: Beketau cerita, ya. Ama induknya, amai kau ngambil aku dengan gaya padam biluan. Danya yang madah ke apa yang indah, ya. Dekat bertemu dengan aku ke diri. Kau mendak pemerani aku bertemu dengan apa yang indah, ya. Asal yang depan cerita sudah sebilik ya. Kedekat mai temu enggak apa indah yang tadi. Bisa diterima mai aku kian. Kau mai aku tu tadi. Pertama aku dalam keretanya bisa mendak diterima. Ngau sikuk lelaki dia. Narai gak aku berunia panjai. Dengnya ada baik sebuah yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngegar garis menua Thailand ngeo Myanmar. Dia aku demu direk kuda kena tipu.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
5: Gak ku lari ngenyadi. Lelaki ke dalam keritanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngegi keniang aku. Nyau berpeluh tusur di gagap kenyak. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sudah ya. Baru sedap mai pansut, ngake siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
0: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
6: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama di kurung dian de mayanya.
5: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asus sudah nongak komputer, nongak telepon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asus nipu bala samari benua kita Malaysia dengan Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu, mesti boleh 50,000 nipu duit orang.
3: Ya, hari tu mah kes orang ke skamer nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direk nyari upis lu ya.
5: Dia magang mesti dah ya banun. Bak siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedangnya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
4: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita senderam.
5: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sida maya yakak lari. Sida madah baik sida ngali kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anjur ngali kem kurung ketiga. Jadi tubuh dicari-cari ya. Perengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tini ngajak aku sudah nyebut kem kurung ketiga. Kai kesal.
0: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu wah. Perengkar dalam tubuh lalu jual orangnya dia senram. Ama menceritanya geringa pendiang.
6: Oh, nyak ke disebut sida kem kurung ketiga ne. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
5: Baka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kenyau sakit, naban suah dipalu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
4: Bisik ke di baca aku deh, bisik tiga nur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai uranya ka, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur utai dien. Bala mafia, orang kejai tempu kuasa dien. Sikit terbilang, ngau dor berdagang ke Malaysia di tu, eh?
2: Ari cerita di nyak seneram. Artinya tadi, inu talent ke ngau di bepangannya. Kira ke orang gawak bak sedikit nipu berjual ke Malaysia nya meh.
3: Kadang dia tu menuang nipu laki bukai ya buat belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisionnya sikok palaknya? Ya.
6: Amai ku di banun. Arab ku tai kenyade tu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke suah amat berkena ke media sosial nyigak pangan.
1: Aku tu amai boleh lalau, boleh hajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nyah, nanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

Vi se vuole già ritritanna che ta ucao. Tu tai ka mai na di ba pingi do pes kebra ki tai na ucao ana na bagi ma bekla lango. Ora ri menua luar. Ngai ke nyali. Baka ku tai ke nyali ba senramnya. Nya mande antai dua. Pulai ke menua antai pu dua orang perengkat tubuh nama penyadai. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liben. Senram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald White itu dikeluar ke monika midi. Yalah kesau jauh.

Salam pendengar, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni, bar berita malam hari 5/26/2026. Langgu pengawak tika numbuh kepalan penyaga paliatif Petra Jaya. Dia tu benuang di Serenih ala nentu kepalanya ilak boleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundiang ke sebedar langgu pengawaknya ke dibantai ngambil ke dikemendal ke upis tik berkuasa. Upis menteri tu megak dekat semampai bersawup ngau raban tik berkawul ala tentu kepalanya ilak tau semampai praktika serta merik penguntung ngagi orang tik berguna ke servis penyaga paliatif. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakutuk ngagi penggeram berita di Kuching udah ia kenyadi tuai awam Komiti Pemansang Palan Penyaga Paliatif Petra Jaya. Datuk Seri Fatimah megak bisik nyerah ke surat padu ngagi 14 ikut pengari hari sekedar agensi tidak kemagi penemu dikena ngalus ke agik langgu pengawak numbuh kepalanya. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merempas dibesai ngagai mensia mayuah dibagi menuanya dengan atur timeri servis perintah ngau mana hagi. Residen bagi menua Kapit, Elvis Didit, madah ke pengawak pemandang tiba kawak ngau pemansang megak udah nyawup mensia mayuah mereti ke mayuah macam inisiatif ngau projek ti dipejalai ke perintah. Atur turun padang, Sarawak servis mega udah nyawup rakyat menua pesisir mulih ke servis terus dari agensi perintah. Program SKS Kapit mega udah nyawup mengangkat ke agih ekonomi bak pasal Kapit kalai programnya sama diguluk bala temuai Arindo Bukai serta dirincah ke ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di Kapit. Elvis Didit mansut ke Jakutu lebuh ia ke dirandau bak studio mini Sarawak FM di Kapit saritu tadi. Komiti Rukun Tetangga tau ke KRT dia tu sememagai tanggung pengawak nampak komuniti ke penyiruk regas serta bisik penakau. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke KRT, ukai seminak nyaga pengelikun genturun pendiau, tamagak sama ngau berjalai ke program komuniti, program pengintu pengelantang pendiau, program nembiak ngau program rampak menua. Yang madah ke pengawak tibansa tuk megak, ulah nyawup negap kagik kawu orang ke diau berimbai serta nempak pengerapit kawu antara orang mayuah kenyadi Siti Ari Pemata bala temuai rawun ke Sarawak. Datuk Sebastian Ting mansut ke Jakutuk bak pengerami segulai sejalai Ari Gawai KRT pelilih menua miri ngau upis penyerakup bangsa bagi menua miri. Penyerakup antara rakyat Ari Pupu Raban Bansa dekat semampai nyadi ke Pun Pengering dikenal Sarawak ngetan ke pengelikun ngau pengentap menua. Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Rozi Yunus madah ke pengelebih menua Sarawak dan berduduk Ari Ulah Rakyat di menua tu kesama berbahasa ke pengandiri serta ulih nerima mayuh macam budaya ngau pengarap. Perkara tiban satu patut benda ditan ke kena nyaga pengelikun ngau pemayak antara rakyat di Sarawak. Nyalai yang minta rakyat nak mudah tekuing ngau jaku asut titau mecah ke rakyat. Datuk Rozi mansut ke jaku tu bak pengerami ngiling bidai zon niah ngau zon sayih 2026 ke diatur bak Dewan Sepupuk Niah serta diguluk lebih 1,000 ikut orang dari kandang menuanya. Yang nak berita malam dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26.6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupisya Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terinduk kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim kemasuk bak pekit main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak Stadium mericah kaget pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerembai lumba main bol barenggan dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol arima tumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
9: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Induk Kayan, lagu kedibai Maxwell Franklin Saran. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 10.16 minit malam. Mari selamat malam ngagai semua bela peninga. Terima kasih ngagai kita ya kagi milih kami di YFM. Jadi ke pemerintah kita ke malam tu, malam hari 5, 26 hari bulan 6, 2026, di Serta Ndu, di Serta Menua. Lebih lagi program kita uliah didinga kita ngenak frekuensi FM ya ke semak ndu kita diau di Sarawak ditu Serta Megak. Kita uliah mendiang ke kami ngenak RTM klik 24 jam sehari ya. Nuju kita ke baru bugelai ngau kami nyangkanya baru bisi awak kini malam tu mendiang ke YFM. Terima kasih mega laban seruran milih kami jadi ke pemerintahan kita baka ke malam tu peninga ya kaki kita nyangkanya baru tembu makai kini malam tu tau ke baru aja gali kini sampai mendiang ke YFM. Selamat malam menuju kita semua serta selamat mendiang ke kami ba YFM ke malam tu ya. Jadi udah lepas tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Bugul Laingau Sharon Ludan buat program kini kita sarito tang sebenarnya dekat berkunci ngau kita tu peninga sekedar berita ya ke bisik dibaca aku tu. Jadi berita tu peninga orang ke benua ngikak pengawak atau ke kita ya ke benua ngikak pengawak jam kedia tu dilalau berjimat ngau penerang ke bisik dibantai ke bak media rama ya. Jadi perkara tu berguna benar dikena nyeliah ke diri hari kena tipu ba penyalah berdagang ke manusia ya. Jadi ketua upis pengeraja pengawak kucing ianya Jeffrey Douglas William Nagun madah ke penyalah jenayah berdagang ke manusia nang ngena cara nipu ti madah ke dekat merik gaji besar ngena mata duit menua tasik lalu bekerja ba menua luar ya tau ke ba overseas nya alai sidak ti benua ngiga pengawak dilalau patut berarti ke dulu company tau ke pengawak TBC dibantai ke ba website upis tenaga kerja sama-sama berjimat meh lebih lagi ngagai kita ya ke benua ngiga pengawak jam ke dia tu ngarap ke nyiasat dulu tau ke bertanya ngagai orang bu kai berkawa dengan pengawak ke dekat dipinta kita tu tadi out tentukan dua tau ke pengawak ya ke dipinta kita tu tadi merwalikun serta selamat meh nak nipu kita ya. Okey jadi ke sekali tu peninga terus menenang kita dengan lagu ke Dibai Dom Romeo berpadu nyawa ngau urai overtime kedalih YFM pemerintah malam.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kedudinya. Kita bisi nyelia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyamunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jelah bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sakit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis.

Ya, peninga bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari dua, pukul dua, kita boleh buat program tu. Jadi, buat episod ke-25, sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli kebarang di Tebilang di Sarawak. Jadi, pasar tu peninga dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai. Tegal ndur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin terbilang ngau mayuh macam barang ti murah. Bakar garik, makai, asil pengelendik jari, rengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nintiang ujung minggu peningah, kandang endur tu jadi Ricah Ahmad ngau penatai temuai ari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi ari Kuching ngau kandang menua kengelingik tau ke temuai kedatai ari menua luar. Mayuh macam barang dia di ngasuh Pasar Serikin jadi palan ti tentu ya mana dilawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Kebenar ya peninga kandang menua Serikin semina sebuah genturong pendiau miet semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Renak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang miet. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngeremai nyentuk ke Pasar Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey, jadi pasar tu majak terbilang urung tahun 1990-an laban mayuah temuai datai bawa beli ke barang

ngau rega kemura. Jadi kemaya ritu peninga pasal serikin jadi siti ari palan dagang temuait bebeli ke barang ti cukup terbilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peninga ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandia jari ti tusah ditemu ba endur ke bukai. Kelimpah harinya di palan bebeli ke barang pasal tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat ba kedua menua ti berkongsi kebudaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasal serikin tu peninga. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin terlilih menua bau Sarawak. Menurut ya, semak amat ngogaris antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari Pasar Bau, ngau semak ngau garis antara menua Malaysia, Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai ki gagai bala temuai. Lalu pasal Serikin selalu ya beroperasion mai ujung minggu yanya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana date kia kita peninga. Nadai benda orang ke berjual. Nanti kita date kia ba hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasal Serikin tentu yang nak kereta cara tip pemaduk muntang serta popular dikena ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari kuci yang berjalan yang ambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpanggai bak gaya trafik. Hari jalan besar kuci yang kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya, kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup mana serta keman di tengah semua bangsa perengkah pengangkut. Nanti nak tahu megak kita ngelawak kia ngenak bas tahu ke van. Bisik van ngobas khas kelebih lagi mai ujung minggu tip mai temuai hari kucing ngagai pasar Serikin. Serbih stok suah kik disedia ke tumu pagi laban mai temuai datai tumu pagi dekat berbeli ke barang. Jadi sitik hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia jauh berbeda dari palan berbeli ke barang moden. Kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanja jalai dia. Lalu bala temuai ulip jalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngau rega kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narik hati. Jadi mayuah temuai rindu datang tumu pagi laban kat nguliah ke Linda pagi serta kelimparinya pengelandik bertawar megak sebagai hari penelbak membeli ke barang bak dito. Barang ke popular bak pasar Serikin peninga pekayan ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narik hati hasil pengelandik cari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan, ngau perengkap penghias rumah balat dikerinduk ke Mensia Mayuh kita. Lalu utai kena nghias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai, serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional, serta kopi dari menua Indonesia ngau Mayuh macam utai bukai. Jadi bak kumpul nanti ngelawak pasar tu, aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak ari sukut pemanah pasar untuk peninga. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak peninga narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang menegap ke kaul dagang garis antara menua serta nyedi pun penatai pemisik ngagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk ngidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik ngau pasar Serikin tuk tadi peninga siti ari palan dagang temuai
Beli ke barang ti nyelai di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah. Tau ke mayu macam barang kemurah. Dia pasar tradisional serta endur ke semak ngugaris antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar ti berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang, temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu, makai asal serta pemanah rampak menua, kandang menua bau. Lalu pasar serikin, engkeman endur temuai, nemuai ngau diri sebilik serta bala bakih kelebih lagi bak ujung minggu, ya ukes minat endur berajak-ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya, ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okay, peningah. Ya, tadi berkawal dengan pasal serikin buat program kita ke sehari itu. Kita sudah datang buat penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru buat topik kebukai. Lohnya, aku Sheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari itu. Mada ke diri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.

Ya, nyenaka kita mending ke program Kini Kitai Saritu Bugulai Ngau Sharon Ludan ya. Iki jadi meri selamat malam ngagai bela peninga ya kagi segala secara ngau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kitai ke malam tu agi bugulai ngaku Imir Dajoni tau ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninga ya. Jadi sebenarnya kitai berpindah ngau program Irama Etnik Pupu Bangsa pukul 11 malam tu lagi peninga lagi berkongsi dengan kita berita lebih lagi berkawal dengan skam untuk pendengar ya. Jadi siku orang dagang rugi RM109,750 udah ya ti kena tipu sindiket online berkawal dengan pengawal beli kereta bangsa ke Marga ya. Jadi raban polis nerima report dari lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 48 tahun urungnya pukul 11.30 tengah malam kena rimpat tadi peningah jadi pansik ngayan ke lelaki tu tekuang hati mada iklan ba dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu tadi hati ngelaku ke sebuah kereta bangsa Marga tahun 2021 ngau rega RM133,000 ya. Jadi dengan aplikasi WhatsApp dia lelaki itu lalu diasuh suspek meri mayuh macam bayar kena ngadu ke loan kereta ke dekat dia beli ya tu tadi ne. Jadi suspek udahnya lalu ngumbuak lelaki itu ngemasuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabu hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 tok tadi timungku bayar ke buliah RM109,750. Jadi lelaki tu seminak sedar ke diri udah kena tipu pengudah keretanya lalu enak datai tang suspek nyak tadi agi nagih maya tambah ya. Jadi kes tu dipansik ngena section 420 penekot peninga ya. Jadi enti semua kita bisi nerima kangau hari orang kena dikelala ti madah ke kita tu tadi udah menang prize tau ke account bank kita tu tadi bisi penangguh tau ke kita diasuh mindah ke duit ngelengkas tau ke kita ya ke bisi mada sebarang utai ke narik hati meh bak media ramah tu tadi peninga ngarap ke anang mudah percaya serta anang panik ambil awak dulu dua kita yang merasa pengamat penerang tu tadi neh. Jadi anang mega kita berkongsi ke OTP password tak ke penerang bank kita ngau siapa-siapa aja kelebih lagi orang ia kena di kelala kita ya. Jalai seruran berjimat serta anang mudah percaya utai bak media ramah tau ke application tau ke apps-apps yang kebukai au perasa dulu peningah sepeda kita dekat beli barang bak media ramah peningah au ngambil ke kita itu tadi ndak kena tipu. Okey, yang tadi Siti berita ke bisi dibaca aku bak surat berita kita peningah terus merenang kita untuk lagu ke Dubai Ricky Anderson Nuan Mungkir Janji merenang kita bak awak pemerintah malam-malam tu pukul 11 tu lagi dia kita dekat berperindang ngau irama etnik pupu bangsa. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: FM.
1: Oh, penganta kami suba ya. Sprenya. Karga suba muda. Karga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ame nangkap apa iku dek ngo. Tok bekas sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Kena baju ku dek, baka baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Kan uang ni kebas anak. Ngai nyadi kayen tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nada ya no, semua ke darah-darah. Makanya magaya. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino urang silia bajiak magayang kurang ya geburaya ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
2: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai
3: radio YFM 101.3
4: Adik sama. Rindu mendengar ke irama etnik Kubu Bangsa?

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi tu peningah bak program irama etnik pupu bangsa. Nya tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayang kenuan. Nya arti lagu tu. Nya tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peningah bak malam hari lima. Nya kita nyangkanya berdau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus gules jalan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peningah ya. Lagu kedua kita lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peningah tuyang tau ke kaban merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang pilih. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerang.

Ya, segala sejelengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita ba perindangau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu kedibai di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan induk Bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali itu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan, lagu kedibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3

0: suba na nan mu na utang na lusian na kaura dia to pudan mu jadi kupulnya buige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar du bisa ga kupul ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat dia teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya ga bisa kutek yang pun nih sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: Ya, di sini lagu baru.
1: Aku dilengkap kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dia lagu dangdut.

0: Lumanta, Nalihari, Tagalamay, San Marinang, Malay.
1: Why? FM, Cebulan, Pagalan.
2: Rindu melihat ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap

Akhirnya tadi lagu Kedibai Keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peningau udah merenang kita ke malam tu. Ba program irama etnik Pupu Bangsa ba malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam dengan kita ya ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu peningau sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam peningau tu nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngan lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh ngau tu peninggal ngupuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua Tuhan merekat kita semua bye bye.

0: Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM menenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sekulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Hari 6, 27 hari bulan 6, 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal melawan Iraq. Boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay melawan Gospen. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kedudinya. Kita bisi jenia ke empat titik motosikal, empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyamunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak bisa namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa yang ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan Elvis D.

0: guess semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh kayak megak ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Ninting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Hashtag nemlig Active Dear
1: Duo. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Udah dia kita, Intel Aridua.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Muji ke diri pun jatuh.

0: bajet tu kena
1: pakai.
0: Takkah bajet lah. Tang mana dia sedapkan.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: Dini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Nak ya, lebuah ya, depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa? Naka mega na ya, lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup, 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nyalai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tik tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap. Lagi ya tik sebebu ke pengawak, pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul, anang beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
3: Sajurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digegak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L bernama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujian ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hakim dijaga hari diberubah. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

0: Tuh. Pagi rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tau Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album maya masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: tak didengari. 101.3 FM.
1: Entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya, diperam
2: ni. Tau ke bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah mah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
0: Plaza Jurai 635 Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Tu pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi dengan bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kau yang kau.
2: Tahu sekian mana tuan nya dia tu nyumayuh macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun tuan.
1: Tahu lawan bunyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

2026, hari 6, 27 hari 6, 2026, Norway bertemu dengan France dalam Grup I. Live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq. Boleh daripada live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia. Live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama, Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlawan dengan Spain. Live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium. Live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamaka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak perlisau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Influenza, ukir ngak tau ke tabin pi aja. Tang tau ngurugak pengerai, ba orang tidak tuai, nimiat-miat ngau sida kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lupa maya patuak tau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak indah nyama isi. Kepengguna aman, akan tak ketujuk vaksin influenza ni tahun ke lantin pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

0: Timang
1: Gerbak
2: Tawas.
3: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja kelimpah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
0: Au mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
3: Ya.
0: Yeah. Mm-hmm. Nah, nang amat kita bergulai ngau orang mayuah. Kita bergulai ngau orang banyak menyuka orang dini-dini nol kita bekerja nah ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu bak ruang bilik lalu bak nama utik kedekarap ke kita tang bak maya nyak mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuannya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukai na ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kenal aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngagi orang utai tik aman
4: Lasar Jurai 6:35 Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami ba bagi ke entelah.
1: Ningak keseluruhan begulai dengan kami ba program bagi ke entelah. Arus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
2: Au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nar.
0: Semina Pak YFM.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat tidak dijewai menyakau. Hei, yang mesti yang bersih menyatu. Aku kan ingat lagu, nak mulia. Oh, jambat, itu dulu deh. Nama pemedih radio coba. Tengah hidup tau.
1: Ini tuh, ngacau mai. Ya buat tak benong main game tu. Suya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
1: Karan bisa dek tau. Suya nadai. Dek menawa, kare dia itu jai kini ini, buah ini kapat guna nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Mumuai kutai deknya, aneh aku macam buat, aku tukar ingat 2 pagi, buai. Bekeni ngadu ku tu.
1: Kena handphone, pan uleh dia tau ini, tekan non RTM klik, pan uleh. Tau kengena jana seteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden okey entu alo dek nemu tay
0: tu cai pun aku alu tekan klik dia me RTM klik kudek nya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu wife m oleh tinga kita ngena cara muden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang 2 pagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

0: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kamu sampai juara capai kemialan minggu tu. Sapa kena kami pesura kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dia naik.
0: Nah dia start ya. Lagu enggak.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pada tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam risi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana agak-agak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya nak rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dalam sekarang punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data yang terunian nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngedek dia tu?
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujung jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Tanya Maya, kita akan gitu bersih janik ni. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Mesti kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih Maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik ke pendam. Kena semiang.
2: Kau pasal lagu.
1: Nak patuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Radio YFM 101.3
1: YFM. Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal keramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti keramak kedekat di pejurai ketua aba topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya tok mengingat ke agi mit sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramak tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak gemik suka. Jadi nama kini keramak zaman moden tu. Keramak tu boleh jadi nama-nama tayo, nama-nama aja. Ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi suka kita mendak takut kita mendak keramak lebuh kita nya tadi berjalai, lebuh kita nya gemik kini. Tang dia tu keramak begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujung ke kita nyembah atau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita. Ya. Tuh tu nak disedal kita takut. Oh. Maka kita ke takut ke keramba. Kita takut kantu tang. Kutanya kan kita ke di kangau ketua agar tir. Tanya maka kita ke di kerindu ketua atau ke cara tekan peda atau kena peda. Keramba tu ukai semina utai ti uli daripada munyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita. Ya. Munyi ke ba Rom 8 ayat ke 6 kue ditu terang ya madah ditu. Enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak ke ngujung ke pemati. Tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak ke ngujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anda sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan keramak tu buat penghidup kita. Labannya tahu ngasuh tua jauh hari Tuhan tahu ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labot Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tahu ke ngibun notanya.
0: Plaza Jurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Kain Christopher. Kita Datuk Benua Mendengke YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: agak betah itu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Dek nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Igak. Hanya lalu lah teh gitu.
0: Hanya dinya nak ngasuh kula teh jap. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Siapa utai? Gadunya mudik kari itu nade kalau mesti adunya ke bab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijap
1: ya katanya kau nak ketawa nyau kau dengar dia mana jago ketawa nyau tau jago peran siapa dah begitu itu isa gamal kita kembali nyau tang andang opnio kita sekali sekapa uta digagak bakal ditau ngipa kagak mal limpu kurungan manua tah
0: you jap ah you don't forget to remember you jap ila dem dah jap itu utai ku tu udah nyadi
1: ya tadi repeat udah nyadi cici lagi nyau cici lagi nama jelu table apa bel tetenggan itu bisa dibeli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya ngila apa tiba-tiba lah
3: 6 months later 3:28 AM
1: Woi Hei, tukinyau. Hehehe. Lawa mai dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jare mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manu portable aku tu. Ha. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG. Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Bedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual ku tuh jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawang. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai aku. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakat ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi sabkuan dengan aku nyau.
0: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantas tika kaban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja ia tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja ia sarak seminak rangkang. Nomor-nomor kita, understood?

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laba milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu Kekalitu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh kayak megak ngi bala orang kada ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

sih, aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Nanti kita berhati ke bapak penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersamping dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya. Yeah.
1: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita. Nadai kita dekat ngalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita pramu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan nektinya besampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Namau teku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngal ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadanya kita bersampi di ni nol bayak kita ba umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita oleh datai ngagai Tuhan
1: sebarang maya
2: sebarang maya nanti kita nak oleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mak kita ini ya nya alai di ni nol nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7:25. Kemayan ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nak nanya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak ke tu ni. Nak mau tu ke bersin itu si. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada rumah tak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke. Nak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap lah.
1: Kalau kemoy lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang lemua, tapi aku mau jokor putih ketinggalannya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram, aram, aram tuh, naga kau kia. Lari, lari.
3: Oops, oke kenyak cara kita nyimak penatai temuai. Tajapan kita nak ngelalauranya, dan kita patut memberi tucum ngegaya.
4: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
5: Asia was so friendly. Good day, mate.
6: Tucum selalu. Kok.

Statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Entik bapa penghidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa penghidup sida. Ianya tua lebih agik dikerindu tau ke orang dekat agik begulai ngah tua. Entik gama tua baji sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemaji atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bak mua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agik?
2: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan aban ba plasa jurai tu ya nyak ba kontak kita orang Kristian. Kita kena sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi ba penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nyak cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi. Macam-macam mati ke gagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemayu mati ke gagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai. Cap jari kita dia mendak. Tahu nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanggil manusia tu. Nanti kita tanya tadi kupis kini orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepaka. Biar enggak kita kindau nak sepaka. Jadi Tuhan mendak tu tadi ianya semua kita kindau berkeni pun gaya tubuh kita. Buat borak kini out. Buat lurus kini. Buat leteng out. Tau kedegak kita. Tau karya sal kini. Semua tanya badas magang. Kelimpah harinya mega laki engkau indo sama berga ba mua Allah Taala. Laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Taala, laban dia digaga Tuhan. Amat mak kita itu ada riprut indai kita tang Tuhan ti merek sepuat. Tuhan ti merek penghidup ngage kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku Kak Ninga si tak DJ Y menyakau. Hei, yang mesti yang bersih yang menyatu. Aku Kak Ninga lagu, nak mulia. Oh, jabat, itu dulu deh. Nama pemerintah radio cuma. Dengar hidup waktu.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benong main jam tu. Saya betang on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nak radio tau. Kumpul-kumpul aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang tau. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keninga radio.
1: Karan bisik dek tau. Saya nak dek. Menawa kare dio de to jai kine ini buai ne kapa guna nyekot ke mari nyekot ke rumah ajanya
0: muai ku tai de nya ane aku mejabut aku tu kaninga 2 pagi buai bekeni ngadu ku tu
1: kena handphone pan ule dia to ini tekan non RTM klik pan ule tau kena jana sekero aseteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nyak baru moden oke antu alo dek nemu tay
0: tu telefon aku alu tekan klik dia meh RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
1: dia tu YFM uleh tinggal kita ngena cara moden nemu dek ni nemu dek cara temuden kena kurang.
2: Dua pagi
3: YFM.

Mayuh bansa mulut, kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengah orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, entik kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Entik kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh petaraku, petara kepemisi ngga penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh sikuk ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti ari batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigi pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari engga penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia, lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia, pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, op taraku. Nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engau penegak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngereja utai tidak kedekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Entik nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sidak nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sidak ngau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak. Nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah danyuang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ga kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang, ambik. Belanja kamanya nyak, tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Limpah hari radio, kita muka uliah ningah ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, hari Idman Edward Nicholas Frederick ngau clearance Rin Manang Pengerindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu angkat Dani. Udah tumu muka milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih peningah milih YFM jadi ke pemerindang kita. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Di serata menua Sarawak. Engkau muka kita hari menua bukai. Engkau nak mendiang ke YFM kena RTM klik. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 6 ke sehari tu 27 hari bulan 6 2026. Selamat ujung minggu muka ya. Okay, semua kita ke sehari tu. Harap ke sama belelak lantang tang tajak pihak kita ke bisi pengawak ke dekat diatur lebih lagi kita ke dekat ngulu pengerami program ke dekat diatur ujung minggu tu. Harap ke sama-sama nyaga penglikun nyaga penglantang lebih lagi bak gaya hari kita ke angat berbaik ke bala anak mit ngau muka orang tuai ngulu pengerami anak nak berbekal ke air tau kanang kurang ngirup air ya. Okey, pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi bakal selama peningah jam ke terubah tu lagi kita berhati ke dulu program-program ke basic diatur di menua kita 7 pagi maca pesan berat ke basic diterima hari bala peningah 7.30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi kita mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi lalu pukul 8.30 pagi tu lagi inti nadai penanggul kita ke Kapit ninga ke berita ke Mado Baru berkawal ngau program Sarawakku sayang ke diatur ungkup ke Sarito hari kedua ya. Berdau kita ngujung ke segmen penggerak pagi pukul 9 pagi tu lagi. Nyak ke tusun tau ke rintai awak penggerak pagi di YFM. Jadi kita berperinang dulu. Berdau kita berhati ke maka program-program ke bisa diatur di menua kita. Abah jam ke

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suarah Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri kita, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lepas kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama engkau Pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

Ambas, Sapit, Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai, serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berminggau kami.

serta ulemega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas U.

26 hari 6 27 hari 6 2026. Norway bertemu dengan France dalam Grup I live buat Sukan Plus pukul 3 dini hari. Buat grup kesama Senegal ngelaban Iraq boleh dipedak live buat TV OK pukul 3 dini hari. Dalam Grup H, Cape Verde bersatu dengan Saudi Arabia live buat Sukan Plus pukul 8 pagi. Jam kesama Siti lagi main dalam Grup H, Uruguay berlaban dengan Spain live buat TV OK. Main dalam Grup G dekat diatur pukul 11 pagi. Kalai New Zealand melawan Belgium live buat Sukan Plus. Lalu Egypt bertemu dengan Iran live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. RTM Sri Aman bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM kena 27 hari 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sitak N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kitai. Showcase usahawan, sedak ke berjual, pemakai sedak ke berjual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kitai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kitai bak hari kenudinya. Kitai besi dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak mesti namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar-biar kepada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai. Muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket i peraduan untuk ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ia ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi apa jam kedua tu peningah, baca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari dulat tau ke Ina-Ina, madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Inya niang tawan ane rimbau ke dekat diatur lemai tu lagi ya. Jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah tu mas canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Jadi pesan tu uju kaban belayan di Limbang, Kubal, Liduang, Tabut, di Tekaluang, Isu Bangat, Duri, di Penurin, Tanah Begumbang, Sungai Langit, Jaluh, Merunjau, Padih, Pasak Baruh, di Melaban, Serudit Bi, Tembuang, Semumu, Teban, Buno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau Kaban, Belayan, Kebukai, kena ulih disebut di Tok Makang. Kalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngeta sulit ni yang tawan, anak rimbau, tau ke apai indah ke dekat diatur lemai tok lagi ya, bak rumah sidampu inya bak rumah Thomas canggat nyelutuang jalai lidung betuang. Jadi pesan kedua tu hari rebai anak linggan, madah ke Jack anak mangkat, Jack anak mangkat udah nadai ke mari ya. Lalu ni yang Jack anak mangkat tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila bak rumah sidampu. Ianya ba rumah Alexander Billy Morgan awar banget betong. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba saka nyelutung tansang tembawai lubu puyung petikal baru isu banget duri bukuang asal bukuang pelasuk tekaluang kubal liduang enteban entalun Remabuang, Penurin, Lempawang, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tok Makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai rungas atau ke Dumai bak lumur kusuang 19-817-3557. Nya tadi pesan madah ke Jack anak mangkat ya, Jack anak mangkat udah nadai. Lalu ni yang Jack anak mangga tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya, ba rumah sidampu inya ba rumah Alexander Billy Morgan awur banget betuang. Lalu dekat di kubur ke pagi hari satu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari Julia anak John, madah ke pengawal ngetas ulit ni yang apa ya. Inya ni yang jun anak dayung kali malam tau lagi inya nguan ulit ke ni yang lalu ngetas ulit tumu pagi pergila. Jadi pengawal tau dekat diatur pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 21 lurung 8 jalai kucing timur 3 Taman Tunku Miri. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Julia anak John abal umur 012-871-2088 tahu kenuju Kasim anak John 012-501-2507. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak nanga layet lubu muluang apa luang acuy majang tabing bukit limau aitru merudi miri bintulu kenawit ngau kaban belayan ke bukai. Jadi madah ke pengawak ngeta sulit niang jun anak dayuang ke dekat diatur tumu pagi pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 21 lurung 8 jalai kucing timur 3 Taman Tunku Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Runi anak lipu tau ke Inai Undil, madah ke Inaya rendai anak rumbang ya, rendai anak rumbang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Malam tu lagi pa rumah sidampu, inya ba rumah hati Sungai Bawang Selangau, lalu dekat di kubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan pa Bawang Ulu, Bawang Ili, pa Sungai Kemana, Sungai Tau, Sungai Arif, Temesau, Pelugau, Bayan Ulu, ngau kaban belayan kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke rendai ane rumbang tau ke ini undil udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palomayu, malam tu lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah hati Sungai Bawang Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Jo anak ngindang madah ke ex-konselor Nancy Freda John. Ex-konselor Nancy Freda John udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Luruang 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 1 tu hilak ya. Ba pendam Kristian Perutan Anglican Cemetery Jalai Kampung Dap Seburan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan apa rumah Dinis Tintir Mat, rumah Ribun Tinting Melaban, rumah Nita Balai Bada, rumah Hoges Kawit Sungai Berangan, rumah Malis Tembawai Pu Lengain Kerikap Kerupu Sungai Anak Sungai Muding Sungai Ruan Barit Tinting Gereja Apai Tua Impili Cua Sebiliak Bapalu Ruban ngau meka kaban belayan ke Bukai ya, kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sini ya, bekawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Jo anak ngindang berlumur kusung 19 827 5315 tahu kenuju Sharon JC anak Jo berlumur kosong 113 184 7001. Hanya tadi pesan madah ke ex-konselor Nancy Freda John udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila berumah sidampu ianya berumah lumur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 1 tidak bawa pendam Kristian Perutan Anglican Jalai Kampung Endap Seburan. Okey, yang tadi mereka pesan, jadi pesan ke Siti tu ianya Aria Silvista Alex Nyawun madah ke ngetah sulit ni yang Nyawun anak kanai ke dekat diatur lemai malam tok lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Nyawun Jalai Bukut Balingian. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Silvista Alex anak Nyawun balumur 013-836-1966 tahu kenuju manggang anak Nyawun 013-865-7999. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Hundum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Shivani, rumah Rimuang, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Cantiang, rumah jeli, rumah jemeni, rumah budin, rumah miki, rumah kinsing, rumah muda, rumah ciram, rumah nuliza, rumah ambo, rumah petrus sambun, rumah ini, rumah suli, rumah lujis, rumah hindi insul, ngau meka kaban belayan ke bukai, ke nda ulih disebut di tumagang, madah ke ngeta sulit niang nyawon anak kanai ke dekat diatur malam tau lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah nyawon jalai bukut balingian. Okey, inya tadi pesan ke bisa diterima ari peninga kita. Nah, datang lagi nampung maca pesan ke bukai.

0: Penerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hari awak pengerap pagi di YFM. Jadi itu hari maca pesan bukai hari peninggal kita ya. Pesan ke sekali itu hari Michael Gasan madah ke pengawak ngupas terbalu ngau ngintu 100 hari keniang apa ya. Enyak niang Sarjan X Konselor Gasan anak Uya ke dekat diatur. Lemai itu lagi Pak Rumah Sidampu, inya Pak Pulau kilometer 2 Jalan Macan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Macan, ke Nawit, Balih, Kapit, Ranan, Pakan, Nunggang, Julau, Tada, Lijan, Pak Iran, Muju, Pasai, Selangau, Niah, Sibu, Miri, Kucing, engau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Michael Gasan pu abang lumur kusung 13840-4755. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngupas Santa Balu ngangintu 100 hari ke niang Sarjan ex Konselor Gasan anak Uya ke dekat diatur lemai tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba pulau kilometer 2 Jalan Macan ke Nawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya area Samson Spencer Tanggi tau ke Agung. Jadi pesan tu madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya rumah lumur 72 Lurung Semarindah Baru 26. Lalu dekat dikubur kari satu telak bak pendam Kristian Ping. Jadi penerang ke Siliak berkawal dengan pesan Rabato. Kita tahu bertelepon ngagai Simpson bak lumur kusung 14919-8759 tau kenuju Lila kusung 13758-4792. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Aping, Abu, Limau, Dadak, Muding, Pantau, Lacau, Undup, Kelili, Sibu, Lubu, Mulung muka ngau Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Florence atau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pagila ba rumah Sidampu inya rumah lumur 72 Lurung Semerindah Baru 26. Lalu ka dikubur ke pagi hari 1 tu ila ba pendam Kristian Haping. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari Jawat anak Anjan madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tahu ke Pai Jawa udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila ya pa rumah Sidampu ianya pa rumah Thomas Nanga Sekedang entabai Julau lalu dekat dikubur kari satu tu ila. Jadi penerang ke Siliak lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuan rumah Thomas Pak Lumur kusung 16236-1057. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Entabai Kenawit Penebak Layar Betung Sungai Merurun Metah Kapit Nanga Lipus Kaku Ulu Entabai di Serikai Sibu Kapit engau muka Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke sawah anak pergi atau ke Pai Jawa udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergi lah ba rumah si lampu inya ba rumah Thomas nanga sekedang tabai julau lalu kadu kubur ke hari satu to ila. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga ianya hari tuan rumah Margaret anak Tamin madah ke menyadi ya Boniface anak Tamin tau ke bujang bum udah nada ya. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah sidampu ianya ba rumah Margaret Tamin lempak kabo seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari satu tila ba pendam Christian Saint Philip lempak. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Isa Tegan lempak, rumah Julie lempak tengah, rumah Richard lubuk kerupuk, rumah Makup nangga lempak, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Cunggat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Sibar lubuk lembak, rumah Panggai Dayat, Wak Pakan Teluk Mulung, rumah Padang Lepung, rumah Michael nangga risau awi ya, ulu risau lubuk nibung, rumah Higat Kantan Sungai Jirah, Sungai Kabang Ruban, ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Margaret anak Tamin pu abal umur 017-809-7792 tau kenuju Caroline anak Tamin 019-806-9054. Jadi pesan tu tadi madah ke Boniface anak Tamin ya, Boniface anak Tamin tau ke bujang bum udah nadai lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pagi lah pa rumah sidampu ianya pa rumah Margaret anak Tamin lempak kabo seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari satu tidak bak pendam Christian Sam Philip lempak. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari Daniel anak Liang ngari ke Dibit anak Miang madah ke Cemuang anak Rau, Cemuang anak Rau tau ke Indai Badau udah nadai lalu niang tau dekat di sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guh Tengah lalu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju amui anak Rau pa nanga tadak kenawin Uka Tau Keliwang Bak Batu 31 Semalaju Bintulu Duni Liwang Anak Siang Bak Luang Pilah Beram Pihak Mega Munau Bak Sungai Rusak Serikai Kaban Melayan di Seratu Bak Rumah Nyulang Nanga Temalat Suang Bak Sungai Menuan Kapit Bak Rumah Dik Nanga Lan Bak Sungai Guh Hulu Ilik ngau kapit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai debit anak Amiang balumur 013-821-7103 nyak tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi pukul 7:30 pagi tu lagi peninga nak bur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau Siti lagi lagu hari Junior Man ngau Angela Lata Jua. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Selamat pagi peninga. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Peruji jalai tekuk pasai siung kemuyang udah manggai 25.5% temu. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal kerjasama strategik pemansang Borneo. Ura dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta Bansamar dengan cara online.

Jadi tu isi berita. Pakej 1 projek Jalan Tekuk Pasai Siong Kemuyang dibungkus RM76 juta ditetapkan lancar lalu dah manggai 25.5%. Retinya udah ngelui hari 22.7% bakal tidak tagak ke. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ketungayan ke projek jalai ke Panjai 6.17 kilometernya berjalai ngau lancar tajapan betapi ngau penanggul hari tina menuku. Projeknya sama bela mungkur pengawak ti ngaga structure beringkat ke bulih 704 meter pemanjai dikena mutar ke penanggul tanah kerapa berendurnya. Ia madah ke jalai tu boleh nyedia ke akses baru lalu lihat bersambung ke jalai ngagai Pasai Siung nyadi ke Jalai Bukai nuju ke Bandar Sibu Jemaah Hilak. Ia mansut ke jakunya udah ke nemuai ngabas tabak projeknya. Perintah Sarawak sedia berunding ke pengawal tinggal siang ke penetap dalam Undang-Undang Tanah Negeri dikena mutar ke isu pengawal tinggal ambil baru tanah perintah besar Nur Ngaga Velodrome di Menua tu. Menteri Nembia Luma Ngau Main serta Pemansau Radagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah katur undang-undang dekat dipejalai ke kena mutar ke isunya ngau mana kena ngangkat ke pemansang Lumba Ngau Main di Sarawak. Tanahnya sebedau tu dah diungkup ke Nur mindah ke Induk Pis Polis Kontingen Sarawak Ari Jalai Badarudin ke Petra Jaya yang lalu nak dipejalai ke Perintah Besar. Tunggujung ke status tanahnya lalu diperunding ke Perintah Sarawak Baru terdekat kepalanya Nur Ngemansang ke pengawal Lombok Ngomain. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Projek ngaga velodrome yang agak penuh dilanggur yang belanja dikena ngaga velodrome-nya di sadang miat agi riungkus ngaga stadium penuh serta berpanggai bertukuh projek ke penudi benar. Sabah ngau Sarawak dekat negap ke agi kawal kerjasama strategik ke formal dikena ngerumban pengawal ngemansang ke wilayah Borneo dimungkur sekedar sektor besar bakal infrastruktur utility, pengangkut ngau pengawal industri. Sapit Kepala Menteri Kedua Sabah, dilalunya di Menteri Pemansang Industri, Pengawal Dagang ngau pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedict, madah ke kawal kerja samanya berengkah di Kemujur ke ngenau pengawal pengatur berenggat pegawai kanan

serta menggunakan kawal kerjasama di tegut agi. Perkara TBC dikeranau kenyanyian kaum sektor industri ngau pengawak ngatur logistik ngau pemindah barang nyeng kaum nguna penyangkai kapal sepanggar nyadi ke jalai strategik. Ia maksud ke jakunya udah ia kenmuai meribasa ngagai sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah aliasan di Kuching. Langgur pengawak tika numbuh ke Palan Penyaka Piliati Petra Jaya dia tu benuang di Serenia alain tentu ke Palannya ialah oleh nangkup utai ke diguna rakyat. Menteri Pemban Sang Rindu nebiak miat ngau pengelanteng komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke semua perkara dia tu benuang di perundingan ke sebedau langgur pengawaknya ke dibantai ngambil dikemendar ke upis di berkuasa. Upis Menteri Temegak dekat semampai bersawup ngau raban ti berkawal alain nentu ke palannya ialah tau semampai praktikal serta meri penguntung ngagi orang ti berguna ke servis penyaga paliatif. Dato' Sri Fatimah mansut ke jakunya ngagi pengarang berita di Kuching udah ya kenyadi tuai awam komiti pemansang palan penyaga paliatif Petra Jaya. Dato' Sri Fatimah megak bisa nyerah ke surat padu ngagai 14 ikut pengari ari sekedar agensi terdekat magi penemu dikena ngalus ke agi langgur pengawak numbuh ke palanya. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi ari YFM. Inisiatif Grid Kuasa ASEAN APG Meruan nyadi tinjau Asia Tenggara dalam tempoh kepanjai dikena negut ke konektiviti kuasa karan dalam genturong menua tu. Pengawak tu dekat diulu ke Sarawak Energy kalai Grid Borneo dekat dikemansang kenyadi pelasar pengawak dikena berjalai ke Grid Kuasa ASEAN ti lebih komprehensif. Tuai Pemesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili madah ke kampeninya udah ngerembai ke pengawak nyual kuasa karan ke Kalimantan kenyauri tahun 2016 subah Sabah dalam bulan 12 tu kemari kelimpah hari tibenuang berandau ngau Brunei. Sarawak megak bisi merambu konektiviti kuasa ke Merauke antara menua nyeng kaum langgur penemu nyambung kabel baruh tasik ke Singapura ngau potensi ngerembai ke perkaranya ke semenanjung Malaysia. Perujia Sarawak Singapura dia tu dah manggai barenggat ngulih ke pemendar lalu disadang dekat dipejalai ke antara tahun 2033 ngakai tahun 2034. Sarawak dia tu bisik tiga hidro besar ianya hidro batang air Bakun Ngau Murum diulih ngeluar ke kira 3.6 gigawatt kuasa karan kelimpah ari hidro balih dikapit ke disadang dekat belabuh dikena dalam tahun 2030 nyinila. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit udah merimpas dibesai ngakai mensia mayuh di bagi menuanya dengan hatur timri servis perintah ngau mana haki. Residen bagi menua kapit Elvis Didin madah ke pengawak pemandang tiba kaul ngau pemansang megah udah nyawab mensia mayuh merti ke mayuh macam inisiatif ngau projek tidak dipejalai ke perintah. Atur turun padang Sarawak servis megak udah nyawab rakyat menuap sisir ngulih ke servis terus ari agensi perintah. Program SKS Kapit megak udah nyawab ngangkat ke agi ekonomi ba pasar kapit kalai programnya sama digolok bala temuai ari nur kebukai serta diricah ngau pengawak pemerindang ngau pengerami main asal di kapit. Elvis Didit mansut ke jakunya lebuh ke dirandau ba studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri benua ngelati ke agi budaya gawak ke berpengerai ngau semangat komuniti pengudah gelanggang lama ba stesen RTM-nya digagaknya di gelanggang pickball. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke inisiatifnya ngayan kurang tiga awak ba stesen

Jannya oleh begulai kawak lalu oleh merangsang raban media nitih kegaya penghidup di berpengerai. Ia madah kemain pickball udah macak dikerinduk kurang hari semua peringkat umur laban tindak berguna ke belanja di besai. Ia maksud ke jakunya lebih kebjadi ke gelanggang pickball ngau pengerami nyuak ke anugerah pemucur pelacar bala anak kaban kelab pengawak rama RTM Miri. Siku orang dagang rugi RM109,750 udah ia kekena tipu sindiket online berkawal ngau pengawak beli kereta bangsa ke marga. Kepala Polis Pilih Menua Mokah DSP Muhammad Rizal Elias madah ke sidang terima report hari lelaki rakyat menua tumpu ke umur 48 tahun urung pukul 11.30 malam hari 4. Pansi ngayan ke lelaki itu terkuyang hati meda iklan dalam Facebook kena 9 hari bulan 4 tu kemari ting laku ke sebuah kereta bangsa marga tahun 2021 ngau reka RM133,000. Nengah aplikasi WhatsApp, lelaki itu oleh diasuh suspek merik mayah macam bayar kena ngadu ke loan. Suspek udahnya lalu ngumbuk lelaki itu masuk ke duit bayar ngagai akaun bank belabuh hari 9 hari bulan 4 nyentuk ke 25 hari bulan 6 timungkur bayar ke bulih RM109,750. Lelaki itu semina sedar ke diri udah kena tipu sepengudah keritanya lalu nak datai tang suspeknya agi nagih bayar tambah lalu kes itu dipansi yang kena Section 420 Penal Code. Dikena ujung ke berita pagi itu batang berita dibaca baru. Peruji Jalai Tekuk Pasai Siung Kemuyang udah mangkai 25.5% tembok. Sarawak ngau Sabah negap ke kawal kerja sama strategik pemansang Borneo. Orang dagang rugi RM109,750 kena tipu penyual kereta bangsa mar dengan cara online. Berita pagi itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawat tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu enyak pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bak industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jaku dalam sarito ianya belayar ngadang pulau. Belayar ngadang pulau. Reti jaku dalam belayar ngadang pulau ianya sesebengkah pengawak di bisik tuju tau ke semua pengawak di kerja ndang bisik tuju. Contoh ayat, baka tudah keliang tidak belelang ninggal ke bini ya kumang di benung bertubuh bisik ndak gatau ditagang laban ia belayar ngadang pulau ketegal ngigak buasam binjai panjai tampuk jadi serah ke kumang. Nyak nakak jaku dalam sehari itu, ianya belayar ngadang pulau.
4: Jaku dalam sehari itu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
3: Tumeh 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Okey, lagu ke dibai Diana Shini Singkang ya, ke dipasok ke bak semi final ACSJ ke 9. Okey, jadi peningah jam kita itu pukul 8 pagi bakal selama nintiang hari 6 kita mendiang ke program leman berita ke dikeluar ke Edman lagi.

Oi, hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penati aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Aku dah digemporo nyadi ke pemerintah kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita kita keterubah tu dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketuk cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu peningau. Ngenang orang ke ngigak kerja. Mayuh kita yang tadi kelebih lagi bala nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah bias pun 5 pun 6, kini ngigak kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi na ya. Hanya ni kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningau. Nau aku buat aku kena ketawa. Nak kenal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja buat siti-siti company, buat siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngain rima ya. Di rijiak mempunyai kejakut kita baka kayu rijiak deh. Hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang eh. Ianya tadi belalang hari menua ya di Hinan di menua China deh. Dia di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngigak kerja pasai gaji dia pamamai bisik kena kita ngagak rumah beli barang rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia di tu ko belakaban yang peningau. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nak ada masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja nak segi bakal drama ke selalu daripada didingal kita tadi turun kerja pindai bersampai kia ngarap kenua mojo mejang boleh kerja ada din anak nak ingat ke kenua apa ada di tu di menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang kui naik peningau. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sira sekaban datai ada dia peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang sebelah jalai dia duit genyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia sena agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirijia nama masalah tu jadi nya mentadi peningau ya ketega gamal nya tadi jadi bisa siti kes ke dutusi ka bana ka bana ke sino mai meda ya nya tadi nyu dia sebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tudah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke ditanya bela pemberitanya yang mada okay nama aku tu tak diterima orang bekerja datai ke bandua siti dia ada orang ketawa ke aku madah ke gamal aku tu jahit kau ya. Bekeni penyahit gamal Zhang tu jadi gamal lah peringatnya lagi aku dah mendak gambar tu benda aku macam Leman Berita ya aku mendak gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi 4 peningan mau kita maka kutaknya. Maka kutak kasut ke diberi tu berdirinya bikinnya gamal nyuka bakal gamal kutak kasut. Bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedar dia denzang tu dekangau kurangnya tadi maka mua kerak lepas mua ke bersegi maka mua kerak